0: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak, yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosen. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia gak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-ngarang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustadz-ustadz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustadz tersebut ditanya di YouTube? Gak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf. Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja, ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i?" Masa sih? Ya, keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan itu tidak terkoreksi. Apalagi ada kesalahpahaman, ya, ada kesalahpahaman. Jadi kalau hanya ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
3: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah.
4: Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita.

0: Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah

0: Itu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon pada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, lima waktu, lima sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut, dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga, yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit dia amalkan, dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuha adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya. Maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi, di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba, bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salihah. Yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
2: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Al-Qur'anullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidhalik dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. "Qul bifadlillah." Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, "Qul bifadlillah," katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah, dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi asy-syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah." Kemudian kata budak tersebut, "Nah." Kata budak tersebut, "Hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih." Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, "Kadzabta." Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati, itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal Anda bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Yeah. Allah katakan, "Idh qala lahu qawmuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya, sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan, "Oh, saya akan hafal Quran." Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? "Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ambillah, bacalah kitabku ini. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. "Fahuwa fi 'ishatin radiyah." Dia dalam kehidupan yang diridhai. "Fi jannatin 'aliyah." Di surga yang tinggi. "Kutufu hadaniyah." Buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf, qatf. Dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga. Matang. Disengget dulu pakai pring. Tahu pring. Orang Cirebon bilang begitu. Ya, itu di surga tinggal di Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: faedah pada kajian ilmiah.
1: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah, bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpama memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita di

0: Yan, Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.

0: ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
0: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
0: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Adalah warisan para nabi, dan kita di sini sedang menuntutnya. Dan pada kajian Tabligh Akbar hari ini, tema yang akan kita angkat sangat penting bagi kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, yaitu pengaruh ilmu terhadap iman. Bagaimana ilmu yang kita pelajari selama ini di pesantren dapat membuahkan keimanan, kemudian ilmu tersebut dapat kita amalkan. Mari kita simak dan catat materi ini yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi kepada Al-Ustadz Falyafaddal Mashkura Ma'jura.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin para santri, anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati, para asatidzah al-kiram, para pengurus pondok pesantren rahmatika sagala herang.

Tapi aya nu kiruhan di Subang. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio-radio lain yang ikut ke dalam grup kajian bersama, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa mengangkat tema pengaruh ilmu kepada iman. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu umum. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Beliau menyatakan fal ilmu nafi huwa dhabtu nususil kitabi was sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika al-ma'thur anis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadis. Kata beliau, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bersumber dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya dan terikat atau terbatasi oleh riwayat-riwayat yang ma'thur dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in tentang makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma yajibu alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmu billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amrihi wa tansihihi an yang naqais wa madaru dhalika ala tafsiri wal hadith wal fiqh. Yang dimaksud dengan ilmu yang menjadi penyebab lahirnya keimanan adalah ilmu syar'i yang menjelaskan kewajiban-kewajiban atas mukallaf tentang urusan agamanya, dalam ibadahnya, muamalahnya, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, serta apa yang wajib dilakukan dari perintahnya, dan ilmu tentang tanzih terhadapnya. Tanzih itu mensucikannya dari seluruh kekurangan. Wajib Allah disucikan dari semua yang tidak layak dimiliki oleh Allah. Makanya di dalam ayat atau hadis ada beberapa sifat yang oleh Allah ditolak, dinafikan dari dirinya. Seperti ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk atau tidur. Alaisallahu bidhallami lil 'abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ngantuk, tidur, zalim itu aib. Wajib Allah disucikan dari hal itu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, juga tidak dilahirkan. Ini sifat-sifat yang oleh Allah dinafikan dari dirinya. Wajib kita mensucikan Allah dari hal-hal tersebut. Jadi yang dimaksud ilmu
yang melahirkan keimanan adalah ilmu syar'i. Bahkan kata Imam Ibnu Rajab, inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil iman ta'allumul ilmin nafi. Sebab terpenting dan penyebab yang paling bermanfaat untuk menambah iman adalah mempelajari ilmu syar'i. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan beberapa contoh orang-orang yang keimanannya bertambah disebabkan karena ilmunya. Seperti umpamanya Al-Quran surah An-Nisa 162, Allah menyatakan, Walakinnar rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa muqimis shalah wa muqimina shalah wa mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azim. Orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada sebelum. Jadi karena ilmunya mereka beriman kepada Quran, terus mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka beriman, sholat, zakat itu karena sebab ilmunya. Ini ayat menjelaskan pengaruh ilmu terhadap keimanan, bahkan ibadah, sholat, dan zakat. Dalam surah Ali Isra ayat 107-109, Allah menyatakan, innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adhkani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula yakhiruna lil adhqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka itu tersungkur sujud karena ilmunya. Mengakibatkan setiap kali ayat dibacakan, sujud. Lalu mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud, menangis, lalu bertambahlah kekhusyuan mereka. Lihat sikap orang berilmu ketika dibacakan ayat. Imannya bertambah. Disebabkan karena ilmunya. Lihat lagi surah Al-Hajj ayat 54, Allah menyatakan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Orang-orang yang telah diberi ilmu tahu bahwa Quran ini kebenaran dari Allah. Lalu mereka beriman, lalu hati-hati mereka ikhbat. Makna ikhbat sama dengan kunut. Makna kunut dawamut ta'ah. Taat secara kontinu, terus-terusan di atas ketaatan. Itu disebabkan karena ilmu. Allah menyatakan orang berilmu, begitu Quran diturunkan, tahu bahwa ini dari Allah, lalu mereka beriman, lalu taat secara kontinu kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat lagi Al-Quran, umpamanya surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu, para ulama. Karena ilmunya lah mereka takut kepada Allah. Ilmu melahirkan
rasa takut yang mendalam kepada Allah. Ketakutan inilah yang menyebabkan dia mengerem diri dari hawa nafsunya. Takut murka Allah, takut kepada azab Allah, takut sengsara di akhirat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, amma man khafa, siapa yang takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam di sini disebutnya isim zaman dari qama. Maqama rabbihi, saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat nanti orang-orang berdiri di hadapan Allah. Ada yang bahagia, senang karena keimanan dan amal solehnya, ada yang takut. Kebayang orang-orang berilmu tahu di akhirat akan demikian. Dia takut pada saat berjumpa dengan Allah nanti itu menderita, kena murka. Kebayang, masih di dunia sudah kebayang karena ilmunya. Kata Allah, siapa orang yang takut terhadap saat ketika dia berada di hadapan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga atau tempat kembali. Rasa takut kepada Allah ini mengerem dia dari hawa nafsu, dan takut ini lahir karena ilmu. Malah surganya dua, kata surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut terhadap hari kiamat, takut kepada Allah ketika dia berada di hadapan Allah, baginya dua surga. Rasul SAW menyatakan, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dan takut ini tadi lahir dari ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ilmu tentang Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan manusia yang akan dapat naungan di bawah arsy Allah pada saat ketika tak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Salah satu di antara tujuh golongan ini adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir sendirian kepada Allah malam-malam bangun, lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti itu akan dinaungi di hari kiamat. Pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang takut, dia merasa aman. Semua orang tegang, dia merasa nyaman. Semua orang kepanasan, dia merasa adem. Semua orang merasakan penderitaan, dia merasakan kesenangan. Salah satunya karena takutnya kepada Allah. Dan takut ini lahir dari ilmu sebagaimana surah Fatir 28 tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi lihat betapa besarnya pengaruh ilmu kepada keimanan, kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu bisa menambah keimanan. Ayat dan hadisnya jelas seperti yang tadi diterangkan.
Sekarang kenapa ilmu itu bisa menambah iman? Bagaimana cara kerja ilmu di dalam menambah keimanan? Pertama, ilmu ini hidayah. Kita pernah jelaskan ada dua jenis hidayah. Pertama, hidayah irsyad wad dilalah. Ini berupa ilmu. Kedua, hidayah taufiq. Jadi ilmu itu hidayah. Hidayah irsyad wad dilalah berupa penerangan, penjelasan, pencerahan. Kedua, ilmu yang berupa hidayah irsyad badillah ini mengundang turunnya hidayah Allah kepada dia. Mengundang turunnya hidayah taufik. Salah satu cara agar kita diberi hidayah taufik oleh Allah, cari hidayah irsyad badillah berupa ilmu. Ngaji, pelajari ulum syariah. Pelajari tentang Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah akan turunkan hidayah taufiq. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Dalam riwayat lain dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an menyatakan, "Ma min abdin kharaja min baitihi." Tidaklah seorang hamba yang keluar dari rumahnya yaltamisu fihi ilman. Dia keluar rumah itu untuk mencari ilmu, ngaji gitu. Maka Allah akan mudahkan dia, bagi dia jalan menuju surga. Apa makna bahwa orang yang mencari ilmu Allah mudahkan jalan menuju surga? Yang memudahkan orang jalan menuju surga itu iman dan amal soleh, itu tuh. Apa makna hadis ini? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, maknanya siapa yang keluar untuk mencari ilmu, Allah kasih hidayah taufik untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itu, maka menjadi mudah bagi dia untuk memasuki surga. Kenapa? Karena iman dan amal soleh, ketakwaan yang lahir dari ilmu itu mengundang turunnya rahmat. Kita kan tahu seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Pernah dengar? La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Tapi karena apa? Karena rahmat. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi ayat menyatakan orang masuk surga karena amal. Banyak tuh. Seperti ketika Allah menyatakan seorang mukmin masuk surga, jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bima kanu ya'malun. Huruf bi di sini disebut bi sababiyah. Karena sebab amalnya. Dia masuk surga sebagai balasan karena sebab amalnya. Itu Quran. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun enggak tahu kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malu, sebagai balasan. Bima kanu ya'malu. Bi di sini bi sebab ya, karena sebab amalan.
Ayatnya menjelaskan orang masuk surga karena sebab amalan. Tapi hadis tadi la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Huruf bi di dalam ayat ini bi amalihi diterangkan oleh para ulama. Di antara oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya, di antara dalam kitab Miftahud dari Sa'adah. Huruf bi la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi, seseorang tidak masuk surga bi amalihi. Huruf bi di sini disebut lil muqabalah, bukan bi sababiyah. Apa makna muqabalah? Sebagai upah balasan atas amalnya. Surga itu bukan balasan bagi amalnya. Karena enggak layak surga yang demikian hebat dijadikan upah atas amalan manusia yang tidak seberapa. Amalan kita kan tidak seberapa, sholat sih sholat, tapi kualitas dari sholatnya buat diterima buat tidaknya. Naon buat teh. Enggak tahu diterima, enggak tahu tidak kita teh. Kalau lihat kriteria diterimanya sholat mah siga-sigananya, kayak-kayaknya nih. Sholat kita teh masuk ke dalam ayat fawailu lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalian ngaku enggak bahwa kalian sahun di dalam sholat? Ngaku atuh, iya enggak? Ada enggak dari awal takbir sampai salam khusyuk konsentrasi ingat atau menghayati bacaan sholat di kita? Enggak. Lebih seringnya apa? Melamun. Ingat kepada urusan dunia. Karena Nabi SAW menyatakan awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fihim khasyi'an. Hal yang pertama kali diangkat dari umat ini, dari agama ini adalah kekhusyuan. Perkara agama yang pertama kali diangkat dari umat ini kekhusyuan. Sehingga engkau tidak melihat ada seorang pun yang khusyuk di kalangan mereka. Hadis ini sudah terbukti sekarang, iya. Kebanyakan kita, bukan hanya kebanyakan ketang, mungkin semua kita tidak khusyuk. Kecuali hanya berapa persen saja dari sholat kita. Dan layak masuk ke dalam ayat fawailul lil musallin. Jadi kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak mutabaah, layak gak dibalas dengan surga yang wah gitu. Saya sudah pernah bilang, ibadah kita teh dipakai membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita aja enggak cukup tuh. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita kan tiap detiknya. Beragam lagi nikmatnya itu. Enggak bisa dihitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah akan bisa dihitung saking banyaknya. Nah, kalau nikmat itu harus dibayar dengan ibadah kita, niscaya bayarannya itu enggak cukup. Masih banyak utang kita terhadap nikmat Allah. Apalagi harus dibayar dengan surga. Maka surga bukan upah atas amalan kita. Surga itu rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Dan rahmat ini Allah turunkan, Allah berikan karena sebab amal. Yang jelas mah kita berusaha aja beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan itu secara maksimal. Allah akan rahmati kita karena hal tersebut. Dan karena rahmat itulah Allah masukkan kita ke dalam surga. Jadi yang memudahkan kita masuk surga itu iman dan amal soleh, kebaikan-kebaikan, upaya menjauhi dosa dan maksiat. Dan itu
karena hidayah Allah. Jadi hadis yang menyatakan siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga, maknanya Allah kasih hidayah taufik kepada dia. Dengan hidayah itu dia beriman, beramal soleh. Itulah yang menyebabkan dia mudah untuk masuk surga. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa mencari ilmu itu salah satu upaya untuk meraih hidayah Allah. Maka dengan bertambahnya ilmu, bertambah hidayah, bertambah iman. Yang pertama, kedua, kenapa atau bagaimana cara kerja ilmu di dalam menambah keimanan? Ketika seseorang belajar ilmu, Allah turunkan banyak hal. Salah dua di antaranya, dua di antaranya tanpa salah. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, ngaji itu belajar ilmu. Illa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah turunkan empat. Pertama, Allah curahkan rahmat. Yang belajar akan dapat rahmat Allah. Tadi sudah dijelaskan rahmat ini penyebab orang masuk surga. Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa. Terus malaikat akan mengerumuni mereka. Allah juga akan menyebut-nyebut nama mereka, memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Rahmat sakinah ini penambah iman. Lihat Al-Fat ayat keempat. Allah menyatakan huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin. Salah satu penyebab Allah turunkan sakinah karena orang itu ngaji tadi. Kalau orang berkumpul ngaji, baca Quran lalu mempelajari isinya, belajar, Allah turunkan sakinah. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Untuk apa? Liyazdadu imana ma'imanim. Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada. Ini penyebab kedua kenapa orang yang ngaji imannya bertambah. Karena Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah. Penyebab ketiga, kenapa ilmu itu bisa menambah iman? Karena selain dapat sakinah, dapat rahmat, dapat pujian dari Allah, orang yang belajar ilmu hatinya menjadi lebih bersih, lebih suci dari dosa-dosa. Karena dosa-dosanya itu digugurkan, dihapus, berjatuhan, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kali kita belajar, maka setiap kali itu pula dosa-dosa kita gugur. Gugurnya dosa ini berefek kepada keimanan. Ibaratnya, kalau raga kita ini, badan kita, banyak penyakitnya. Daya tahan tubuh menurun. Tapi kalau penyakitnya ini kemudian dihilangkan, disembuhkan, daya tahan tubuh meningkat. Penyebab kita sakit, pertama ada tumpukan kolesterol.
kadar gula berlebih sehingga kena diabetes, lemak bertumpuk sehingga gendut, buncit, bucitrek.

mencari majelis-majelis zikir. Majelis zikir yang paling utama majelis ilmu. Sebab zikir yang paling utama adalah ilmu, baik belajar ataupun mengajarkan. Begitu mereka menemukan majlis yang mereka cari, halumu, kata sesama malaikat, mari-mari ini yang kalian cari. Lalu mereka berkerumun. Lalu mereka beristighfar dan bertarahum bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu. Istighfar dan tarahum itu yang disebut salawatnya para malaikat. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini doa para malaikat untuk guru-gurunya, untuk ustadz-ustadznya. Dalam hadis yang diterima di Sofwan bin Asal tadi dikatakan, ma min abdin kharaja min baiti yaltamisu fi ilman illa tastaghfir lahumul malaikah. Tidaklah seorang hamba keluar dari rumah untuk mencari ilmu kecuali para malaikat memintakan ampun untuk mereka. Itulah salawatnya para malaikat selama belajar, selama mengajar. Malaikat itu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma rahamu. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Gitu tuh. Selama belajar dan mengajar. Dan doa mereka makbul. Akibatnya dosa-dosa orang-orang yang ngaji, yang belajar, mengajar itu diampuni. Kalau diampuni lebih bersih jiwanya. Ibarat badan yang dibuang lemaknya, dibuang kadar gulanya, dibuang kolesterolnya, dibuang sampah-sampah dan limbah dalam tubuhnya, dalam bentuk keringat, dalam bentuk kencing, dalam bentuk semua yang dikeluarkan dari tubuh, maka terbuangnya semua sampah itu mengakibatkan lebih sehat dia. Sumbatan-sumbatan berkurang bahkan hilang. Semua yang menghambat peredaran darah, penyebaran oksigen ke seluruh tubuh, penyebaran sari-sari makanan oleh darah. Kan darah ini beredar ke seluruh tubuh itu membawa oksigen, membawa sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh tuh. Mungkin di usia kalian SMP saya masih ingat dulu. Hubungan antara makanan dengan pernafasan. Pernafasan menyedot oksigen. Kan yang kita sedot tidak semua oksigen tuh. Di udara ini banyak gas-gas lain. Dihisap. Oksigennya diikat oleh darah. Selain oksigennya dihembuskan lagi keluar. Lalu makanan yang kita makan juga disaring. Mineralnya, nutrisi, vitamin yang dibutuhkan diserap oleh darah. Yang tidak dibutuhkannya jadi ampas nanti dibuang ke WC. Lalu nutrisi, suplemen, vitamin dalam darah ini dioksidasi oleh oksigen, dibakar, lalu lahir energi, kalori. Ini pelajaran SMP kan? Kenapa saya masih ingat? Padahal waktu SMP saya itu tahun 77 sampai 79. Kalian mah belum lahirnya. Orang tua kalian juga mungkin belum lahir. Saya masih ingat kenapa? Sebab saya pernah jadi guru biologi loh. Di SMP. Tahun 80-an. Karena pernah jadi guru biologi, baca-baca masih sampai terus diterangkan masih ingat sampai sekarang. Nah, jadi darah itu beredar harus lancar tuh ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada sumbatan. Begitu ada sumbatan lemak, kolesterol atau yang lain-lain, otomatis peredaran oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh terhambat. Ini yang bikin sakit. Ini yang bikin ada keluhan-keluhan gitu. Maka

Sumbatan itu yang harus dihilangkan. Caranya ya tadi. Dosa, maksiat itu ibarat sumbatan tuh. Yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh berat. Begitu dosa berkurang, ibarat sumbatan dalam darah berkurang, peredaran darah menjadi lancar, suplai oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh menjadi lancar. Sehat weta. Nah, orang yang sudah langsing, turun berat badan, peredaran darah lancar, sumbatan hilang, dahawana teh ingin lari terus itu. Tekaup ningali nu nanjak, ingin lari sprint di nu nanjak teta. Tekaup ni naon tekaup tanya. Tidak kaup melihat ada halangan ingin diloncati itu. Hawa bergeraknya, hawa olahraganya itu tinggi itu. Maka orang yang jiwanya bersih dari dosa-dosa, maka semangat ibadah amal solehnya meningkat. Dari sinilah kita mengerti hubungan antara belajar ilmu dengan keimanan. Bertambahnya iman karena ilmu yang bertambah salah satunya disebabkan karena ketika belajar dosa-dosa kita berguguran. Bergugurannya banyak dosa berarti menghilangkan minimal mengurangi hambatan untuk beribadah dan beramal soleh. Inilah alasan yang ketiga kenapa ilmu itu bisa menambah keimanan. Karena dosa-dosa digugurkan. Keempat, nah, kenapa ilmu itu bisa menambah keimanan? Ilmu itu melahirkan tarhib dan targhib. Tarhib itu panyingsieunan kata orang Subang mah. Sesuatu yang membuat kita takut. Targhib sebaliknya, pangbibita, iming-iming, support yang mendorong kita untuk berbuat dan beramal. Di dalam ilmu, dua-duanya ada targhib, ada targhib. Baik targhib ataupun targhib, dua-duanya itu memberikan dorongan orang untuk beramal. Umpamanya nih, orang tua melihat itu teras barala kalotor. Dia nyuruh ke anaknya, cing sapukeun tuh teras, terus pel, hanya nyuruh. Si anak terdorong apa tidak? Mungkin ada dorongan untuk mengamalkan, tapi sedikit dorongannya. Tapi kalau ditambah ada targhib, targhib itu iming-iming. Tolong sapu dan pel, nanti dikasih uang 50.000. Semangat gak tuh? Semangat, wah 50.000. 5 mangkokan baso tuh. Kan gitu ya, targhib itu memberikan dorongan. Tapi warareg baso tuh. Akhirnya anak itu tidak terdorong. Tambah satu lagi, tarhib. Kata emaknya tuh, sapu tuh. Lalu pel. Kalau disapu, dipel, dikasih 50.000. Kalau enggak, ya sapu dicurutkan. Tarhib. Ancaman, panyingsinan. Ancaman, panyingsinan, hal yang menakut-nakuti memberi dorongan enggak untuk beramal? Iyalah. Daripada dipukul sama sapu, lebih baik menurut selamat dari ancaman dapat uang 50.000 walaupun capek sedikit harus nyapu dan ngepel. Lihat adanya ancaman dan adanya iming-iming memberikan dorongan. Akhirnya dia semangat, ya kasih nih sapunya mah. Akhirnya selamat dia tuh. Tidak dipukul dan capek sedikit nyapu ngepel setelah itu namprak 50.000 seneng.
bisa-bisa besoknya, mah mana sapu, saya pel lagi. Hanya karena ingin 50.000. Saya masih ingat tuh dulu waktu anak-anak saya masih kecil, masih SD gitu ya. Haidar, Yusuf, kayak gitu. Oleh ibunya itu ketika apa namanya belajar Iqra, agar semangat, 1 lembar Iqra dikasih 1.000 rupiah. Gitu, untuk jajan, untuk apa. Tapi lamun 1 hari 1 Iqra pun tidak dihukum. Itu memberi tambahan. Akhirnya kata satu, saya mau 5 lembar, 5 halaman. Biar dapat 5.000. Suatu saat anak-anak saya itu lagi main, tiba-tiba pulang. Mi, mana Iqra, mana Iqra? Motivasinya apa? Ingin jajan. Tapi gak ada uang. Tidak langsung minta jajan. Mana Iqra, mana Iqra? Saya mau membaca 5 halaman. Baca tuh 5 halaman. Semangat itu. Walaupun tidak disuruh, tidak dipanggil, langsung hideng, kata orang Sunda. Hideng itu bukan item. Hideng itu apanya? Kreatif sendiri, pengen sendiri. Mana Iqra, mana Iqra? Disimak. Dan harus benar. Tidak boleh asalkan disimak. Kalau masih salah, enggak. Setelah itu, apa akibatnya? Sehari dia bisa datang 3-4 kali belajar. Saminggu teh atau sudah apa sudah selesai 2-3 jilid, 6 jilid teh cuma sebulan juga selesai itu. Karena apa? Ada iming-iming tadi. Jadi iming-iming teh memberi motivasi. Allah Azza wa Jalla memberi iming-iming kepada kita. Siapa yang beriman, beramal soleh, melakukan kebaikan, iming-imingnya begini-begini. Bukan iming-iming dunia, iming-iming akhirat. Siapa yang menjaga sholat 10 atau 12 rakaat, sholat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan dia sebuah istana di surga. Itu termotivasi enggak? Termotivasi itu. Akhirnya orang menjaga sholat sunnah rawatib. Selain itu terancam loh, siapa yang mengabaikan sholat sunat terancam azab. Perhatikan baik-baik, jangan salah paham. Siapa yang mengabaikan sholat sunat atau ibadah sunat lainnya, saum sunat, sholat sunat, dia terancam azab. Kok bisa? Bukankah sunat itu sunnah menurut fikih ya? Ma yuthabu fa'ilu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah secara fikih kan artinya amalan yang bila dilaksanakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dihukum, tidak dosa, tidak diazab. Itu sunnah. Tapi kenapa saya bilang tadi mengabaikan amalan sunnah bisa terancam azab? Karena mengabaikan amalan sunnah baik sholat sunnat ataupun saum sunnat berarti membiarkan amalan-amalan fardu kita banyak kurangnya, banyak bolongnya dan terancam azab. Kita yakin gak bahwa sholat fardu kita sempurna? Tidak ada kekurangan? Tidak yakin, malah lebih yakin banyak kekurangan. Mungkin kurang khusyuk itu yang pasti ya, kurang khusyuk. Ada yang tidak kurang ikhlas, ada yang tidak mutabaah, ada yang tidak di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid itu. Kekurangannya banyak tuh. Dan kurangnya dalam pelaksanaan sholat mewajibkan kita menambal kekurangan itu. Kalau dibiarkan bolong-bolong kekurangannya tidak ditambal, diancam azab. Fawailul lil musallin. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah sholah. Amal yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna baru amalan lain. Kalau tidak, kata Allah, hal lil amdi min tatawu. Apakah hambaku itu ada sholat-sholat sunat enggak?
Kalau ada sholat sunat ditambahkan sampai sempurna. Selamat dia dari azab. Kalau tidak ada sholat sunat, terazab dia. Karena sholat wajibnya banyak kurangnya, banyak bolongnya. Itulah yang menjadi penyebab kenapa saya bilang tadi, meninggalkan amalan sunat berarti membiarkan kita terancam azab. Karena dipastikan sholat kita banyak kurangnya, tidak sempurna. Saum Ramadan kita juga pasti banyak kurangnya. Kalau kurangnya dibiarkan tidak ditambal, kita terancam di azab. Maka menjaga sholat sunat, saum sunat bukan sekedar ingin dapat pahala dari amalan itu, tapi juga untuk menutupi kekurangan dalam sholat fardu dan saum fardu, saum Ramadan. Jangan abaikan sholat sunat atau saum sunat. Jaga sebanyak mungkin baik rawatibnya, duhanya atau syuruknya atau tahajudnya dan sholat-sholat sunat lain, itu bisa menyelamatkan kita dari azab. Nah, semua penjelasan tadi diketahui dengan ilmu, memahami, mempelajari hadis-hadis Nabi tentang hal itu, lalu didapatilah keterangan yang tadi diterangkan. Karena belajar ilmu, kita tahu siapa yang memelihara sholat sunat pertama. Dia bisa menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Yang kedua, Allah buatkan istana di surga. Termotivasi enggak? Termotivasi. Ini targhib sekaligus tarhib. Apalagi orang-orang yang menjaga sholat yang lima waktu selain dicurahkan pahala yang super banyak, juga sholat fardu bisa mengurangi dosa-dosa. Termasuk dosa besar? Iya, selama kualitas sholatnya sangat bagus. Makin bagus, makin ikhlas, makin khusyuk, makin mutaba'ah itu sholat, makin besar dosa-dosa yang terhapus. Makin minim sholatnya, kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutabah, makin sedikit dosa yang gugur. Jadi gugur tidaknya dosa kita dengan sholat kita sangat tergantung dari kualitas sholat kita. Maka dengan cara mengetahui keutamaan sholat fardu selain menghapus dosa, selain menambah pahala, selain membuat Allah cinta, merahmati kita dan yang lain-lainnya, maka kita terdorong untuk memelihara, menjaga sholat yang lima waktu. Begitu juga amalan-amalan lainnya. Walhasil, ilmu melahirkan targhib dan tahrib dan tarhib. Dan targhib dan tarhib ini memberikan support, dorongan, motivasi untuk beramal sehingga lebih semangat untuk ibadah dan amal soleh, dan semangatnya kita ibadah dan amal soleh menunjukkan meningkatnya iman kita. Inilah alasan yang keempat, bahwa ilmu sangat besar pengaruhnya kepada keimanan. Ilmu bisa menambah keimanan kita. Alasan yang berikutnya. Bulan depan kita bahas 1 jam ya. Kita tinggal memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau ngacung boleh, silakan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah benar duduk bersandar dengan menggunakan tangan kiri itu duduknya para penghuni neraka? Ya, yang dimaksud adalah duduk
bersandar

ketika makan dan minum. Jadi dengan bertelekan kepada tangan kiri. Itu terlarang. Adapun kalau makan minum sambil duduk bersandar ke tembok, ke tiang atau ke yang lain-lain, boleh. Tidak terlarang. Itu diantara diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani dalam kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan minum sambil bersandar. Maksud bersandar adalah dengan bersandar dengan satu tangan kiri saja. Terus yang tangan kanan ngahuap begini atau minum. Itu yang dimaksud, ya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengambil barang orang yang sudah ditinggal, yang sudah ditinggalkan? Mengambil barang orang yang sudah ditinggalkan, maksudnya dibuang gitu. Kalau barang itu memang sudah dibuang dan kita yakin orang itu tidak butuh lagi lalu dibuang, boleh. Kita lebih baik untuk memastikan tanya, ini enggak diperlukan lagi, kalau enggak saya ambil ya. Kalau kata pemiliknya, ya boleh, silakan. Tapi kalau ditinggalkannya sementara lalu nanti dia balik lagi untuk ngambil manfaatkan, ya berarti enggak boleh. Berarti belum dibuang dia, masih milik seseorang, masih ada pemiliknya. Tapi kalau umpamanya dia sengaja ditinggalkan, kita tanya, itu kenapa ditinggalkan? Gak apa-apa, saya gak butuh lagi. Nah, boleh kita ambil. Karena tak bertuan. Sudah tidak lagi berpemilik. Ya, dibolehkan kalau seperti itu. Tapi selama itu masih milik orang, ditinggalnya itu mungkin nanti diambil lagi, maka tidak boleh. Masih milik orang. Bagaimana cara kita khusyuk ketika sholat seperti para sahabat atau para ulama? Teorinya sih gampang. Yang susah apanya? Prakteknya. Ada satu kitab susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dengan judul Al-Khusyuk Fi Sholat. Khusyuk di dalam sholat, 600 halaman lebih, hampir 700 halaman. Di dalamnya dijelaskan makna khusyuk, keutamaan khusyuk, hukum khusyuk. Intinya khusyuk itu wajib, karena orang yang tidak khusyuk terancam azab. Fawailu lil muslimin tadi, menunjukkan khusyuk itu wajib. Yang tidak khusyuk dalam sholat, dosa. Lalu dibahas kiat meraih kekhusyuan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk meraih kekhusyuan. Sebelum sholat, selama sholat, setelah sholat. Tiga hal itu berkaitan. Tidak bisa kita khusyuk hanya dalam sholat tapi tidak dipersiapkan sebelum sholat dan setelah sholat. Enggak bisa. Adapun sebelum sholat, di luar sholat kita, hendaklah kita sering mengkondisikan hati dan pikiran untuk selalu ingat akhirat. Selalu berzikir, bertadzakur, dan bertafakur. Kaitkan semua kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami dengan akhirat. Ketika umpamanya udara panas, mentrang gitu ya, harudang bayang yang, Masya Allah, ini baru panas dunia kebayang panas akhirat. Lebih dahsyat daripada ini. Ketika umpah para ulama melihat ada orang yang sedang membakar ikan atau daging di bulak balik, mereka langsung teringat dengan ayat. Ketika wajah mereka dibulak balikan di atas api neraka, langsung kebayang kayak begitu tuh. Bergetar.

hatinya kemudian takut. Ketika orang ngantri umpamanya, antrian apa aja di dokter, di apotek, di tiket, macam-macam tuh. Apalagi umpamanya yang ngantri itu mau ngambil uang di bank umpamanya, atau pas gajian di kantor pos banyak pensiunan. Ingat akhirat nanti kalau saya banyak zalim ke orang-orang, ngantri nagih, klop, langsung nyambung. Ingatlah akhirat di luar sholat, maka di dalam sholat kita akan lebih mudah mengkondisikan hati dan pikiran. Tapi kalau di luar sholat kita selalu ingat dunia, gak pernah ingat akhirat, maka dunia itu kebawa-bawa dalam mimpi, termasuk dalam sholat. Dalam sholat yang kebayang dunia. Hindarkan semua perkara-perkara dunia yang bisa terbawa-bawa masuk ke dalam sholat. Mendengar nyanyian, lagu, dan yang sejenisnya, nanti kebawa-bawa dalam sholat. Atau umpamanya catur, papan catur. Di luar sholat dia catur. Masuk sholat dan papan caturnya kebayang terus. Walaupun tidak sedang main. Hindarkan yang seperti itu ya. Ini ikhtiar sebelum sholat. Begitu masuk sholat agar khusyuk gimana? Pertama, pahami makna dari doa dan gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Lalu hayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus sampai salam, sehingga hati pikiran gak ada waktu untuk berpikir dunia. Karena fokus menghayati bacaan dan gerakan. Itu yang harus kita lakukan selama sholat. Ya. Kalau ada ingat ke dunia lagi, kembalikan segera kepada penghayatan terhadap bacaan. Semoga dengan ini insya Allah bisa khusyuk. Ya. Itu intinya. Wallahu a'lam bissawab. Ana ingin bertanya di luar materi. Jika seorang pada bulan Ramadan memiliki pekerjaan, contoh di Semarang, dan orang tersebut dari Jakarta, dari awal bulan puasa sehingga akhir puasa, ia tidak berpuasa karena pulang pergi untuk bekerja. Apakah boleh ia tidak puasa karena safar? Boleh, safar menjadi uzur untuk tidak saum. Tapi sebaiknya saum apa tidak? Lihat, kalau dengan saum tujuan dari safarnya itu tidak terganggu. Kita tetap bisa melaksanakan tujuan dari safar. Tidak terganggu sama sekali, sebaiknya saum. Sehingga nanti tidak harus diapa? Ke Semarang kan jauhnya perjalanan. Kalau kita saum, akhirnya lemas, mabuk di jalan, akhirnya sampai di sana sakit, akhirnya tujuan dari safarnya tidak terlaksana karena terhambat oleh sakitnya disebabkan karena saumnya, maka lebih baik berbuka. Dibolehkan bahkan lebih utama dia berbuka karena ada uzur-uzurnya safar, dan kalau tidak mengambil rukhsah berakibat timbulnya madarat, maka boleh dia berbuka, lebih baik berbuka ya. Tapi kalau sekali lagi safarnya tidak menghalangi atau saumnya tidak menghalangi dia dari tujuan safarnya, mau saum mau tidak tetap saja dia bisa menunaikan, maka sebaiknya tidak batal, tetap saum sehingga tidak harus mengqadha nantinya.

Bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita? Kita kepada pemimpin wajib taat dalam hal yang baiknya. Tidak boleh taat dalam hal yang buruknya. Kedua, su'udzon. Kalau su'udzon kepada siapapun enggak boleh. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Iyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jadi su'udzon kepada siapapun dilarang. Terlebih kepada pemerintah. Kecuali kalau beritanya valid berdasarkan fakta, data. Itu mah bukan su'udzon lagi tapi yakin. Karena apa? Yakin berdasarkan informasi disebut ilmal yakin. Datanya jelas, valid, saksi banyak. Maka bukan dzon lagi itu mah, sudah bukti benar-benar. Ya kita hanya mendoakan hidayah. Dalam perkara yang buruknya kita enggak boleh taat. Dalam perkara yang baiknya tetap kita taat.

anak biasa berwudu ketika mandi. Apakah boleh berwudu dalam keadaan telanjang? Tidak ada larangan. Boleh. Asal ulah di luar. Apa boleh membaca basmalah sebelum berwudu dalam hati ketika berwudu di toilet? Membaca basmalah hukumnya wajib sebelum berwudu. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu. Nah, tapi ada larangan basmalah di toilet. Para masyayikh di antara sesoleh Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan bahwa bahasa kitanya itu identik dengan dua hal tadi, ya kotor ya bau, ya ada najis ya bau. Maka tidak boleh membaca Al-Quran, berzikir di dalam yang seperti itu. Adapun kalau WC zaman sekarang tidak ada dua-duanya, najis tidak ada, bau di flush, di naon atau pijit, di naon itu teh, disiram sehingga tanaman. Sehingga tidak ada najis yang tersisa, tidak ada bau yang tercium. Maka tidak ada larangan untuk basmalah di dalam. Jadi kalau kita wudunya di WC yang tidak ada najis, tidak ada bau najis, maka silakan basmalah sebelum berwudu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum wanita pakai parfum lewat kaum laki-laki? Haram, tidak boleh, dia berzina. Zina setidaknya dengan penampilannya. Begitu pakai parfum lewat di hadapan laki-laki, pasti laki-laki itu ngelirik loh, lalu berdosa. Si wanita yang menjadi penyebab dosa laki-laki itu juga menjadi terkena dosanya. Tidak boleh wanita pakai parfum keluar rumah ya, kecuali dalam rumah khusus untuk suaminya, bagi yang sudah laku itu juga. Itu bagus kalau di hadapan suaminya. Dan sampai terbalik, di hadapan suaminya kalau gak keluar seminggu gak mandi tuh. Pas mau ke undangan atau keluar, dangdan dulu satakar kebak lalu pakai pewangi. Wah, itu yang enggak boleh tuh ya. Terbalik, di hadapan suami harus wangi, segar dan fresh. Tampil secantik mungkin. Kalau keluar, semuanya itu terlarang. Jangan sampai orang lain, laki-laki lain terpikat dengan penampilannya. Apa

0: Apakah ghibah termasuk dosa yang besar atau kecil? Badag itu. Mohon dijawab Ustaz. Iya dijawablah. Besar. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Di dalam mukaddimah kitabnya itu mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan dosa besar. Dosa besar adalah banyak kriteria diantaranya dosa-dosa yang berupa pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan. Dan ghibah adalah sesuatu yang dilarang oleh Quran. Kalian tahu ayatnya surah Al-Hujurat ayat 12? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsam wala tajassasu terus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa kalian suka kalau salah seorang diantarkan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti tidak suka. Buruknya ghibah sama dengan apabila orang yang kita ghibah ini sudah mati, dibiarkan bangkai yang membusuk, setelah busuk kita makan. Sehina itu, sejijik itu ghibah. Melanggar ayat ini dosa besar. Kedua, dosa besar itu dosa yang terancam azab. Baik di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Dan ghibah ini ada ancaman di alam kubur, ada ancaman di akhirat. Di alam kuburnya, orang yang ghibah ini, nanti si kuku-kukunya para ranjang. Dari logam, tajam. Dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya dan ke dadanya. Terus sampai hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa ghibah termasuk di antara dosa besar, ya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Telah kita simak ke kajian disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidzahullah Ta'ala dari tema pengaruh ilmu terhadap iman yang beliau sampaikan di pesantren Rahmatika Masjid Abu Muhammad Jalan Raya Sagala Herang RT 5 RW 2 Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang. Sebelum kami tutup, kami informasikan insyaallah untuk nanti pada maghrib insyaallah ada kajian rutin dari kajian kitab Mujmal Usul Ahlussunnah Wal Jamaah fil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidzahullah Taala di Masjid Agung Al-Quah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Insyaallah disegerakan di ibadah maghrib sampai dengan selesai. Untuk Anda yang akan hadir silakan, insya Allah di nanti pada maghrib ada kajian yang sedianya di setiap Sabtu untuk bulan ini berpindah ke Ahad. Kami ulangi, insya Allah nanti pada maghrib akan ada kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badru Salam LSI Hafidzahullah Ta'ala dari kajian rutin kitab Mujmal Usul Ahlussunnah Wal Jamaah fil Aqidah dengan tema Ahlussunnah Menyanjung Akhlak Mulia. Insya Allah diselenggarakan di Masjid Agung Al-Quah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari siaran di pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda semua.

0: atas atensi dan perhatiannya. Kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir jangan lupa berdoa

0: kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya, si kameranya di solasian heula.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah. Ya barakallahu fik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia, ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh, karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. atau sholat di tokonya, atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةِ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok ya. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat, diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja neng kene mundur disit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine bubar nggak malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang. Ya bapak-bapak, ya ibu-ibu. Tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu-ibu mesti ngobrol. Kayak orang tahu ketemu karo tanggane. Kayak bisa setahun orang ketemu. Ya orang tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolnya kok baik. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Dunga kek? Ya. Aku bingung dunga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Bulan balen. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Yang lama masih buka. Kamu kenapa resign? Kurang gaji ya? Saya makan gaji. Enggak gitu. Oh, posisinya naik setingkat, asalnya manajer GM, jadi umpamanya direkrut itu. Enggak, bukan. Pokoknya kapan mau balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengisik belum ada. Oleh enggak tuh orang? Ya mana jangan akan memberi gaji yang lebih baik. Direktur mana enggak? Uji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama aduh gak tahan ya, udah itu masih ada tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan dalam ayat hayakunar rasul ladina amah matisurullah. Sampai Rasul dan orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderita, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu datang juga. Berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu siapkan kepada suatu masalah dan kau sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada kamu tak tahu apa yang harus dilakukan, saat itulah tolong Allah berkata, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, tolong Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sampai pada maksimal kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Dan kalau umpama baru belum sampai pada puncak dari penderitaan, dia sudah all-in, kembali sajalah. Sambil cari kerja pengganti, dapat kerja pengganti, baru resign di sini. Sekarang mah sementara di jalan aja dulu, walaupun haram. Nah ini enggak sahni orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari kalian pasti akan diuji Allah. Bersabarlah, maka kesabaran itulah akan mengundang turunnya tolongan dari Allah. Allah alam bisawab.
2: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Saya mensyukuri. Lalai memanfaatkan, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Tapi yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, walau juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Ya sunnah cal lillah nyunnah perenah.
1: Apakah salat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang salat taubat ya? Tapi jelas tidak ada seorang ulama yang mengatakan salah satu syarat taubat adalah harus taubat ya. Tapi adakah salat taubat para ulama ikhtilaf?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, bahagia yang ridho yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan,

0: dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa ayyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja

0: Seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat. yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Salam.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Di banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, "Ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa mayyumsiku fala mursila lah. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awan mau tidak hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event baik wayang, ngawayang, ada

dangdut atau kemarin tuh balap mobil, motor. Biar nggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan, terus sila di tengah hujan, mempraktekan perdukunannya sampai orang asingnya seserian, yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa-bisa menahan hujan? Terus weh hujan seseri sorangan, malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam mah lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Percaya, enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alam. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplong itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi

0: Angkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya
1: lawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin.

0: Akibat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Linah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم

الشكر لله الله سبحانه وتعالى mempertemukan kita kembali di Masjid Al-Furqan. Kita dalam pembahasan Kitab Tauhid dan sekarang kita memasuki bab yang ke-10. Bab 10 ini akan membahas tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Bismillah, qala al-muallif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab ma ja'a, tentang keterangan yang datang. Fi dzabhi li ghairillahi, tentang menyembelih untuk selain Allah. Berkata Syaikhul Fauzan hafizahullah taala, ay min al-wa'idi wa fi bayani hukmihi. Maksudnya bab ini menjelaskan tentang ancaman-ancaman dan hukum bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Jadi apa hukum menyembelih untuk selain Allah Ta'ala? Nah, ketika disebutkan ada ancamannya, berarti itu terlarang. Ya. Iya. Kemudian beliau di sini menyampaikan empat dalil, ya. Dua dari ayat Al-Quran dan dua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah, fati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah rabbul alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama dari umat ini. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku dan hidup dan matiku. Maksudnya amal ibadah, amal soleh yang dilakukan ketika hidup dan mati di atasnya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi hidup dan matiku, maksudnya amal soleh, amal ibadah yang dilakukan ketika hidup dan kita mati di atasnya. Untuk siapa amal soleh dan amal ibadah tersebut? Lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Allah rabbul alamin. Dimana ini diperuntukkan oleh untuk Allah rabbul alamin dalam keadaan la syarika lahu, tidak menyekutukannya. Berarti ini dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Salat kita, sembelihan kita, amal ibadah kita, amal soleh kita yang kita lakukan ketika hidup dan kita mati di atasnya. Ini semuanya diperuntukkan untuk Allah Ta'ala dalam keadaan murni, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah.

Dalam ayat ini yang berkaitan dengan bab yang kita bahas adalah dalam perkataan wanusuki dan sembelihanku. Nusuk itu ada dua makna ya. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Makna yang umum itu seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Makna yang khusus, sembelihan. Nah, jadi di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan sembelihan dengan sholat. Bahwa dua-duanya adalah ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Ta'ala dan tidak boleh disekutukan dengan Allah dalam perbuatan ibadah. Seandainya kita sholat untuk selain Allah, apa hukumnya? Nah, berarti kita beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Demikian juga kalau kita menyembelih untuk selain Allah, apa hukumnya? Nah, itu artinya kita beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Sholat kepada selain Allah Ta'ala, ini hukumnya syirik. Karena beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Syiriknya syirik akbar. Nah, demikian pula dengan apa? Menyembelih. Jadi ketika menyembelih ini disamakan dengan sholat, ini artinya menyembelih untuk selain Allah sama kedudukannya dengan sholat untuk selain Allah. Sama-sama beribadah kepada selain Allah, sehingga ini jatuh dalam syirik akbar. Jatuh dalam syirik akbar. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Surat Al-Kautsar ayat 2 yang maknanya sama dengan ayat tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu untuk Rabbmu, untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita SAW, dan tentunya itu juga perintah untuk kita, agar mendirikan sholat dan menyembelih, dan itu diperuntukkan untuk Allah semata. Jadi Nabi SAW juga kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menyembelih, dan itu dilakukan, diperuntukkan hanya untuk Allah semata. Lagi-lagi dalam ayat ini ya, sembelihan digandengkan dengan apa? Sholat. Menunjukkan bahwa dua-duanya sama-sama ibadah. Dua-duanya sama-sama harus dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh disekutukan dengan Allah Ta'ala dalam perbuatan ibadah tersebut. Ya. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali ibn Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, berkata, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhdithan atau muhdathan.

Dan Allah melaknat orang yang melindungi muhdithan. Kalau dibaca muhdith, dikasrohkan dalnya, ini artinya pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Tapi kalau dibaca muhdath, dalnya difathahkan. Maka artinya Allah melaknat orang yang melindungi kebid'ahan. Karena bid'ah itu adalah muhdas. Muhdas itu adalah bid'ah. Jadi yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan atau orang yang melindungi kebid'ahan. Kemudian yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manarul ardi. Wala'anallahu man ghayyara manarul ardi. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda di tanah. Itu tanda batas kepemilikan. Kalau di kita istilahnya apa? Patok. Yang menentukan bahwa kepemilikan seseorang itu sampai di sini, ini batasnya. Maka bila dirobah, digeserkan, ini akan menggosob tanah orang lain, ya, atau akan mendolimi orang kalau seandainya dia menggeserkannya bukan pada lokasi tanah dia, cuma sekedar iseng aja. Maka ini akan mendolimi hak orang lain sehingga menjadi tidak jelas kepemilikannya. Atau milik seseorang akhirnya terambil oleh orang lain. Begini suatu kezaliman yang besar berkaitan dengan hak milik orang lain. Jadi yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang empat orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Laknat dari Allah Ta'ala itu artinya at-tardu wal ibad. Kalau laknat itu dinisbatkan kepada Allah, Allah melaknat. Maka artinya Allah menjauhkan atau mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Allah menjauhkan atau mengusir orang tersebut dari laknat, dari rahmatnya. Tapi kalau laknatnya ini dinisbatkan kepada manusia, misal Rasulullah melaknat, orang beriman melaknat, itu maksudnya berdoa. Berdoa keburukan bagi orang yang dilaknat tersebut. Orang-orang yang dilaknat dalam hadis ini, pertama adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ancaman. Jadi ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala adalah apa? Laknat dari Allah Ta'ala dalam hadis ini. Ini menunjukkan bahwa perbuatan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala itu dosa yang sangat besar. Sampai Allah Ta'ala apa? Melaknatnya. Nah, sampai batasan mana dosa besarnya itu? Karena syirik dosa besar. Yang di bawah syirik juga banyak dosa besar. Nah, maka hadis ini kita pahami dengan dua ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahwa menyembelih untuk selain Allah Ta'ala ini apa? Syirik akbar. Maka syirik akbar. Kemudian yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini menunjukkan melaknat orang tua itu dosa besar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala melaknatnya, mengancam dengan laknatnya. Sampai batas mana ini dosa besarnya? Nah, dosa besarnya ini enggak seperti dosa besar menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Kalau menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, dosa besarnya sampai batas syirik akbar. Nah, kalau ini tidak sampai batas syirik.

Ini hanya sekedar dosa besar, tapi besar sekali sampai Allah Ta'ala melaknatnya. Nah, bagaimana bentuk melaknat kedua orang tua? Melaknat kedua orang tua itu ada dua bentuk, ada dua macam ya. Pertama, melaknat secara langsung. Dia mencaci, dia memaki orang tuanya. Ini melaknat kedua orang tua secara langsung. Yang kedua, melaknat kedua orang tua tidak secara langsung, tetapi menjadi sebab. Bagaimana ini? Ya, seseorang melaknat orang tua temannya, mencaci orang tua temannya. Lalu temannya membalas dengan mencaci kedua orang tua orang tersebut. Maka dia juga termasuk melaknat kedua orang tuanya sendiri. Sebab perbuatan dia melaknat kedua orang tua temannya, ini menjadi sebab temannya melaknat kedua orang tua dia. Ini dua bentuk melaknat kedua orang tua. Dua-duanya sama-sama dosa besar dan Allah melaknatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang melindungi pelaku dosa besar, pelaku kejahatan, atau orang yang melindungi kebid'ahan, maka Allah Ta'ala melaknatnya. Jadi pelaku bid'ah dan kebid'ahan ya jangan dilindungi. Sebab Allah Ta'ala apa? Tidak hanya melaknat pelaku bid'ahnya saja, tetapi juga melaknat yang melindunginya. Karena dia telah tolong menolong, bantu membantu dalam apa? Wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka melindungi pelaku bid'ah ini sama dengan tolong menolong, bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Nah, demikian juga dengan melindungi pelaku kejahatan, melindungi pelaku dosa besar. Ini sama dengan bantu-membantu dalam dosa tersebut. Maka Allah Ta'ala melaknat. Tidak hanya melaknat pelakunya, tapi juga melaknat orang yang melindunginya. Kemudian yang keempat, orang yang menggeser-geser atau merubah-rubah batas tanah. Ini adalah perbuatan kezaliman yang besar berkaitan dengan hak manusia, maka Allah Ta'ala melaknatnya. Jadi dalam hadis ini ada empat pelaku dosa besar yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, yang pertama, dosa besarnya sampai kepada derajat syirik akbar. Adapun yang tiga sisanya, ini hanya sekedar dosa besar, tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Kemudian dalil yang keempat,

Wa an Tariq ibni Shihabin, dan dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, dakhalal jannata, masuk surga, rajulun fi dzubabin, seorang laki-laki gara-gara seekor lalat. Wadakhalan naro, dan masuk neraka, rajulun, seorang laki-laki, fi dzubabin, sama dengan sebab lalat juga. Jadi Nabi menceritakan ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara lalat. Ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara masuk neraka gara-gara lalat juga. Maka para sahabat heran. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu wahai Rasulullah?

Ini gaya pengajaran yang menarik perhatian. Jadi diberikan mukadimah yang menjadikan orang merasa penasaran. Qala Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, marra rajulani, ada dua orang laki-laki berjalan, ala qaumin, melewati suatu kaum, lahum sonamun, di mana mereka memiliki berhala, memiliki patung, la yujawizuhu ahadun, tidak boleh melewatinya siapapun, hatta yuqarribalahu syai'an, sampai dia mempersembahkan sesuatu untuk patung tersebut. Qalu, orang-orang kampung tersebut berkata, li ahadihima, kepada salah seorang di antara dua orang tadi, qarrib, lakukan persembahan. Qala, dia menjawab, laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Qalu, maka orang-orang kampung kemudian berkata lahu kepadanya, qarrib walau dzubaban, lakukan persembahan walaupun cuma seekor lalat. Faqarraba dzubaban, lalu dia mempersembahkan seekor lalat, itu dengan membunuh seekor lalat sebagai persembahan bagi patung tersebut. Fakhallu sabilahu, maka mereka membebaskan jalannya, artinya mempersilahkan untuk lewat. Fadakhalan nar, maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Wa qalu, dan mereka berkata, lil akhari, untuk yang satunya lagi, qarrib, lakukan persembahan. Qala, yang satunya lagi berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan melakukan persembahan untuk siapapun selain Allah Ta'ala. Jadi yang satunya lagi enggak mau, dia enggak mau melakukan persembahan kepada siapapun, persembahannya hanya kepada Allah semata, termasuk menyembelih lalat tersebut. Fadarabu unukahu, lalu mereka memenggal lehernya. Fadakhalal jannata, maka dia masuk surga. Rawahu Ahmadu, di sini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhdu, bukan dalam kitab Al-Musnad. Diceritakan bahwa hadis ini diterima dari Tariq bin Shihab. Tapi Tariq bin Shihab tidak mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau seorang sahabat, tapi beliau tidak mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tariq bin Shihab ini mendengarnya dari Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi situ diceritakan ada dua orang laki-laki melewati suatu perkampungan, di mana di halaman kampung tersebut ada sebuah patung milik mereka. Tidak boleh orang melewati tempat tersebut kecuali dia melakukan persembahan, melakukan penyembelihan untuk patung tersebut, baru dibolehkan. Nah, kemudian dua orang ini diberhentikan oleh penduduk kampung tersebut, kemudian disuruh melakukan pengorbanan, ya, persembahan, penyembelihan. Nah, yang satu mengatakan, aku tidak bisa melakukan pengorbanan karena aku tidak memiliki apa-apa. Lalu oleh penduduk kampung dikatakan, ya enggak apa-apa walaupun cuma seekor lalat, cuma mengorbankan seekor lalat. Maka dia lakukan. Jadi dia melakukan penyembelihan walaupun itu cuma seekor lalat, tapi penyembelihannya diperuntukkan untuk siapa? Untuk patung. Maka dengan sebab ini orang tersebut kata Nabi SAW masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa apa? Penyembelihan itu walaupun cuma seekor lalat, ya, tetap harus
lillahi ta'ala. Karena penyembelihan adalah ibadah, walaupun menyembelih lalat ini tidak disyariatkan karena enggak ada manfaatnya. Tapi kalau menyembelih lalat kemudian diniatkan untuk selain Allah Ta'ala, diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala, ya tetap jatuh ke dalam kesyirikan. Ini kan perumpamaan yang kecil. Maka apalagi yang besarnya. Menyembelih sesuatu yang bermanfaat. Menyembelih sesuatu yang besar. Menyembelih ayam, kambing, terus yang gede lagi apa? Sapi, unta. Sekecil lalat saja disembelihnya untuk selain Allah Ta'ala, syirik akbar. Menyebabkan masuk neraka. Apalagi binatang besar, binatang yang bermanfaat, yang memang di situ ada syariat penyembelihannya. Kemudian yang satunya lagi, ketika disuruh walaupun menyembelih seekor lalat, dia enggak mau. Karena dia tahu bahwa penyembelihan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, aku tidak akan melakukan pengorbanan, yaitu menyembelih, untuk siapapun selain Allah Ta'ala. Jadi dia paham penyembelihan itu adalah ibadah, mesti dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Sampai dia rela dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Maka dengan sebab dia mempertahankan keimanannya, Allah Ta'ala kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya penyembelihan itu adalah ibadah. Karena penyembelihan adalah ibadah, maka harus dimurnikan, harus diikhlaskan untuk Allah semata. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tentang peribadahan menyembelih dan memurnikannya untuk Allah Ta'ala? Sembelihan itu ada dua macam. Pertama, sembelihan yang disyariatkan. Maka ini adalah sembelihan ibadah. Contohnya apa? Kurban, kan itu. Terus yang lain? Akikoh, ya. Yang lain? Sembelihan untuk walimah, kan itu. Aulim walau bisyatin, ya. Rasul mengatakan, adakan walimah walaupun menyembelih seekor kambing. Kemudian apa lagi? Sembelihan untuk penduduk Makkah, ya, sana, ya, dalam haji, hadiyu. Kemudian penyembelihan dam, ya, ketika melakukan pelanggaran perkara yang wajib dalam haji, ya, atau dalam umroh, ya. Ini adalah sembelihan-sembelihan yang disyariatkan dalam agama kita, sehingga itu merupakan sembelihan ibadah. Maka untuk sembelihan ibadah ini, yang pertama, ya, sembelihannya itu sendiri adalah ibadah. Siapa yang melakukannya dapat pahala. Siapa yang tidak melakukannya, ya tergantung bentuk ibadahnya. Kalau sampai wajib, berarti dia berdosa tidak melakukannya, kalau mampu. Kalau hukumnya sunnah, maka dia tidak berdosa. Cuma dia tidak mendapatkan pahala yang besar dari melakukan sunnah tersebut. Ini yang pertama dari sisi zat sembelihan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari sisi peruntukan sembelihannya itu sendiri. Maka sembelihan yang ibadah ini harus diperuntukkan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya? Pertama, dari sisi bacaan. Ketika menyembelih, ada bacaan yang wajib, yang kalau tidak dibaca, tidak halal sembelihannya, tidak sah sembelihannya menurut jumhur ulama. Itu membaca apa? Bismillah.
Adapun bacaan Allahu Akbar itu sunnah. Maka dengan membaca Bismillah itu artinya dia menyembelihnya untuk Allah Ta'ala. Menyembelihnya untuk Allah Ta'ala. Kemudian menyembelih untuk Allah Ta'ala juga ada dalam niatnya, maksudnya. Jadi dia tidak memaksudkan dalam hatinya sembelihannya ini untuk selain Allah Ta'ala. Jadi secara zahir ucapan lisannya Bismillah. Secara maksudnya bersih dari unsur kesyirikan. Tidak ada maksud untuk dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Sebab mungkin ada orang yang mempersembahkan sembelihan untuk jin. Walaupun ketika menyembelih dia membaca Bismillah, maka tetap itu kesyirikan. Kenapa? Karena memang yang lebih besar itu urusan hati, urusan maksud yang ada dalam hati. Perhatikan tadi kisah orang yang masuk neraka dengan sebab lalat. Secara perbuatan zahir itu kan sepele. Seekor lalat apa sih manfaatnya? Tetapi urusan besarnya bukan masalah perbuatan zahir yang sepele itu, tapi urusan apa? Hatinya. Bahwa dia memaksudkan dari menyembelih lalat tersebut sebagai pengagungan dan pengorbanan untuk patung, untuk selain Allah Ta'ala. Jadi urusan besarnya ada dalam hatinya berupa maksudnya. Walaupun sekedar perbuatan lahiriahnya, yaitu hal yang sangat kecil karena seekor lalat, apa manfaatnya? Dan kalau ada orang beribadah kepada Allah dengan menyembeli seekor lalat juga, itu tidak ada syariatnya. Ya. Mau ikutan kurban, Idul Adha, pakai apa? Lalat aja lah. Gak ada syariatnya. Nah, jadi, pertama 9 ibadah. Ya. 9 ibadah ini berarti kita menyembelihnya sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Ta'ala karena Allah mensyariatkannya. Rasulullah SAW menyuruh kita melakukannya. Kemudian yang kedua dari sisi apa? Praktek penyembelihannya. Tujuan penyembelihannya. Maka menyembelih untuk Allah Ta'ala itu diwujudkan dalam dua hal tadi. Pertama, dia membaca Bismillah. Tidak membaca nama yang lain. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, Bismil Uzza, Bismi apa namanya, Manat, ya, Bismillata, gitu, enggak. Tapi dia Bismillah. Yang kedua, dari maksud dan tujuan yang ada dalam hatinya. Untuk siapa dia melakukan pengorbanan atau persembahan sembilan ini? Maka itu harus murni lillahi Ta'ala. Walaupun lisannya mengatakan Bismillah, tapi kalau tujuannya untuk persembahan kepada jin, ya tetap itu adalah syirik akbar. Tetap syirik akbar. Atau tujuannya untuk Allah Ta'ala dalam hatinya, tapi ucapannya Bismi Wali Fulan misalkan, ya, dengan nama Wali Fulan seterusnya, tetap itu juga apa? Syirik akbar. Karena syirik itu ada yang berkaitan dengan hati, ada juga berkaitan dengan ucapan, ada juga yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah. Kemudian yang kedua, sembelihan itu ada sembelihan yang bukan untuk peribadahan, tetapi sembelihan ini adalah sembelihan untuk kebutuhan manusia. Seperti apa? Ya, sembelihan untuk dimakan, sembelihan untuk dijual dagingnya. Ini sapi. Kalau ketika kurban itu sembelihan ibadah, tapi kalau tiap hari menyembelih sapi untuk dijual dagingnya di mana? Di pasar, ya itu bukan sembelihan ibadah. Itu sembelihan untuk tujuan konsumsi. Maka dalam penyembelihan ini ya tidak berkaitan dengannya pahala ataupun dosa. Orang boleh menyembelih, boleh juga apa? Tidak menyembelih.
Tergantung bagaimana dia mau makan atau enggak. Kalau mau makan ya sembelih dulu. Karena syarat untuk memakan binatang harus sembelih dulu. Tapi kalau tidak mau makan daging binatang ya tidak menyembelih berarti. Jadi ini bukan sembelihan ibadah, ini sembelihan konsumsi. Maka sembelihan yang bukan ibadah ini, secara sembelihannya dia bukan sesuatu peribadahan kepada Allah Ta'ala. So, tujuannya untuk apa tadi? Konsumsi. Contohnya konsumsi. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan praktek penyembelihan ini? Bukankah penyembelihan itu adalah untuk Allah Ta'ala? Nah, maka di sini bentuk peribadahan dalam sembelihan yang sembelihannya bukan ibadah. Sembelihannya bukan sembelihan ibadah. Ya. Tetapi di sana berkaitan dengan sembelihan yang bukan ibadah ini peribadahan kepada Allah Ta'ala. Yaitu apa? Tadi berkaitan dengan praktek penyembelihannya tadi. Maka tetap walaupun ini untuk jual beli, walaupun untuk dikonsumsi, tetap menyembelihnya apa? Bismillah. Tidak kemudian bismi jual beli, enggak. Atau ketika ada tamu, bismi tamu, enggak. Tetap aja bismillah. Kemudian secara maksud harus bebas dari apa? Kesyirikan. Secara maksud ketika dia menyembelih. Jadi tidak boleh kemudian ketika dia menyembelih apa? Ini untuk takorub kepada jin, takorub untuk kepada setan misalnya. Takorub kepada wali fulan misalnya. Enggak. Karena ini adalah tujuan-tujuan kesyirikan. Di dalam sembelihan yang tidak diperintahkan, karena itu bukan sembelihan ibadah, tapi sembelihan yang dibolehkan, tetap di situ ada bentuk peribadahan kepada Allah Ta'ala, yaitu dalam proses penyembelihannya. Ya tetap membaca bismillah sebagai syarat kehalalan sembelihannya. Kemudian yang kedua, maksud dari pesembelihannya itu tidak boleh yang mengandung apa? Kesyirikan. Tidak boleh tujuan kesyirikan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dan masih ada waktu. Saya sambungkan dengan bab berikutnya. Karena ini ada kaitannya dengan ini. Dan babnya sedikit ya. Berarti bab yang keberapa ini? Ke-11 ya. Bab yang ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bab. La yudhbahu lillahi. Tidak boleh dilakukan penyembelihan untuk Allah. Bimakanin yudhbahu fihi ligoirillahi. Di tempat yang di situ disembelih atau dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Yeah. Di bab yang berikutnya ini, Allah Ta'ala. Dilarangan menyembelih untuk Allah Ta'ala di tempat yang di situ dilakukan penyembelihan kesyirikan, yaitu penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Jadi orang ini menyembelihnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan sembelihan kesyirikan. Dia sembelihannya sembelihan ibadah dan prakteknya juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, tetapi walaupun demikian tidak boleh itu dilakukan di tempat yang di situ ada orang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Apa maksud dari tempat tersebut? Ya, berkata Syekh Shalih Fauzan, Hafidzahullah Ta'ala,
ai u'idda lidzalika wa kusida min ajlihi.

Yang dimaksud tempat ini adalah tempat yang memang diperuntukkan, dimaksudkan sebagai tempat penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Maksudnya begini ya. Ada orang-orang musyrik yang kemudian mereka memilih satu tempat untuk melakukan ritual penyembelihan kesyirikan. Jadi mereka memilih tempat tersebut sebagai tempat khusus untuk ritual penyembelihan kesyirikan. Nah, tempat itu yang kita dilarang untuk menyembelih di sana ya. Walaupun sembelihan kita untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau tempat tersebut bukan tempat khusus yang diperuntukkan ritual kesyirikan, penyembelihan syirik, itu tidak mengapa. Pamannya apa? Ya, kita membawa seekor ayam umpamanya ke belakang rumah kita. Di situ ada kebun, ada tanah lapang. Kemudian kita menyembelih di situ. Kebetulan di situ juga ada orang yang membawa ayam, ya mungkin tetangga kita bawa ayam ke situ, menyembelih ayam tapi untuk ritual perdukunan umpamanya. Ini diperuntukkan untuk jin yang meminta syarat tersebut. Jadi kita menyembelihnya untuk Allah Ta'ala. Gak melakukan kesyirikan. Sementara teman kita, tetangga kita di tempat yang sama juga menyembelihnya untuk ritual kesyirikan. Nah, kalau yang kasus seperti itu enggak termasuk dalam bab ini. Sebab apa? Sebab tanah tersebut bukan tanah diperuntukkan sembelihan kesyirikan, bukan. Cuma kebetulan kita di situ, orang musyrik juga apa? Melakukan di situ. Tapi kalau kita tahu, orang-orang musyrik itu biasanya menyembelihnya di situ. Mereka melakukan ritual penyembelihan syirik itu di situ. Kalau mereka melakukan sembelihan syirik, ya pasti ke situ. Nah, tempat itu yang dilarang dalam bab ini. Paham ini? Ya. Apa faidah dari larangan ini? Berkata Syekh Shalih Fauzan, wahadzal babu, dan bab ini, yaitu larangan menyembelih untuk Allah, tetapi di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Man'u fihi man'ul wasilati al-musilati ila dhalika wa man'u tashabuhi bi ahlihi. Ada dua faidah dari larangan ini. Faidah yang pertama, ini menghalangi wasilah kesyirikan. Walaupun kita menyembelihnya untuk Allah Ta'ala, tapi kalau kita menyembelihnya di tempat penyembelihan kesyirikan, maka lambat laun nanti kita juga terbawa ke sana. Karena kita terjerumus dalam wasilah kesyirikan. Maka di sini faidahnya adalah menghalangi wasilah yang akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Kemudian faidah yang kedua, waman uttashabbuhi bi ahlihi. Larangan menyerupai orang-orang musyrik. Ya. Jadi larangan menyembelih di sini adalah termasuk dalam bentuk larangan menyerupai orang musyrik. Karena orang musyrik itu menyembelih di sana untuk kesyirikannya. Terus kita juga datang ke situ. Walaupun kita menyembelih untuk Allah Ta'ala. Maka di situ ada penyerupaan. Sebab sembelihan orang yang bertauhid dengan sembelihan orang musyrik ya sama aja kan gitu. Sama-sama disembelih di mana? Di lehernya. Sama-sama menyembelih binatang tersebut. Sehingga mungkin orang yang tidak tahu tentang siapa kita, dia menyangka kita ini adalah sama seperti orang musyrik tersebut. Nah, di sini ada keserupaan. Jadi faedahnya ada dua di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Pertama, ini apa? Menghalangi wasilah kesyirikan. Yang kedua, larangan apa? Menyerupai orang-orang musyrik. Ya. Dalil tentang larangan ini, yang pertama surat At-Taubah ayat 108. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman,
La takum fihi abada. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaku an takuma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum fihi abada. Janganlah kamu, wahai Muhammad, sholat di masjid Dirar. Sholat di masjid tersebut. Itu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaku an takuma fi. Sungguh masjid, di sini maksudnya masjid Quba. Masjid Quba yang dibangun di atas ketakwaan. Dari awal pembangunan masjid tersebut. Itu lebih berhak kamu sholat di sana. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di masjid tersebut terdapat orang-orang yang mencintai untuk bersuci. Bersuci dari kesirikan, bersuci dari najis, bersuci dari kotoran. Di situ ada para sahabat Nabi SAW. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, dalam hadis dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang Nabi SAW. Nah, juga ini larangan bagi kita. Untuk melakukan sholat di masjid Dirar. Apa itu masjid Dirar? Itu disebutkan dalam ayat sebelumnya 107 ya. Walladzina takhadhu masjidan dirarau wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Sampai akhir ayat. Dan orang-orang, itu orang-orang munafik. Munafik ini maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang munafik. Dan orang-orang munafik yang menjadikan masjid Dirar. Masjid yang membahayakan bagi kaum muslimin. Wa kufran. Dan masjid yang dibangun di atas kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin. Dan masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. Dan masjid tersebut dijadikan markas untuk persiapan perang. Memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi masjid Dirar itu masjid yang membahayakan bagi kaum muslimin. Masjid yang dibangun di atas kekufuran. Masjid yang dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Dan masjid yang dijadikan sebagai markas untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana orang munafik sholat? Sholat orang munafik gimana? Sama sholatnya dengan kita atau beda? Kita sholat kan berdiri, ruku, sujud, duduk. Ada tasahud, ada salam, ada takbiratul ihram. Kalau sholat orang munafik gimana? Ya sama aja. Sama aja. Jadi di sini larangan mendirikan sholat di tempat, ya sini masjid, di tempat yang di situ sholat kesirikan. Sholatnya sama seperti sholat kita, tapi sholatnya sholat kekufuran, kesirikan. Karena orang-orang munafik orang kafir. Jadi sholatnya bukan sholat iman, tapi sholat apa? Kemunafikan. Yuraunan nas, sholatnya hanya sekedar untuk riya kepada manusia. Bukan lillahi ta'ala. Jadi persembahannya dari sholat itu bukan kepada Allah, tapi kepada manusia supaya dipuji, supaya dianggap sebagai muslim. Gitu. Ya, tadi dalam bab sebelum ini, yang namanya sembelihan itu senantiasa digandengkan dengan apa? Sholatnya. Dalam bab ini juga, al-mu'allif rahimahullah menggandengkan tentang sembelihan dengan sholat. Dalil pertama tentang sholat. Larangan sholat di masjid yang di situ dilakukan sholat kekufuran. Ya. Ini apa faedahnya bagi kita ini, larangan ini? Sama seperti tadi, apa? Seperti sembelihan. Pertama ini, untuk menghalangi wasilah kekufuran, kesirikan. Nah, di situ orang-orang munafik sholatnya di situ. Terus kita ikut sholat di situ.
saya mah gak bakal ikut-ikutan munafik. Cuma ikut sholatnya aja. Sekali, dua kali. Kasih kopi, kasih teh, dijamu. Lama-lama apa? Bergeser-geser. Gabung juga akhirnya dengan mereka. Nah itu. Berarti itu jadi wasilahnya. Yang kedua apa? Apa tadi? Larangan menyerupai mereka. Karena emang sholatnya serupa. Ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Enggak kemudian, kami kan orang munafik, sholatnya beda dengan orang Islam. Ah, kalau begitu mah ketahuan mereka bukan orang Islam. Tapi sholatnya juga sama. Jadi kalau kita sholat di situ, dan orang-orang tahu itu masjidnya orang-orang munafik, maka mereka juga akan mengira kita ini apa? Bagian dari mereka. Nah, jadi di sini faidahnya sama dengan sembelihan. Pertama, untuk menghalangi wasilah kekufuran atau kesirikan. Yang kedua, larangan dari menyerupai orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini. Kemudian dalil yang kedua, dan cuma dua dalil dalam bab ini ya. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Thabit ibn Ad-Dhahhak. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak. Radhiyallahu anhu. Qala berkata, nadzara rajulun. Ada seorang laki-laki bernadar. Ayyan haro ibilan bibuanata. Untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya buana. Ini sembelihan nadar termasuk ibadah ya. Fasa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alan nabiyya. Fasa'alan nabiyyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Karena orang ini bertanya, Rasul bagaimana menyembelih di buana ini? Saya bernadar untuk menyembelih di buana. Maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bertanya dulu ya. Tentang buana ini, tempat buana ini. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'badu? Apakah di buana itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ada berhala enggak di situ yang disembah oleh orang-orang musyrik? Di antara penyembahannya apa? Menyembelih untuk berhala tersebut. Qalu, para sahabat menjawab, lah, tidak ada ya Rasulullah. Di sana tidak ada berhala. Yang kedua, Nabi bertanya lagi yang kedua. Qala, Nabi bertanya, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di buana itu ada id dari id-id orang musyrik? Id itu sebuah perbuatan yang diulang-ulang dengan maksud pengagungan.

Jawabannya bukan. Kenapa? Karena kita menyembelih itu bukan untuk bentuk pengagungan tempat, enggak. Cuma untuk apa? Menghindari kotoran dari penyembelihan tersebut, darahnya, kotorannya. Sehingga diadakan tempat khusus. Maka kita setiap menyembelih ke situ, itu bukan bentuk id kalau seperti itu. Sebab id itu sesuatu yang diulang-ulang dengan tujuan apa? Pengagungan. Nah, apakah di buana ini ada id? Dari idnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, di antaranya adalah id penyembelihan di situ. Maka mereka menjawab, qalula, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, aufi binadrika, laksanakan nadarmu. Silakan, laksanakan nadarmu, sembelih di sana, di buana. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillahi. Maka sungguhnya tidak ada kewajiban atau tidak wajib atau tidak boleh memenuhi nadar, sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadar yang merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya buana itu tempat syirik, di sana ada berhala, di sana ada ritual penyembelihan orang musyrik, maka menyembelih sana itu maksiat. Nah, karena maksiat maka tidak boleh dilakukan apa? Nadarnya. Tapi ternyata tempat tersebut aman dari kesyirikan. Gak ada ritual kesyirikan, gak ada penyembelihan kesyirikan. Maka menyembelih di sana bukan maksiat. Maka silakan kamu laksanakan di sana. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak dipenuhi nazar untuk sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jadi kalau bernazar dengan nazar yang di luar kemampuannya, maka itu tidak dilaksanakan. Tapi kemudian dia apa? Melakukan kafarah. Umpamanya apa? Bernazar untuk berjalan di atas air gitu ya. Bernazar kepada Allah Ta'ala untuk berjalan di atas. Pokoknya saya bernazar ya, kepada Allah melaksanakan hajinya jalan kaki walaupun menyeberang lautan. Jalan kaki, gak pakai kapal. Itu kan di luar kemampuan manusia. Itu kemampuan ikan ya. Manusia gak mampu. Maka ini tidak boleh dilaksanakan. Sehingga diganti dengan apa? Kafaroh. Kafaroh nazar. Yang menjadi dalil dari hadis ini apa? Bahwa untuk melaksanakan penyembelihan, walaupun itu sudah dinazarkan untuk Allah Ta'ala, tapi ketika tempatnya ini dipertanyakan, apakah di situ ada ritual penyembelihan kesyirikan atau tidak? Setelah clear, barulah Nabi apa? Membolehkan. Mengizinkan dan menyuruh untuk melaksanakan di sana. Artinya, kalau memang di tempat tersebut ada ritual penyembelihan kesyirikan, maka Nabi melarang. Sehingga sesuai dengan bab tadi, tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Apa hukum menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala? Seandainya orang tersebut menyembelihnya untuk Allah, tetapi dia melakukannya di tempat penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala, maka ini jatuhnya dalam kemaksiatan. Ini tidak sampai kepada derajat syirik. Karena memang dia tidak melakukan kesyirikan. Cuma dia mendekati dan memasuki wasilah-wasilah kesyirikan. Jadi di sini perbuatannya, seandainya dia melanggar ini, maka perbuatannya hanya sekedar apa? Maksiat, ya seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, kalau nadarnya maksiat maka tidak boleh dilakukan. Nabi menamakannya dengan maksiat. Jadi hanya sekedar maksiat, ya, dosa besar, ya, tetapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah ini dua bab sudah kita bahas, sehingga pertemuan berikutnya kita masuk bab yang ke berapa? 12 ya. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sini ada pertanyaannya.

0: Kalau kita menjadi musafir atau berdiam di negara yang non-muslim, seperti Amerika, Eropa, dan sebagainya, lalu kita berbelanja daging ayam, daging sapi, tidak ada logo halalnya. Sembelihan yang halal bagi kita ada dua. Pertama, sembelihan muslim. Yang kedua, sembelihan Yahudi dan Nasrani. Jadi sembelihan Yahudi dan Nasrani itu juga halal bagi kita. Ya. Ini di negara non-muslim. Non-muslimnya apa? Apakah mereka yang menyembelih itu orang Yahudi atau orang Nasrani atau di luar itu? Kalau ateis, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya di luar Yahudi dan Nasrani, ya, maka tidak halal. Sembelihannya tidak halal. Tapi kalau sembelihannya adalah sembelihan Yahudi atau sembelihan Nasrani, maka secara asal sembelihannya adalah halal. Ya. Kecuali kalau ada berita yang meyakinkan kepada kita bahwa mereka menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan dalam agama Islam. Ya. Karena cara penyembelihan yang ada dalam Yahudi dan Nasrani juga asalnya itu sama dengan yang ada di kita. Karena asalnya juga mereka itu agamanya apa? Islam. Tapi kemudian mereka menyimpang. Menyimpangkan agama Islamnya Nabi Musa sehingga menjadi agama apa? Yahudi. Menyimpangkan agamanya Nabi Isa kemudian menjadi agama Nasrani. Jadi keyakinannya, prakteknya asalnya sama dengan kita. Tapi kemudian mereka menyimpangkannya. Jadi kalau memang tidak ada berita yang meyakinkan kita atau memberikan dugaan kuat bagi kita bahwa mereka itu menyembelihnya itu tidak melanggar itu, bukan penyembelihan kesirikan, maka secara asal hukumnya apa? Halal. Tapi kalau ada berita bahwa ini penyembelihannya untuk apa namanya Yesus atau apa, itu baru. Kalau kita melihat, mendengar sendiri atau beritanya apa? Sangat kuat, nah baru itu kita menghindarinya. Kemudian yang kedua, atau makan di suatu perjamuan seperti pernikahan atau perusahaan yang mayoritas non-muslim. Bolehkah kita memakan daging ayamnya tanpa tahu apakah berasal dari dapur yang memasak babi atau non-halal lainnya? Ini di negara mana? Kalau di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, ya menyembelih ayam, paling ayamnya beli di mana? Di pasar kan. Ya, sembelihan orang muslim. Ya. Sembelihan orang muslim. Ya kalau kita tidak tahu, apakah dimasaknya di tempat memasak babi atau tidak, maka secara hukum asal apa? Halal. Ya. Kecuali kalau kita tahu bahwa masaknya itu di bejana yang itu dimasak babi ya, dan tidak dibersihkan dulu. Ya. Nah, itu baru ya, kalau kita tahu ya baru kita menghindarinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan penyembelihan untuk dikonsumsi seperti di pasar yang kita tidak tahu penyembelihannya termasuk penyembelihan orang kafir dan orang-orang pelaku bid'ah? Ya kalau kita tidak tahu maka hukum asalnya apa? Boleh, karena orang muslim itu. Dan kita tidak perlu bertanya. Nah, ini ma'ruf lah. Pelaku pasar di Bandung umpamanya kan mayoritas muslim gitu. Dan kita tidak perlu bertanya. Kang, nyembelihnya pakai bismillah atau pakai apa ini? Enggak perlu bertanya. Itu namanya takalluf, yaitu membebani diri sendiri. Tapi saya ragu. Ya udah baca bismillah sebelum makan. Orang kalau lupa baca bismillah sebelum menyembelih, jadi enggak bacanya bukan sengaja, tapi lupa gitu. Maka, kan itu sembelihan muslim, boleh bagi dia memakannya. Dan sebelum makannya baca bismillah. Ya. Dan bagaimana salat berjamaah bersama pelaku bid'ah? Ya, sah. Selama sholatnya sholat sah, dan bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkannya, sah sholatnya. Tetapi yang afdolnya tidak sholat di belakang pelaku bid'ah. Kenapa? Karena kita ya membenci kebid'ahan. Membenci kebid'ahan. Jadi kalau ditanya sah, sah-sah saja selama sholat imamnya sah. Cuma kalau ditanya, ya sebaiknya tidak sholat di belakang mereka. Ya. Karena itu atas nama kebencian kita terhadap bid'ah. Apabila kita membeli ayam di pasar tanpa tahu cara menyembelihnya, syar'i atau tidak? Apakah cukup dengan prasangka baik itu ayam menjadi halal? Ya, cukup dengan prasangka baik karena kita tahu yang menjualnya muslim dan kebanyakan di kita yang menyembelihnya juga adalah di sembelihan-sembelihan muslim. Maka dengan prasangka baik itu cukup. Kalau masih ragu, bacaan bismillah sebelum makan insyaallah itu sudah menjadi solusinya. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya. dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Wastaghfirullah al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul. Rapat. Untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa. Kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat. Semua mufakat, semua datang, semua kompromi. Ala an yadurruka bi syai. Untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul. Memberikan kamu satu mudarat. Lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, A'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, A'udhu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekitar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon. Ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain? Dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi. Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silakan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah maha pengasih di antara yang menyayangi. Maha penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Petikan faedah, memetik faedah.

0: terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir. Cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga enggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi enggak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain, kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang, sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam. Saya mah sendirian benar, jangan.
2: Masyal muslimin rahimanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah.

0: Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din, yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya, tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Syafi'i berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berjalan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة yang Allah muliakan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk mencari kunci surga. Maksudnya kita membahas agar kita bisa membuka pintu surga, kemudian kita bisa memasukinya, karena itulah cita-cita seluruh manusia yang hidup di dunia. Hanya itu, kita ingin kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki, keberhasilan, keberuntungan hanya bisa dirasakan setelah kita memasukkan kaki kita ke dalam surga. Selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Dia telah beruntung, dia telah berbahagia dalam hidupnya. Sudah teraihlah cita-cita utama dari kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam surga? Temukan pintu surga, terus miliki kuncinya, maka dengan kunci itu kita bisa buka pintu surga, lalu kita melenggang masuk ke dalamnya. Apakah kunci pintu surga tersebut? Kunci pintu surga itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita diterima semua amal kita.

dijamin masuk surga. Ternyata ada beberapa nas, ayat dan hadis yang merinci bagaimana caranya agar kunci pintu surga ini bisa berfungsi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mengetahui bahwa la ilaha illallah, mengetahui isi kandungan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan lain masih riwayat Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak musyrik, tidak melakukan perbuatan syirik, artinya dia bertauhid. Mati dalam keadaan bertauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dari hadis-hadis tadi kita mengetahui bahwa kunci utama masuk ke dalam surga itu tauhid. Dengan tauhid di dunia dia otomatis menjadi muslim. Dia otomatis meyakini ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Diterima agama itu, pengamalan dari agama itu enggak akan Allah terima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebab selain Islam tidak bertauhid. Agama lain tidak menyembah Allah secara esa, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Enggak. Coba agama apa yang menyembah Allah satu-satunya selain Islam? Tidak ada. Nasrani ada tiga yang disebut Trinitas. Yahudi yang disembahnya adalah Uzair yang diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Apalagi agama-agama lain, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah wafat, dan seterusnya ya, macam-macam. Tidak menyembah Allah. Satu-satunya yang menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah hanyalah Islam. Makanya satu-satunya agama yang Allah ridha, yang Allah terima hanyalah Islam. Selain Islam Allah tolak dan orang itu akan rugi. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Makna tauhid mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Bukankah orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah? Ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Sebab selain menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah, menyembah patung. Salah seorang sahabat yang dulunya musyrik namanya Imran bin Husain ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sab'ah, ada 7. Wahid fis sama wa sittah fil ard. 1 yang ada di langit itu Allah. 6 ada di bumi. Jadi kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Ini yang disebut musyrik. Jadi orang musyrik bukanlah orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Tapi orang yang menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah.

0: Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilah yang mana, sesembahan yang mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan paling kamu harapkan keridhoannya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit tuh Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? U'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu sembah dia saja. Tinggalkan sesembahan kamu yang lainnya. Akhirnya dia faham, dia mengerti. Lalu dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat adalah mengikrarkan hanya akan menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini tauhid. Lalu Nabi SAW memberikan jaminan bahwa siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, surga bagiannya. Siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya selama hidup adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu jaminan. Menunjukkan kunci masuk surga itu adalah kalimatu tauhid la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa la ilaha illallah itu syarat pokok diterimanya semua amalan. Semua ibadah, semua amalan yang dilakukan oleh manusia baru diterima. Diterima teh artinya dikasih pahala, dikasih ampunan, dikasih rahmat dan kasih sayang serta keridhoannya, ditinggikan derajatnya. Itu makna diterima. Nah, syarat diterimanya amal ibadah adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan ini dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya tadi, inna dina indallahil Islam. Agama satu sering diterima oleh Allah hanyalah Islam. Maksudnya semua pelaksanaan dari agama hanya diterima oleh Allah kalau pelaksanaan agama itu adalah pelaksanaan agama yang menjadi aturan Allah dalam Islam. Otomatis semua ibadah dan amal soleh hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Terus siapa yang mencari agama selain Allah enggak diterima amal ibadahnya, dia rugi di akhirat. Ini yang pertama. Kedua, tauhid adalah penghapus dosa yang paling hebat, paling agung, paling dahsyat. Seagung apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah sebaik-baik kebaikan. Seagung-agung keagungan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribu bi yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar. Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan ini menyebabkan aku akan didekatkan ke surga, dimasukkan ke surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan beberapa amalan. Lalu orang itu bertanya, fakaifa bila ilaha illallah? Bagaimana dengan la ilaha illallah? Rasulullah SAW menunjukkan sholat, menunjukkan zaum, zakat, kemudian dzalikal hasanat, itulah kebaikan-kebaikan. Lalu orang itu menyatakan, bagaimana dengan la ilaha illallah? Kata Rasulullah SAW, tilka ahsanul hasanat. La ilaha illallah ma'atu sebaik-baik kebaikan. Karena la ilaha illallah sebaik-baik kebaikan, maka otomatis pahala yang lahir dari sebaik-baik kebaikan adalah sebesar-besar pahala. Dan fungsi pahala ada dua. Yang pertama, pahala itu menyebabkan derajat kemuliaan, level surga yang Allah berikan tinggi sekali. Makin banyak pahala makin tinggi. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi itu derajat level dia di surga. Itu fungsi pertama. Jadi perbanyak pahala agar level surga yang kita raih nanti bukan ecek-ecek, bukan rendah-rendah, tapi tertinggi. Fungsi kedua, hasanat atau kebaikan atau pahala itu menghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yadhibna sayyat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya bersabda Nabi SAW, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Nah, tauhid sebaik-baik kebaikan. Berarti sebesar-besar pahala yang Allah berikan otomatis berfungsi menghapus sebanyak-banyaknya dosa. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Musa, Rabbi 'allimni kalimatan ad'uka bihi wa adzkuruka bihi. Wahai Allah, kata Nabi Musa itu, ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa kemudian berkata, Rabbi kullu ibadik yaqulunahu. Wahai Allah, semua hambamu mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang spesial untuk dirinya, tidak diajarkan kepada orang lain gitu. Kalau la ilaha illallah kan umum, semua orang mukmin mengatakannya kan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna wudi'at fi kifatin. Wa la ilaha illallah wudi'at fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh beserta isinya, bumi yang tujuh beserta isinya, kita enggak kebayang berapa atau seberapa gede ini langit. Saking besarnya ini langit, baru langit pertamanya aja menurut kita tidak ada ujung pangkalnya. Mana ujungnya, mana pangkalnya, kita enggak tahu. Padahal ada ujung pangkalnya. Tapi oleh kita tidak terjangkau. Saking apanya? Gedenya. Ini baru satu langit. Ini ada tujuh langit. Itu pertama. Dan isi yang ada di antara tujuh lapis langit itu. Tahu enggak kita antara langit pertama dengan langit kedua ada apa? Dan satu langit itu ketebalannya segimana? Kita pernah bahas bahwa tebalnya langit setebal sejarak langit dan bumi. Tebalnya satu langit. Di atas langit pertama ada air. Air itu segimana banyaknya jarak air yang memisahkan langit pertama dengan langit kedua itu sejarak langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sama sejauh jarak antara langit dan bumi terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Dan di atas air itu ada arsy. Disebutkan oleh Rasul SAW, wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu ada di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Nah, kita bisa lihat tuh, 7 lapis langit beserta isinya. 7 lapis bumi beserta isinya, sebanyak apa, segede apa. Lalu kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di satu daun timbangan. Lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain. Lamalat bihinna la ilaha illallah, maka timbangan itu akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bobotnya langit yang 7, bumi yang 7 kalah oleh bobot pahala kebaikan yang lahir dari kalimat tauhid. Apa maknanya? Maknanya kalau la ilaha illallah lebih berat ditimbang dibanding beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka bisa dibayangkan kalau la ilaha illallah ditimbang dengan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita sebanyak apa sih? Apa sepenuh langit? Ini kalau toh dosa kita sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tetap lebih berat la ilaha illallah. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Ini hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini ada 3 kalimat. Tiga kalimat ini menjelaskan 3 hal penghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Pertama, Allah berfirman, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama. Nah, yang pertama, Yabna Adam, ma da'autani warajautani ghaffartu laka ala ma kana fika wala ubali. Hei Bani Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu apapun jenis dosa itu dan aku tidak peduli. Ini kalimat pertama yang menunjukkan salah satu penghapus dosa adalah berdoa. Berdoa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, minimalnya menggugurkan dosa. Selama kita berdoa, selama itu dosa kita gugur. Belum pahala. Pahala didapat, dosa diampuni dengan berdoa. Apalagi kalau itu dikabulkan doanya. Makanya perbanyak doa. Walaupun kita belum mengetahui bahwa doa itu dikabulkan atau tidak. Minimal dengan doa, dosa kita sudah gugur, pahala sudah dapat. Ini kalimat pertama. Kita gak akan perpanjang kalimat pertama. Sebab bukan itu materi kita. Kedua, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka wala ubali. Hai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit. Langit ini penuh dengan dosamu. menunjukkan banyak. Lalu kamu minta ampun kepadaku, istighfar, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ini penghapus yang kedua, istighfar. Kita juga gak akan memperpanjang bahasan ini. Sebab bukan itu materi kita. Nah ini yang ketiga nih. Kata Allah Azza wa Jalla, Yabna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, thumma laqiyani lam tusrik bi syai'a ghafarta. Ataituka biqurabiha maghfiratan. Hei anak Adam, seandainya kamu mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini semuanya penuh dengan dosa kita. So, kalau besar berarti isi daftar kesalahannya banyak. Ini ada 99. Kira-kira sebanyak apa? Ini baru catatannya nih. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Apa kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini di hari ini seperti yang tertulis dalam buku ini? Atunkiru min hadza syai'a? Kamu mau memungkiri dosa-dosamu yang tercatat di sini? Kata orang itu, "La ya Rabbi, tidak ya Allah. Saya tidak mungkir. Saya akui semua dosa ini saya lakukan." Lalu kata Allah, "Adzalamakat pencatatku zalim kepadamu." Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok catatannya ada? Kalau orang kan bisa begitu ya. Kata orang itu, "La ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Catatan ini benar. Malaikat pencatatmu itu tidak salah, tidak keliru, tidak zalim." Terus Allah Azza wa Jalla bertanya lagi, "Ha'alaka udhrun au hasanah?" Apakah kamu punya udhur atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Udhur itu umpamanya alasan terpaksa. Atau umpamanya dalam kondisi kepepet, sehingga dimaklumi, dimaafkan. Orang itu mikir, "Tidak ya Allah, aku tidak punya uzur. Aku juga tidak memiliki kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini." Lalu apa kata Allah? "Bala innalaka indana hasanah." Ya, menurut kami kamu memiliki kebaikan. Fayukhriju lahu bitaqah fihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Lalu Allah mengeluarkan bagi orang ini bitaqah, kartu di dalamnya tertulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Orang ini bertanya, "Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijilat?" Ya Allah, apa maksud kartu dan 99 jilid buku tersebut? Kata Allah, "Annaka la tudlamul yaum." Kamu pada hari ini tidak akan dizalimi, akan ditimbang dengan adil. Lalu disimpanlah 99 jilid buku ini di satu daun timbangan, dan satu kartu disimpan di daun timbangan yang lain, ditimbang. Apa yang terjadi? Fathakulatil bitokoh watoshatis sijilat. Maka ternyata lebih berat ke kartu dan ringanlah 99 jilid buku itu. Berkata Rasulullah SAW, "La yathkilu masmillahi syai'un." Tidak ada yang bisa lebih berat dibanding nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah terberat. Apa maknanya? La ilaha illallah, kalimat tauhid melahirkan pahala yang bobotnya nanti akan ditimbang dengan dosa-dosa. Kan kita semua kita pasti punya kebaikan, punya dosa ya. Kita kan punya kebaikan, kita kiye-kiye gesok salatnya. Asok maca Quran, asok saum Senin Kamis atau minimal Ramadan, infak sholat, itu kebaikan, menghasilkan pahala kebaikan. Kita asok nggak bohong, aku Osok gibah, osok mencela orang lain, suudzon kepada, itu dosa apa tidak? Dosa. Kita punya dosa, punya kebaikan. Punya keburukan, punya kebaikan, punya pahala, punya dosa. Kita suka melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Siapa yang memelihara sholat rawatib 10 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Oleh kita dipelihara. Tapi kita juga suka melakukan perbuatan dosa yang diancam dengan nerakanya. Ghibah, dusta, mencela, suudzon, iri, dengki kepada sesama itu diancam neraka loh. Melakukan ibadah yang dijanjikan surga suka, melakukan keburukan yang diancam neraka juga suka. Jadi kita atuh ke surga ke neraka. Ingin nama ke surga. Gimana cara menentukannya? Ditimbang. Berapa berat kebaikan, berapa berat keburukan. Berapa banyak pahala, berapa banyak dosa, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya? Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi'isyati radiyah, dia hidupnya ridho, senang, gembira, bahagia loh. Walaupun ada dosa, ada. Tapi terus dosanya gimana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Katakanlah kalau diukur dengan angka, maka kebaikannya 1000, umpah keburukannya 200. 200 keburukan dihapus oleh 200 kebaikan. Habis. Oh ya. Adapun yang ringan kebaikannya. Ada kebaikan tapi ringan. Yang lebih berat dosanya. Sehingga kalau dihitung umpah dosanya 1000, kebaikannya 200. Kebaikan yang 200 dipakai menghapus dosa. Dosa yang terhapus hanya 200. Tersisa 800. Pahalanya habis. Sisa saldo dosa ini menentukan kadar azab. Berapa lama, berapa hebat azab yang akan dia terima. Fa'ummuhu hawiyah. Tempat kembali orang itu ke neraka hawiyah. Makanya berupayalah untuk mempersedikit dosa, memperbanyak pahala. Salah satu amalan yang menyebabkan timbangan kebaikannya itu berat sehingga bisa menghapus banyak dosa adalah tauhid tadi. Tadi satu kartu kecil berisi tauhid, kalimat tauhid itu lebih berat daripada dosa yang daftar dosanya sebanyak 99 jilid buku dan satu bukunya sebesar sejauh mata memandang. Saking banyaknya. Akhirnya diampunilah dosa orang itu. Karena tauhid ini. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatlah orang itu dari murka dan azab Allah azza wa jalla. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Tuh, lihat. Tauhid menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya banyak. Karena salah satu fungsi dari tauhid adalah menghapus banyak dosa. Sebanyak apa dosanya? Tadi dalam hadis disebutkan sepenuh bumi, di hadis lain sepenuh langit, di hadis yang tadi tentang Nabi Musa, bahkan buku satu jilidnya sejauh mata memandang berisi daftar apa? Dosa dan kesalahannya terhapus oleh satu kalimat tauhid. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan bahwa tauhid penghapus dosa yang luar biasa besar. Karena itulah maka orang yang bertauhid dia lebih mudah masuk ke dalam surga. Sebab tauhid itu dianggap sebagai kuncinya masuk surga, kuncinya pintu surga. Ya, berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila suatu saat Nabi SAW mendengar orang yang azan. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan, azan mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Qad kharajta minan nar. Kamu sudah keluar dari api neraka. Selamat dari api neraka dengan ucapan itu. Karena ucapan itu menghapus penyebab orang masuk neraka. Apa penyebab orang masuk neraka? Dosa. Kalimat itu menghapus banyak dosa. Pertama, kenapa kalimatul tauhid akan menjadi kunci pintu surga? Karena pertama, kalimatul tauhid bisa menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Yang pertama. Alasan kedua, kenapa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga, kunci pintu surga. Karena kalimatul tauhid, la ilaha illallah, yang diucapkan secara ikhlas oleh manusia, menyebabkan manusia itu memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Syafaat itu banyak fungsinya, banyak faedah atau kegunaannya, macam-macam jenisnya. Salah satu jenis syafaat adalah bisa menyelamatkan orang yang tadinya divonis masuk neraka, karena syafaat Nabi SAW orang itu gak jadi masuk neraka. Selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat itu macam-macam. Ada yang harusnya orang ini berada di paling bawah, neraka paling bawah. Dapat syafaat dari Nabi, akhirnya dapat azab yang paling ringan. Walaupun sama-sama diadab, tapi lebih ringan. Contohnya syafaat Nabi kepada siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kan mati dalam keadaan musyrik. Karena tidak mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Efek apa? Efek memiliki teman-teman yang buruk. Makanya hati-hati berkawan. Pas Abu Thalib sakit keras mau mati, Nabi SAW datang. Sahabatnya Abu Lahab, Utbah, orang-orang musyrik ada di sana. Ngelayat. Kata Nabi SAW, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum Abu Thalib mengatakan la ilaha, berkata kawannya, sahabatnya yang saat itu ada di sana, ya Abu Thalib, atarghabu an millati, tidak sempat keburu mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ampunan untuk Abu Thalib. Lalu Nabi SAW meminta agar Abu Thalib ini diringankan azab. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan. Dikabulkan. Ini diringankan azabnya. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan. Dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di keraknya neraka, bagian neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW, maka beliau dinaikkan menjadi tingkatan neraka yang paling enteng. Jepira, kata orang Sunda, dikasih sepasang senal dari api neraka, begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Dan itu azab yang paling ringan. Ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling jauh, yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat dari itu? Sahih riwayat Imam Bukhari, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, beliau diangkat menjadi tingkatan neraka yang paling enteng, paling ringan, berupa diberi dua buah sendal, langsung ubun-ubunnya mendiri dalam neraka. Ini salah satu jenis syafaat. Nah, satu jenis syafaat lain adalah menyelamatkan orang dari api neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi karena syafaat Nabi, selamat, masuk ke surga. Ada lagi syafaat, orang itu masuk surga, tingkatannya bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, lalu diangkat menjadi yang lebih tinggi. Macam-macam itu. Salah satu penyebab orang dapat syafaat Nabi. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Hei Abu Hurairah, aku sudah menyangka. Tak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Karena rakusnya engkau kepada ilmu. Abu Hurairah itu rakus. Abu Hurairah itu. Tapi rakusnya kepada ilmu. Bagus apa baik ini? Bagus dan baik. Yang jelek rakus kepada dunia, kepada kekayaan, kepada jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, rakus kepada itu mah, wah, sisiku dah, ya. Bisa menzalimi orang. Tapi kalau rakus kepada ilmu, rakus kepada pahala, rakus kepada kebaikan, itu bagus. Abu Hurairah rakusnya itu kepada ilmu. Kata Nabi SAW, aku sudah menyangka ya Abu Hurairah. Tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Saking besarnya semangatmu terhadap ilmu. Lalu Nabi SAW menjawab, inna as'adan nasi yaumal qiyamati bisyafa'ati man qala la ilaha illa mukhlisan min qalbihi. Sesungguhnya manusia yang paling ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, yang menjelaskan bahwa syafaat Nabi SAW bisa diraih dengan tauhid. Tauhid yang ikhlas menyebabkan turunnya syafaat Nabi. Dan orang tadi dikatakan manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW. Dan kebahagiaan hanya bisa diraih dengan dua hal. Pertama, orang bisa bahagia karena terlepas dari keburukan. Kata orang Sunda, ma'asabucat bisul. Artinya asabucat bisul itu ngemplong gitu. Padahal gak dapat nikmat apa-apa kecuali terlepas dari sakit. Tahu bisul? Ada yang pernah bisul di sini. Bisul itu sebelum pecah, bucatnya pecah gitu ya. Itu sakit itu nut, cenahnya. Nut, aduh gak bisa tidur, gak bisa apa. Begitu bucat, pecah, plong sakitnya hilang. Itu bahagia banget. Padahal gak dapat apa-apa kecuali lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat orang bisa bahagia karena lepas dari azab neraka. Mestinya dia masuk neraka sudah difonis babak belur tuh. Babak belur maleheng ditenggelan penyon-penyon gitu kan. Ini mah neraka loh. Bukan ditenggelan deh, diduruk. Kalau toh ditenggelan, nunggelna malaikat. Nah, lepas dari neraka, luar biasa bahagianya. Itu pertama. Yang kedua, kebahagiaan dirasakan apabila apa yang diinginkan bisa kita dapatkan. Memperoleh apa yang kita inginkan bisa sujud syukur kita. Lepas dari penderitaan kita bisa sujud syukur. Itu dua jenis kebahagiaan. Nah, Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maknanya pertama, dia lepas dari azab, selamat dari neraka, dan teraih kenikmatan surga tertinggi. Itu syafaat Nabi SAW. Dan itu disebabkan karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Lepas dari neraka masuk surga. Ini yang menjadi penyebab kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Salah satu penyebabnya adalah karena memperoleh syafaat. Syafaat menjadi penyebab selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini penyebab kedua. Kenapa kalimat tauhid menjadi kunci surga? Penyebab pertama karena la ilaha illallah itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Melahirkan pahala yang berat dan banyak. Yang keduanya mengundang turunnya syafaat dari Nabi SAW. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa la ilaha illallah atau kalimat tauhid menjadi kunci surga. Ketiga, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam, maksimal. Kapasitas maksimal otak kita mencerna ilmu 1 jam sudah. Di atas 1 jam sudah buyar konsentrasi. Anu cangkel cangkeng, anu panas bujur, anu sudah limbung ngantuk segala macam ya. Ibarat gelas sudah penuh diisi terus. Apa yang terjadi? Luber kebuang tuh. Lebar mubazir. Ilmu mahal, ilmu itu sangat berharga tapi cenderung. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baik, dari handphone yang saya pegang ini ya, belum ada yang bertanya Ustaz. Di sekolah, oh ya, langsung aja mungkin dari jamaah yang ada di sini, silakan. Silakan, Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih ke pembawa acara, kami diberi kesempatan untuk bertanya sesuatu yang perlu ada jawabannya. Sebelumnya perkenalkanlah, saya adalah warga Pasirimpun yang sehari-hari tinggal di sini dan sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini sehingga kita dalam bermasyarakat bisa hidup tenang tentram. Begini Ustadz, telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini adalah kita berada di tahun politik. Nah, kita sebagai umat muslim, kata guru-guru mengatakan bahwa wajib untuk memilih seorang pemimpin. Yang akan kami tanyakan adalah, ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika kampanye menjanjikan hal-hal yang baik-baik. Nah, ternyata setelah kita percaya pemimpin tersebut dalam menjalankan tugasnya itu jadi ingkar janji. Sehingga bisa dikatakan berkhianat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita sebagai pemilih itu apakah ikut menanggung dosa-dosa akibat pengkhianatan itu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, Ustadz. Sementara dari satu sisi kita kan punya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin. Apakah kita harus tidak memilih juga tidak benar. Kalau toh memilih, apakah memilih yang tadinya kelihatan baik menjadi tidak baik itu adalah suatu pilihan yang salah sehingga kita menjadi ikut menanggung dosanya. Itu Ustadz yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mau pemilu ya, pemilu presiden sama legislatif. Mana yang kita pilih? Wallahu a'lam. Pertama, bahwa pemimpin itu memiliki amanah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertanggung jawab terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan ratusan juta orang. Penduduk Indonesia kan hampir 300 jutanya. Hampir apa lebih? Hampir. Menderita atau sengsaranya itu salah satunya disebabkan oleh pemimpin, presiden dan kabinetnya. Pasti ada yang dibahagiakan, konco-konconya pasti diuntungkan. Tapi lebih banyak yang disengsarakan. Pemimpin yang khianat kepada rakyatnya itu Allah haramkan masuk surga tuh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihil jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberi amanah untuk mengurus kepemimpinan bagi rakyatnya. Lalu dia mati. Pada hari kematiannya, dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya. Tak ada seorang pun pemimpin yang mati dalam keadaan khianat, menyengsarakan rakyatnya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Itu yang pertama. Kedua, pemimpin yang khianat, pemimpin yang pasti dibenci oleh rakyatnya. Bahkan rakyat pemilihnya kaduhung milih siat. Waktu kampanye namanya bager, dereh-deh, ya, manis gitu. Pikar seperti setelah terpilih, pikar sebelin. Ada pemimpin yang begitu? Banyak apa semua? Hampir. Dan yang tidak terpilih tapi sudah ngasih, itu diambil lagi. Pilih saya, dikasih uang atau apa. Gak kepilih, kadia gendi, balikin. Jalan di aspal, eleh, dibongkar deh. Ada yang begitu? Ada. Pikas sebelumnya kan ketinggalinya. Nanti pas pemilu yang akan datang, dia nyalon lagi, ulah dipilih deh. Ntar jalannya rusak lagi. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra." Ada tiga golongan manusia. Sholat-sholat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sudah sejengkal mentok gak? Terus naik ke atas ke langit. Artinya gak akan diterima itu sholat mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah disebutkan al-imam. Imam yang memimpin suatu kaum, ya ummu qauman wa hum lahu karihun, yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang imam.
0: dibenci oleh rakyatnya. Karena pasti dibenci teh karena tidak adil, karena menyengsarakan, karena zalim gitu ya. Dah kalau adil mah yang tadinya tidak memilih juga menjadi mendukung, menjadi mencintai. Ini mah yang tanya milih mendukung ikut jadi apa tim sukses sampai terpilih, tapi balik menjadi membenci. Karena apa? Karena zalim. Karena menyengsarakan. Maka setiap imam ya ummu qauman wahum lahu karihun. Orang yang memimpin suatu kaum dan kaum itu benci kepada sang pemimpin, sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kata saya, kata Nabi SAW. Saya pernah membahas hadis ini, dipotong dalam sebuah di YouTube, lalu ada komen, memangnya Allah yang bisa menentukan diterima artinya sholat, kan gitu. Nggak, dia enggak ngeh bahwa saya hanya menyampaikan hadis Nabi SAW, disangkanya itu omongan atau pendapat pribadi saya gitu tuh. Orang kalau sudah sentimen, ah buruk we yang baik. Okay. Saya menyampaikan hadis dianggap pendapat pribadi saya lalu dilecehkan. Ini hadis Nabi SAW. Nah hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam juga kitab sunannya. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hal ini, rakyat pemimpin yang zalim kepada rakyat, sholatnya enggak diterima dan haram baginya surga. Ya, semoga omongan saya ini sampai ke mereka. Aku mahawesara nama. Nah sekarang fokus ke pertanyaan. Waktu kampanye menggiurkan, kita sudah mempertimbangkan di antara kandidat yang ada. Baik buruknya sudah diperhitungkan, dipikir, dibolak-balik, dibeweng, teruskan. Dipikir, dibolak-balik, dibolak-balik, dibeweng, diutahkan. Tahu dibeweng? Eh? Tahu apa? Dibeweng. Enggak tahu. Dibeweng itu dikunyah tapi tidak ditelan. Dibeweng, terus dimuntahkan lagi. Mananya dipukir, dibolak-balik, diutahkan itu artinya dipertimbangkan matang-matang baik buruknya. Oh, kayaknya di antara kandidat yang ada, sekarang kan cuma tiganya, tiga pasang. Cenah, gak tahu ada perubahan atau tidak. Ini begini, itu begitu. Yang ini beda lagi, ada plus minus, ada. Ya. Yeah. Ada yang masih bau kencur, ada yang sudah matang tapi hampir busuk, ada yang sedang-sedangnya, macam-macam tuh, ya sudah kematangan, ya. Macam-macam. Kita pikir, oh ini yang terbaik, maksud terbaik, ini yang paling menguntungkan umat Islam. Yang paling membawa kemaslahatan bagi umat. Lalu kita pilih ya dengan data yang ada. Ternyata setelah dipilih pikas belain salah. Apakah kita berdosa ikut bertanggung jawab terhadap semua kesalahan dia? Tidak. Karena pertama kita yakin semua itu enggak benar. Semua itu buruk, tapi kita memilih yang agak baik di antara semua yang terburuk untuk meminimalisir kezaliman. Kalau kezaliman, kemungkaran tidak bisa diberantas semua, tidak bisa dihilangkannya, dihilangkan semua, minimal diminimalisir. Ini di antara kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah yang paling baik, hilangkan kemungkaran total sama sekali. Kedua, kalau tidak mungkin dihilangkan semuanya, minimal dikurangi. Ketiga, kalau tidak bisa dikurangi, minimal tidak bertambah mungkar. Gitulah. Semua kandidat yang ada pasti itu ada sisi buruknya. Tapi kita memilih yang paling sedikit keburukannya di antara semua kandidat yang ada. Kita gak bisa memilih pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di zaman sekarang. Jauh gitu ya. Gak mungkin. Tapi minimal yang agak baik di antara yang paling buruk.
4: Yang paling baik.
0: Yang agak baik di antara yang paling buruk. Memilih yang agak baik di antara yang paling baik masalah. Adapun kesalahan dia yang sudah kita duga akan begitu. Tapi kalau ini yang gak pilih, yang lain bisa lebih buruk gitu. Maka kita tidak ikut berdosa. Karena kita sudah memiliki keyakinan ini buruk. Tapi yang paling sedikit keburukannya inilah. Terus dia ternyata melakukan keburukan. Oh, kalau yang lain akan lebih buruk lagi gitu. Kita tidak dosa ya. Kecuali kalau kita tahu ini yang buruk nih. Tapi ini teman. Tapi kalau ini yang paling buruk ini kita pilih, kita dapat untung. Lalu kita pilih ini. Hanya karena dapat untung secara pribadi, walaupun merugikan banyak orang, ya kita dosa. Karena kita sudah meyakini keburukannya, tapi demi kepentingan pribadi dan duniawi, kita memilih yang terburuk efeknya ke umat, hanya karena memberi keuntungan pribadi kepada kita. Ya ini dosa ya. Saya tidak tahu di antara tiga kandidat ini mana yang paling maslahat. Saya tidak kenal ke semuanya. Ke satu, kedua, ketiga, kecuali hanya namanya. Karakternya, pemahamannya bagaimana juga samar. Saya tidak menganjurkan milih yang mana. Tidak melarang milih yang mana. Terserah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin yang kira-kira bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kampanye bukan?
4: Bukan.
1: Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mulai banyak ya. Apakah orang yang diponis hukuman mati pada akhir hayatnya, kemudian orang yang diponis itu lebih banyak bertauhid, mungkin ibadahnya gitu. Ustaz, apakah bisa mendapatkan kunci surga sedangkan semasa hidupnya banyak berlaku maksiat, doli, mungkin membunuh, menipu dan yang lebih kejam dari yang apa yang perilaku kejam lainnya. Gimana Ustaz? Terima kasih.
0: Barakallahu fiik. Orang melakukan kejahatan lalu divonis hukuman mati. Contoh membunuh dengan pembunuhan berencana gitu ya. Dan ancamannya hukuman mati. Kecuali kalau tidak sengaja atau karena spontan, kayaknya bukan hukuman mati. Ini yang direncanakan lama, kemudian sengaja dan lalu melakukan pembunuhan. Ngaku terbukti di persidangan. Difonis hukuman mati. Karena mau dihukum mati dia tobat. Mentobati semuanya. Apakah dia diampuni apa tidak tobatnya? Baik, barakallahu fiik. Tobat itu ibadah yang agung. Yang tak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa hidayah orang enggak akan tobat. Jadi tobat bisa dilakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla ya. Sehingga banyak orang yang divonis hukuman mati tidak Allah anugerahkan hidayah tobat, tidak tobat sampai akhir hayatnya, sampai hari H pelaksanaan hukum mati tidak tobat. Ada yang begitu? Bukan ada, banyak. Di Indonesia ada enggak yang pembunuh sadis lalu dihukum mati sampai matinya tidak tobat? Ada. Zaman saya muda dulu ada pembunuh berdarah dingin, kabur, ditangkap, kabur lagi sampai ditangkap, divonis hukuman mati dan sampai akhir hayatnya tetap dia tidak tobat. Tidak dianugerahi hidayah tobat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau ada orang diberi hidayah, dia taubat sebelum kematian, itu karena diberi hidayah oleh Allah. Mau dihukum mati atau tidak. Tapi cara Allah memberi hidayah itu dengan beragam. Salah satunya orang itu sadar sebentar lagi mau mati dan dia takut kepada

0: bertobat karena diberi hidayah untuk bertobat. Kalau enggak diberi, enggak akan bertobat. Maka kalau ada seorang yang sudah melakukan banyak kejahatan, divonis hukuman mati, dia merenung, lalu dia takut akan akhirat, takut akan azab kubur, takut akan neraka kelak, lalu dia tobat menyesali semua perbuatannya, memenuhi seluruh persyaratan tobat, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang kembali, ya, dia berhenti dari perbuatan dosanya. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang yang memberikan sebelum yatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan mengobat benar-benar, insya Allah menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir.
1: Ya, terakhir mungkin dari pesan guru nih disampaikan. Ustaz, bagaimana mengajar
0: bagian kemampuan sang anak untuk memahami penjelasan kita, ya? Tidak rata, tidak sama. Nah, TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan satu terus diajarkan tauhid dengan cara yang sama. Itu beda kemampuan, beda yang mereka tangkap dan beda hasilnya. Oleh karena itulah maka metode mengajarkan tauhid disesuaikan dengan kemampuan sang anak di dalam memahami penjelasan kita. Cuma yang jelas, yang paling efektif, paling efisien adalah dengan mengaplikasikan nilai tauhid di dalam kehidupan. Seperti umpamanya contoh, ya, kita berusaha menanamkan kepada si anak, minta tolong untuk keperluan apapun, jangan kepada orang tapi kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Maka ini sudah menanamkan tauhid. Ada seorang anak di Palestina di beberapa tahun yang lalu, kan beberapa tahun lalu kekejian Zionis ini kan ke warga Palestina luar biasa berulang. Ini bukan yang pertama dan belum tentu yang terakhir berulang. Salah satunya ada seorang anak kecil mungkin 3-4 terjepit di reruntuhan. Orang tuanya entah kemana, mungkin sudah meninggal, terkubur di reruntuhan, tapi anak ini masih hidup. Dia berteriak-teriak, tapi teriakannya bukan mama, bukan papa, bukan ayah, bukan ibu, tapi kepada Allah. Allah, ya Allah, bantu saya, Allah, tolong saya, gitu. Ibunya, bapaknya tidak disebut. Tapi yang dia sebut oleh anak kecil itu Allah. Allah, minta pertolongan kepada Allah. Terdengar oleh orang, oleh tim penyelamat, diselamatkan. Lalu, setelah keluar, diselimuti, dikasih makan. Hep-hepe bahasa Sunda namanya, ya. Dan dia setelah diselamatkan, hamdalah terus-terusan. Bersyukur kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, setelah ditolong, diberikan, mendapatkan pertolongan, hamdalah dan berhenti nangis. Waktu menjerit juga tidak menangis. Hanya berteriak meminta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan keberhasilan orang tuanya menanamkan tauhid kepada si anak. Ketika memperoleh kesulitan, oleh orang tuanya diajari, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya ibu bapak ketika mengajarkan anak, kamu jangan khawatir, ada mama, ada papa. Nanti manja, pas mama papanya gak ada, baik meninggal atau apa, orang ini ambruk, anak ini mentalnya down. Maka tanamkan ketergantungan anak, bukan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yeah.

0: Yang kedua, sayangnya di kita ini bahasanya bukan bahasa Arab, tapi di kalangan lingkungan orang Arab, mereka mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak dengan memahami isinya. Ketika seorang anak menghafalkan salah satu di antara surah Ad-Dahr, apa nama lain surah Ad-Dahr itu? Surah Al-Insan, ya. Tentang anak-anak, tentang orang-orang nanti akan bersenang-senang di surga, ya. Wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila aynan tusamma fiha salsabila. Tentang ahli surga, dia merenungi isi ini lalu bertanya kepada ayahnya, apa yang mereka lakukan di surga? Dijawab bersenang-senang dibacakan ayat. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Nah, itu begitu. Jadi dikenalkannya dengan isi ayat Al-Quran. Dijauhkan dari gadget, dari game, dari PlayStation. Dijauhkan dari komputer, dijauhkan dari TV. Didekatkan kepada hafalan Al-Quran. Itu yang tertanam dalam benak dan hati mereka. Karena mereka faham isinya, mereka merenungi artinya. Menghayati maknanya. Sampai muncul pertanyaan, apa yang sedang mereka lakukan di dalam surga? Oh gini-gini, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga? Oh gini-gini, lalu dia melakukan apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Mereka masuk ke dalam surga karena selalu mengatakan la ilaha illallah. Sejak saat itu anak itu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Ini penanaman tauhid, ya. Intinya aplikasikan tauhid di dalam kehidupan dengan memberikan contoh, bimbingan dan arahan kepada si anak sehingga tertanamlah tauhid ini sejak dini ke dalam hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, mayakul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi, sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah.

0: diisolasi, diisolasi, dipojokkan, sudah diboikot, diomongin, dituduh dengan tuduhan pemecah belah, dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk, hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang enggak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelum. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi SAW, Rabbi ummati ummati, ya Allah dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma'ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak, ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, itu ya, lomba berenang, asal auratnya terjaga, ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah, umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya, atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah, ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat, tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas, ya, tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia, termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada dokter juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan. Suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz. Di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz. Bahkan yang satu juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya satu juz. Itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Loh, bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya. Karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak. Di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya. Para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu'alam. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab karena kedurhakaan mereka? Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir enteng, sambil tersenyum. Karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat. Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik itu. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, gak ada yang buruk, Alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun, ya bikin cikopi dulu, oh, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game, ya sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran, tidur bangun jam 2:30, sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Mintalah ampunan kepada Allah, taubat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik. Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan tolong lamar saya. Enggak apa-apa. Oh minta CV, kasih CV ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu. Setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: ربكم.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah hadirin wal hadirat, ikhwan dan juga akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita dapat berjumpa kembali dalam kajian yang biasa per bulannya. Alhamdulillah Ustadz kita bersama, guru kita bersama Ustadz Badru Salam Hafizahullah Ta'ala menyempatkan kembali untuk memberikan faidah-faidah ilmiah yang pada kesempatan kali ini insyaallah temanya adalah berkaitan Ahlus Sunnah menyanjung akhlak mulia. Dan kepada ikhwan dan juga akhwat yang nanti insyaallah ingin mengajukan pertanyaan bisa diajukan untuk sekarang karena belum ada arahan dari panitia bahwa pertanyaan seperti biasa di kertas selembar seperti itu. Karena sebelumnya sebagaimana yang pernah kita lakukan pertanyaan biasa memakai aplikasi. Adapun di kesempatan kali ini silahkan seperti biasa dengan secari kertas atau selembar kertas dan nanti disampaikan ke Ustadz Badru di akhir kajian. Baik, agar tidak berlama-lama kita langsung saja menyimak faidah ilmiah kajian tentang Ahlus Sunnah menyanjung akhlak mulia. Kepada Ustadz Anil Fadil, fali fadl masykuro majuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صدركم سيمان. Kita masih melanjutkan kitab yang masih kita sedang bahas. Kita masuk ke bab yang terakhir tentang keistimewaan-keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, al-ihsanu war-rahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kaffah. Berbuat baik, kasih sayang dan akhlak yang baik kepada seluruh manusia. Artinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, di antara keistimewaannya bahwa Ahlus Sunnah itu sangat memperhatikan masalah akhlak. Akhlak dan adab. Ahlus Sunnah meyakini, Pak, bahwa yang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ahlus Sunnah meyakini, Pak, bahwa akhlak dan akidah tidak boleh dipisahkan. Orang yang akidahnya bagus pasti akhlaknya pun bagus. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak adalah amal yang di antara amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, "Athqalu al-a'mal fil mizan indallahi yaumil qiyamah husnul khuluq." Amal yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah, dua. taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlussunnah tidak pernah meremehkan akhlak yang baik. Justru Ahlussunnah mengagungkannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang banyak sholat tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, dan banyak sodakohnya. Tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Lisannya suka apa? Menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa fiha khair, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal orang ini banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sodakohnya, tapi gara-gara lisannya apa, suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa? Dia termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Akhlak. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ada lagi seorang wanita, dia jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang sedekah, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah SAW apa? Hiya min ahlil jannah, ia termasuk penduduk surga. Akhlak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka dari itu jangan meremehkan masalah pembahasan akhlak. Naam, pembahasan akidah terutama tauhid sahih itu yang paling penting. Tapi ingat, buah dari pembahasan tauhid dan akidah adalah akan menimbulkan akhlak yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan bahwa akhlak itu ada dua, dilihat dari sisi objeknya. Akhlak dilihat dari sisi objeknya ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah apa, Pak? Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, mengagungkannya, membesarkannya, dan membesarkan agamanya. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Karena akhlak kepada makhluk Allah banyak. Akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para sahabat Rasulullah SAW, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada umara, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri, kepada anak, kepada teman. Itu semua akhlak. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, luas pembahasannya, subhanallah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang kehilangan akhlak, bisa jadi amal solehnya itu rusak. Contoh misalnya, antum gak punya akhlak dalam masalah lisan. Lisannya suka nyakitin hati orang. Kata Abdullah bin Wahab amalan 60 tahun bisa rusak gara-gara lisan. Gara-gara lisan, amalan 60 tahun bisa rusak. Bayangkan saudaraku seiman. Antum masya Allah, amal solehnya luar biasa. Tapi ternyata lisan antum tidak jujur. Suka gibah, suka berdusta, suka bohong. Ya akhi, amal ibadah antum bisa rusak itu gara-gara itu, saudaraku seiman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amal kamu. Berarti kalau kita menjaga lisan, Allah perbaiki amal kita. Tapi kalau kita tidak menjaga lisan, Allah tidak perbaiki amal kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya oleh karena itu Syekh Abdul Razzaq menyebutkan bahwa rukun akhlak itu ada 4. Beliau berkata, al-akhlak takumu ala arba'ati arkan. Rukun akhlak itu dibangun di atas 4 rukun. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama dari rukun akhlak, siyanatul lisan. Menjaga apa? Lisan. Menjaga lisan, Pak. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum tahu siapa di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, Pak? Kata Rasulullah SAW, inna syarron nasi manzilah yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih wa firatin ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia, dijauhi oleh manusia karena takut dari apa? Keburukan lisannya. Takut dari keburukan lisan. Ternyata ini orang yang paling apa, Pak? Paling buruk, Pak. Bahkan Rasulullah SAW sabda, inna ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jauh dariku nanti pada hari kiamat, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Banyak cincong, banyak omong. Al-mutasyaddiqun, apa itu al-mutasyaddiqun, Pak? Itu orang yang memfasih-fasihkan bicaranya supaya terlihat kelebihannya. Al-mutafaihiqun, apa itu al-mutafaihiqun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun, sombong dia. Artinya dia kalau ngomong itu, Pak, diperlihatkan kehebatannya, pengen terlihat dia. Ya, sehingga dia sombong. Akhlak. Surah keseiman rahimani wa rahimakumul jami'a. Nah, ini rukun yang pertama dari rukun akhlak. Apa itu? Menjaga lisan. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Menjaga lisan penting sekali, apalagi di zaman sekarang nih, zaman fitnah, Pak. Rasulullah SAW menganjurkan di zaman fitnah itu banyak-banyak menjaga apa? Lisan. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Bagaimana hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Suara saya jelas enggak? Jelas ya. Bagaimana hai Abdullah? Kalau kamu berada tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah apa? Rusak. Wa kanat uhuduhum hakadha, dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak, yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Imlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Bayangkan hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, malah disuruh jaga apa? Lisan. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di tengah-tengah banyak manusia tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan ya solat, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Maka di zaman ini, Pak, sangat penting menjaga lisan, Pak. Kadang lisan kita ini diem, tapi jempolnya nggak mau diem. Ya. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang pertama, yaitu menjaga lisan. Rukun yang kedua, kata beliau, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau antum pengen tahu, Pak, Islam kita ini sudah bagus apa belum, coba kita lihat, kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak. Kalau kita masih disibukkan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, berarti maaf, Islam kita belum bagus, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebagusan Islam seseorang apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab orang, Pak, kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, lama-lama diseret kepada apa? Dosa. Sahih. Antum misalnya sibuk dengan hobi. Hobi antum apa? Goes. Yang satu apa? Akhirnya dengan kesibukan dengan hobi yang mubah, yang terkadang manfaatnya sedikit, malah melalaikan yang wajib. Ini bahaya. Ada yang asik dengan main game. Asik, waktunya sampai habis buat main game. Akhirnya apa? Itu jadi pintu setan untuk melalaikan perkara-perkara yang lebih penting. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakum jami'an. Nah, ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ar-ruknu tsalits min arkanil akhlaq, adamul insiyak man infita ma'al infialatin nafs, khasatan al-ghadab. Yaitu tidak terbawa oleh emosi, terutama marah. Akhi, orang yang bisa menahan amarahnya itu menunjukkan pertanda akhlaknya bagus, Pak. Dan orang yang baperan, temperamenan, pasti akhlaknya pun tidak bagus, Pak. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Apa kata Rasulullah? "La taghdab." Jangan marah. "Berikan aku wasiat yang lain." "La taghdab." Jangan marah. "Berikan lagi aku wasiat." "La taghdab." Jangan marah. Dia terus mengulang, Rasulullah ulang lagi, "Jangan marah, jangan marah." Kenapa, Pak? Sebab marah itu menghilangkan akal. Antum kalau lagi marah, akal antum hilang. Orang yang sedang marah, keinginan dia apa? Hah? Memuntahkan segala macam kekesalan. Dan saat itu akal kita buntu. Banting sana, banting sini. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Keluar apa itu, kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Bahkan terkadang memukul. Bahkan puncak kemarahan itu membunuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, Pak, seorang muslim jangan terbawa oleh emosi. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi jadilah kita orang yang lebih dominan akalnya daripada emosinya. Karena emosi dengan akal itu, Pak, ya, emosi dengan akal itu dua perkara yang berantem terus ini. Siapa yang dikuasai oleh emosinya, binasa dia. Dan siapa yang dikuasai oleh akhlak, oleh akalnya, selamat dia, Pak. Ketika antum marah, terus antum langsung mikir, apa manfaatnya saya marah? Buat apa saya marah? Berarti saat itu akal antum lebih dominan. Maka saat itu antum selamat biiznillah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang ketiga. Ya, rukun akhlak. Rukun yang keempat, apa itu? Yaitu salamatus sadr. Selamat hatinya. Selamat hatinya dari apa? Dari dengki. Selamat hatinya dari apa? Dari sombong. Dari riya. Dari ujub. Dari meremehkan orang. Dari suudon. Subhanallah. Ya, akhi, orang kalau hatinya itu selamat, masya Allah, Pak, luar biasa, Pak. Orang yang hatinya selamat akan tawadu, tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Setinggi apapun jabatan dia, setinggi apapun ilmu dia, tapi kalau hatinya selamat, dia tidak akan sombong. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, gak pernah dengki sama orang. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya, dia malah doakan, masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Gak panas. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, masya Allah, dia jiwa pemaafnya yang luar biasa, Pak. Dia lebih mudah memaafkan orang, masya Allah. Karena dia mengharapkan, mudah-mudahan kalau saya maafkan ya kesalahan orang itu, Allah maafkan kesalahan saya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini empat rukun apa? akhlak. Ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Hah? Menjaga lisan. Yang kedua, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak terbawa oleh emosi. Dan yang keempat, selamat hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita memiliki akhlak yang baik? Ketahuilah Bapak, bahwa akhlak yang baik itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Disebut akhlak itu baik jika itu baik menurut Al-Quran dan hadis. Walaupun menurut manusia tidak baik. Iya. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya itu baik, itulah akhlak yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang harus kita lakukan pertama apa? Menuntut ilmu. Belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, Pak, dengan akhlaknya yang agung. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Allah yang memuji Rasulullah. Dan Rasul bersabda, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang tuanya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya. Belajar, Pak, insyaAllah. Dengan kita cara belajar, mempelajari, disitulah kita berusaha untuk memiliki apa? Akhlak. Yang kedua, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Rasul saja yang akhlaknya luar biasa, ternyata apa? Berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Akhlak. Di antara doa Rasul apa? Ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Rasul, Pak, manusia yang paling bagus akhlaknya, minta kepada Allah diberikan apa? Akhlak yang baik, apalagi kita. Maka banyak minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah apa? Akhlak yang baik. Yang ketiga, Pak, agar kita punya akhlak yang baik, yaitu introspeksi diri. Bagaimana cara introspeksi diri, Pak? Dengan cara tanya kepada orang-orang dekat yang mencintai kita. Ya. Tapi teman ini jujur sama kita. Karena ada teman itu enggak jujur, Pak. Ketika kita minta, tolong kritik saya, akhlak saya yang kurang bagus apa? Kadang teman kita malu kan menyebutkannya, enggak, kamu bagus kok. Akhirnya menyembunyikan. Yang paling bagus untuk kita minta pendapatnya apa, Pak? Istri kita. Coba antum nanya ke istriku, aku sudah jadi suamimu puluhan tahun. Apa akhlak yang tercela yang kamu nilai dariku? Istri kita tuh paling tahu, Pak. kamu itu pemalas misalnya, kamu itu bau, badannya suka bau, ya. Dengan cara kita introspeksi seperti itu, kita akan tahu kekurangan kita. Oh, disitulah kita memperbaiki diri. Jangan pernah merasa sungkan untuk dikritik, diingatkan tentang kekurangan akhlak kita, karena disitulah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Semua kita manusia pasti punya kekurangan, Pak. Tapi bukan berarti kita membiarkan kekurangan kita itu. Kemudian yang keempat, Pak, gunakan musuh kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena musuh itu paling mudah melihat kekurangan antum. Orang yang memusuhi kita pasti akan mencari apa? Kekurangan kita. Maka saat itulah kita bisa memperbaiki diri dengan menggunakan mata musuh kita, saudaraku seiman rahimah di warahmatullahi wabarakatuh. Akal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akhlak, ya akhi. Dan manusia yang paling berhak kita berikan kepadanya akhlak yang baik adalah orang tua kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perbaiki, perbagus persahabatanku dan pergaulanku dengan dia? Apa kata Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Berarti kepada ibu nih, Pak, penting sekali, Pak. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik kita, Pak. Karena dia yang sudah lelah yang mengandung kita, Pak. Dia yang sudah lelah waktu kita masih bayi, capek dia mengurus kita, mendidik kita. Maka ibu kita yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepada dia, Pak. Wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tuamu kata-kata yang apa? Yang lembut, yang baik. Orang tua kita yang paling berhak untuk kita berakhlak kepadanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan ia ke surga. Celaka, kata Rasulullah SAW. Maka ini akhi, perhatikan bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, Pak. Wallahi, berbakti kepada orang tua itu pintu keberkahan hidup kita, Pak. Orang yang berbakti kepada orang tua, biiznillah, rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, di antara hal yang meluaskan rezeki kita yaitu berbakti kepada siapa? Orang tua. Saya punya teman, sekarang dia kaya raya, Pak. Dia cerita, dulu saya berusaha ngumpulin duit, Ustaz, supaya ibu saya pergi haji. Alhamdulillah dia berhasil ngumpulin duit, kemudian ibunya pun pergi haji. Mungkin di sana, di saat di Arafah, ibunya berdoa sama Allah untuk anaknya supaya diberkahi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di antara akhlak yang penting sekali untuk kita perbaiki adalah setelah kepada orang tua, kepada guru kita. Ingat, Pak, orang yang paling berjasa kepada kita setelah orang tua kita adalah guru, Pak. orang tua sebab adanya kita di dunia, dan guru yang mengajari kita tentang berbagai macam ilmu. Antum diajarin baca tulis sampai bisa baca. Antum diajarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Antum diajarkan ilmu-ilmu din yang menyelamatkan antum di dunia dan akhirat. Maka guru kita, Pak, orang yang paling layak untuk kita berakhlakul karimah kepadanya. Karena guru kita sudah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih agung daripada dunia dan seisinya, yaitu ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ziltu ad'u li Syafi'i." Aku terus menerus mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Karena Imam Ahmad, Pak, dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad paham tentang bagaimana memahami hadis. Sampai Imam Ahmad berkata, "Laula Syafi'i ma araftu fikal hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan paham bagaimana memahami hadis. Ya. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kemudian akhul Islam, orang yang paling kita berhak untuk berbuat baik kepadanya adalah istri dan anak kita, Pak. Rasulullah SAW sabda, Pak, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku. Maka istri adalah tempat kita untuk mendapatkan keutamaan ini. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, apa? Yang paling baik pada istrinya. Antum dipuji orang. Orang-orang pada bilang jempol. Pas ditanya istrinya gimana dia? Apaan? Ternyata jelek, Bu. Apa akhlaknya sama istrinya? Anda tidak termasuk orang terbaik, tidak. Yang terbaik itu adalah ketika kita berakhlak kepada istri, sudah kusimak. Kalau istri sudah jempol sama antum, masya Allah, baru antum jempol. Lihat Rasulullah SAW dipuji oleh istri-istrinya, Khadijah, bagaimana memuji Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, turun Rasulullah pulang ke rumah Khadijah sambil ketakutan sekali, Pak. Rasulullah bersabda, "Zammiluni, dasiruni, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah tenang, Rasulullah bertanya, Khadijah bertanya, "Ada apa suamiku?" Bahwa Rasulullah menceritakan tentang kejadian Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa? "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut jangan-jangan aku gila, jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? "Kalla. La yukhzikallahu abadan." "Tidak mungkin hai suamiku, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim wa taqrid dhaif wa taqwatu wa taqsibul kal." Karena kamu ini orangnya suka silaturahim, menghormati tamu, membantu fakir miskin, membantu perkara-perkara kebaikan. Mana mungkin orang seperti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira istri antum kalau ditanya temannya gimana suamimu? Jawabnya gimana, Mas? Ya. Jangan sampai, Pak, istri kita ngomong ke teman-temannya, "Ah, suami saya ini kerjaannya tidur aja. Suami saya ini pemalas dan jangan sampai, Pak. Soal keseiman rahiman ya, rahimakum jami'an. Sebagian suami itu sama istri itu, Pak, cepat marah, temperamenan, mudah mukul. Wallah akhi, itu menunjukkan sudah masuk isya. Oh ya. Menunjukkan saudaraku seiman dia tidak punya akhlak, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk isya. 2 menit lagi. Kemudian orang yang paling berhak lagi untuk dapat akhlak kita siapa, Pak? Tetangga. Tetangga, Pak. Sampai Rasulullah sabda apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Bayangkan, sampai malaikat Jibril terus berwasiat kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Berarti tetangga kita yang harus kita, ya, mendapatkan akhlakul karimahnya kita. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Kata Rasulullah, tidak beriman orang itu. Saudaraku seiman, baik ya, mungkin karena sudah masuk isya, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: يأتوك بكل سحار عليم.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Yang selalu memaksiati Allah, yang hanya akan membawa kepada api neraka. Bagaimana tanggapan kita jika kita direndahkan dan disebut dengan sebutan Wahabi? Pak, jangan pernah merasa direndahkan ketika diejek Wahabi. Kalau ada orang mengejek Bapak Wahabi, ya, ketahuilah itu pahala buat Bapak. Kalau ada orang berkata Wahabi, kita tanya dulu apa yang dimaksud dengan Wahabi. Kalau yang dimaksud dengan Wahabi artinya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, maka umumkan bahwa saya Wahabi. Tapi kalau yang dimaksud dengan Wahabi adalah pengikut Wahab yang pemikirannya sesat itu, Pak, karena ada firqah Wahabi yang dikatakan oleh para ulama sesat karena pemikirannya memang khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, ada, betul, muncul, maka kita berlepas diri. Kata para ulama, kalau kita dituduh dengan tuduhan yang tidak ada pada diri kita, maka tuduhan itu kembali kepadanya dan kita dapat pahala

sementara dia dapat dosa. Jadi kalau kita dituduh dengan tuduhan yang tidak ada pada diri kita, enggak usah baper. Karena tidak akan membahayakan kita, enggak. Justru menguntungkan kita dan membahayakan dia. Iya, senyum aja, Pak. Bilang kepada dia, "Terima kasih." Ana sering dikomentarin orang, Ustadz, bahkan dihina, dicela. Ana hanya diam saja tanpa membalas. Tapi jujur Ustadz, saya marah, kesal sekaligus sedih. Sehingga Ana hanya bicara di dalam hati. Apa yang Ana rasakan ini salah, Ustadz. Ya, lumrah, Pak, kalau kita kesal ketika dihinakan. Tapi jangan dipelihara. Lalu berpikirlah dengan pikiran positif. Ketika kamu dicela, dihina, berpikir, celaan dan hinaan ini apakah ada pada saya? Kalau tidak ada, berarti apa? Kamu dapat pahala, dia dapat dosa. Alhamdulillah. Setiap ada celaan, hinaan, itu hakikatnya kebaikan buat kamu. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara tanda orang yang Allah berikan kebaikan, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ada orang yang mencelanya. Sebab dengan celaan itulah akhirnya dia menjadi apa? Tidak sombong. Dengan celaan itu akhirnya dia jadi mikir, introspeksi diri. Mana yang lebih baik? Dihina atau dipuji? Hah? Mana yang lebih baik? Menurut antum, dihina apa dipuji? Akhi, kata Ibnu, dengarkan kata Ibnu Hazm, Ibnu Jauzi. Kalau ada orang yang memuji kita, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, seringkali kita kena penyakit ujub dan sombong. Dan kalau pujian itu tidak ada pada diri kita, lalu kita gembira, merasa senang, berarti kita sudah memakai dua pakaian kedustaan. Tapi kalau kita dicela dan dihina, kalau celaan dan hinaan itu ada pada diri kita, itu sebagai bahan introspeksi diri untuk memperbaiki. Kalau ternyata celaan dan hinaan itu tidak ada pada diri kita, maka dosa buat dia, pahala buat kita. Jadi menurut antum lebih baik dia apa, Pak? Lebih baik dicela daripada dipuji. Pujian itu menipu, Pak. Tapi setiap kita pasti senang pujian. Gara-gara pujian kita jadi gak ikhlas. Gara-gara sering dipuji terus, kita jadi melambung, Pak. Merasa diri kita hebat. Makanya benar kata Ibnu Qayyim, kalau Allah menginginkan kebaikan seseorang, Allah jadikan ada orang mencaci dan menghina dia. Sahih. Pikirkan tuh baik-baik saat kita dicina, dicela dan dihina. Insya Allah bermanfaat buat kita. Iya. Yeah.

Apakah ada amalan tertentu agar bisa mendapatkan anak? Dulu Nabi Zakaria lama gak punya anak. Maka Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, dan Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pun kabulkan doanya, dikasih anak. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria, minta anak. Rabbi la tadharni farda wa anta arhamur rahimin. Ya. Bagaimana cara mengurangi atau meninggalkan game di HP? Gimana caranya, Pak? Hah? Iya, caranya pertama hapus aplikasinya. Hapus semua aplikasi game. Ya. Yang kedua, sibukkan dengan yang lebih bermanfaat. Baca Quran, baca buku yang bermanfaat. Dan masalahnya ini berat. Karena jiwa kita itu kayak bayi yang lagi nyusuin. Ketika mau disapih, susah gak? Orang kalau sudah ketagihan main game, itu bagaikan bayi yang lagi nyusu. Kemudian mau disapih sama ibunya, gak mau. Butuh perjuangan. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan jiwa kita ketagihan masalahnya. Yang salah kita. Kita yang jadi ketagihan. Berarti kita pun juga harus berusaha sekuat tenaga, berjuang. Iya. Hapus aplikasinya, ganti dengan aplikasi-aplikasi yang lebih bermanfaat, atau ganti dengan baca Quran, dengan main apa namanya? Baca buku atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, saudaraku seiman.

Kalau kita ikut Quran katanya beli sapi kambing gak boleh tawar-menawar. Kata siapa? Mana ayatnya yang melarang kita menawar? Yang melarang, yang dilarang itu Pak, menawar sampai nyekik. Bapak tawar sampai pedagangnya ngambek, marah-marah sama Bapak. Maka kalau pedagang itu ngasih ke Bapak dengan terpaksa, jual belinya gak sah. Karena syarat sahnya jual beli adalah saling ridho antara penjual dan pembeli. Makanya Rasulullah SAW mendoakan, rahimallahu mro'an samhan idza ba'a wa samhan idza ta'a. Ya, semoga Allah merahmati orang yang mudah saat membeli dan mudah saat menjual. Apa maksudnya mudah saat membeli? Kata para ulama, tidak memberikan tawaran-tawaran yang menyusahkan. Bahkan banyak salafus soleh di zaman dulu Pak, gak mau nawar gara-gara hadis itu, demi untuk memberikan kemudahan. Bahkan sebagian salaf ketika tahu harganya terlalu murah, malah dinaikin sama dia. Dalam athar begitu. Ada seorang, saya lupa namanya, seorang sahabat ini, dia beli, ternyata diberi harga yang sangat murah. Sementara di pasar harganya tidak seperti itu, lebih tinggi. Akhirnya dia bilang, Pak, ini kemurahan, harusnya 20 dirham, ini saya kasih buat kamu 20 dirham. Masya Allah. Saking ingin mendapatkan apa? Doa Rasul SAW, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Antum anehnya Pak, kalau di mall gak pernah nawar, tapi sama orang yang susah ditawar sampai dicekik. Pedagang-pedagang eceran yang hidupnya susah, ditawarnya sampai dicekik. Ya Allah, gak kebangetan. Pas belanja di supermarket gak pernah nawar itu Pak. Jangan. Kalau kita tahu ini orang pedagang susah hidupnya, kalau bisa antum kasih dia, berikan kepada dia kemudahan. Bagaimana bersumpah dengan nama Allah tapi bohong? Oh, ini dosanya besar ini Pak. Apalagi kalau ternyata bersumpah bohongnya itu di waktu asar. Waduh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Di antaranya orang yang bersumpah dusta di waktu asar. Karena bersumpah dusta di waktu asar itu sangat berat di sisi Allah. Ya. Di selain waktu asar saja berat, apalagi di waktu asar. Bagaimana menyikapi guru di sekolah, guru dia mengajar, guru dia sebagai guru agama tapi Syiah. Waduh, ngeri ini Pak. Kalau guru agamanya Syiah, ini bisa merusak murid Pak. Berarti sikap kamu gimana? Kamu cari artikel tentang sesatnya Syiah, kopi yang banyak, bagi-bagikan ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu selamat dari pemikiran dia. Beritahu teman-teman kamu tentang kesesatan Syiah. Ya, karena bahaya kalau guru agama di sekolah Syiah, ya pasti dia akan memasukkan pemikiran dia kepada siapa? Murid-muridnya. Diajarkan supaya membenci para sahabat. Lama-lama nanti akan disuruh kawin mut'ah. Ya.
Mohon dijelaskan tentang hukum sholat jamaah kedua. Ini masalah khilafiyah. Tentang jamaah kedua, ketahuilah Pak, apabila jamaah kedua ini ditegakkan ketika jamaah pertama masih berlangsung, maka ini tidak boleh dengan ijma' seluruh ulama, enggak boleh. Yang menjadi perselisihan ulama itu kalau jamaah pertama selesai, kemudian bikin jamaah yang kedua. Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, makruh membuat jamaah yang kedua. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat, pernah terlambat datang ke masjid dalam keadaan orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah kemudian pulang ke rumahnya, sholat di rumah, dan beliau tidak membuat jamaah yang kedua. Juga berdalil hadis Rasulullah bersabda, "A'jabani antakuna sholatu wahidah." Aku suka kalau sholat itu sekali saja, tidak ada dua. Dalil yang ketiga, riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid dalam keadaan jamaah sudah selesai, maka beliau pun pulang ke rumahnya dan tidak membuat jamaah yang kedua. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan banyak orang yang ngaku madhab Syafi'i enggak paham ini Pak, bahwa madhab Syafi'i justru pendapatnya makruh hukumnya jamaah yang kedua. Sedangkan madhab imam yang tiga, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, mengatakan boleh. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah dan para sahabatnya selesai sholat berjamaah, lalu datang seorang laki-laki belum sholat. Lalu Rasul bersabda kepada para sahabat, man yurid an yatasaddaq lihadha. Siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Maka beberapa sahabat pun bersedekah. Mereka jadi imam, makmum. Si sahabat yang baru belum sholat ini jadi imamnya. Kata mereka, ini menunjukkan boleh jamaah yang kedua. Mana yang lebih kuat? Saya pribadi condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Pertama, dalil yang dipakai oleh jumhur untuk membolehkan jamaah kedua itu dalam ilmu usul fikih disebut dengan waqi'atu ain, kejadian yang menimpa seseorang sahabat. Dan itu tidak terjadi di setiap kali ada yang terlambat, tidak. Rasulullah hanya sekali saja waktu itu. Dan ini namanya waqi'atu ain. Dan kaidah usul fikih mengatakan waqi'atu ain la umuma laha. Kejadian waqi'atu ain seperti ini tidak bisa dijadikan dalil yang sifatnya umum, tidak bisa. Yang menjadi patokanlah perbuatan Rasulullah SAW. Beliau pulang, tidak membuat jamaah yang kedua. Kemudian Pak, Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Pernah dengar hadisnya? Bahwa Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Saya mau tanya, jamaah keberapa? Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Pertama. Kalau jamaah kedua boleh, tentu Rasulullah SAW tidak perlu ingin membakar. Suruh aja bikin jamaah kedua. Kemudian Pak, Rasulullah SAW mencela orang-orang yang terlambat dari sholat berjamaah.
Kata Rasulullah, yazalu qaumun yata'akharuna anis shalah hatta yu'akhiruhumullahu finnar. Senantiasa suatu kaum itu terlambat dari sholat berjamaah sampai Allah lambatkan ia dalam neraka. Jamaah keberapa? Pertama. Kalau boleh jamaah kedua, enggak terlambat namanya, Pak. Kalau jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh. Berapa batasannya? Akibatnya orang akan menganggap remeh sholat berjamaah. Bilangnya apa? Nanti saya ikut jamaah yang ke-10. Akhirnya membuka pintu fitnah, Pak. Makanya saya pribadi lebih condong kepada mazhab Syafi'i, bahwa jamaah kedua itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Namun dikecualikan, kata para ulama mazhab Syafi'i ini, dikecualikan di masjid safar, di masjid yang memang tidak ada imam rawatib, tidak ada imam apa? Rawatib. Maka pada waktu itu memang di situ orang datang pergi, datang pergi, datang pergi, yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu a'lam, Pak. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran kepada Ustaz dan Al-Fadhil yang sudah memberikan pembahasan ilmiahnya terkait dengan akhlak yang mulia, yang merupakan akhlak yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam ini, terutama dalam firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada ikhwan dan juga akhwat, jemaah sekalian, ada beberapa pengumuman yang hendak disampaikan oleh pengurus Yayasan Tarbiyah Sunnah, bahwasanya insyaallah di hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2026 akan ada kajian rutin pembahasan alam malaikat di Masjid An-Nafi Dago pukul 10 pagi. Ini merupakan kajian rutin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Kemudian pengumuman selanjutnya, ini merupakan pengumuman yang sangat membahagiakan dan begitu penting, yaitu insyaallah di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 akan diadakan daurah bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala pukul 1 siang sampai menjelang maghrib di Masjid Pusdai Kota Bandung. Daurah ini terbuka untuk umum dan juga gratis, terbuka untuk ikhwan dan juga akhwat. Adapun info selengkapnya silahkan dapat dipantau, disaksikan di medsos atau media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan insyaallah untuk daurah ini sekali lagi kami umumkan adalah daurah yang gratis. Nanti tinggal datang saja. Adapun informasi selanjutnya bisa disimak di medsos Yayasan Tarbiyah Sunnah. Sekian informasi dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin sidang jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, baik ikhwan yang sudah tenang, tentram, maupun akhwat yang masih ribut, yang masih ngobrol dengan suara keras sampai suaranya kedengaran ke sini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menjelaskan amalan-amalan yang mengundang turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ahwatek penon ributna tambah parah. Kita sudah menjelaskan beberapa amalan penghapus dosa di antara tauhid, dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah sholat dengan semua amalan yang berkaitan dengan sholat, sejak mulai wudu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholatnya itu sendiri, dan wirid ba'da sholat, zikir ba'da sholat juga menghapus dosa. Kita teruskan ke poin berikutnya. Salah satu amalan pengundang maghfirah adalah menjaga lisan. Hanya digunakan untuk kebaikan, berbicara tauhid, berbicara tentang ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu. Dan jaga mulut ini dari keburukan. Siapa yang demikian, maka Allah akan beri dua hal. Diberi hidayah, itu orang, diberi taufiq, dan diberi ampunan atau maghfirah. Kalau menggunakan lisan untuk berbuat dosa, untuk melanggar larangan Allah seperti dusta, seperti ghibah, seperti mencela, menghina, memberikan gelar-gelar yang buruk, kalau itu semuanya mengundang dosa, maka sebaliknya menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bukan Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an." Berkata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang satu amalan yang menjadi kunci tertutupnya sebuah menutupnya keburukan, kunci terbukanya kebaikan. Kata Mu'adz, aku menjawab, bala, iya. Bala ya Nabi Allah, ya saya mau. Fa akhadha bilisani. Lalu Nabi SAW memegang lisannya lalu berkata, kuffa alaika hadha, jaga lisan ini olehmu. Maka aku berkata, kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab karena ucapan-ucapan kita? Omongan kita ini bisa mengundang azab gitu? Maka menjawablah Rasulullah SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wahal

yukabbu an-nasu fin-nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Takilatka ummuk, maksudnya ibumu kehilangan, artinya kasihan ibu memiliki anak yang salah paham tentang seperti kamu. Ini disebut kalimat tasyafuq wa tarahum, kalimat yang mengungkapkan rasa kasihan orang yang berbicara kepada yang diajak bicara. Duh kasihan kamu, gak paham urusan ini. Gitulah. Lalu Nabi SAW menyatakan, tidaklah manusia dibolak-balikan wajahnya di atas api neraka kecuali karena mengumbar lisan-lisan mereka. Karena tidak mampu mengendalikan lisan-lisan mereka. Jadi siapa orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, lisannya, itu mengundang dosa. Apapun bentuk penyimpangan lisan ini, menyakiti, menghina, melecehkan, berdusta, bergibah, memfitnah, dan seterusnya. Maka itu mengundang dosa. Maka sebaliknya, menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan sebagai lawan dari dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan olehmu perkataan yang baik. Maka akibatnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mensolehkan amal kalian maksudnya memberikan hidayah agar kalian beramal soleh. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, yuslih lakum maknanya yuwaffiqkum lil a'mali sholihah. Allah akan berikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan maghfirah atau ampunan atas dosa-dosamu. Satu aksi, dua balasan. Aksinya berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Contohnya, contoh qawlan sadida itu baca Al-Quran, berzikir, berdoa, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah atau memberi nasihat, atau menghibur orang lain dengan hiburan yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat, membuat orang lain senang, bukan ngelawak, bukan. Bikin orang senang bukan melawak, bukan. Nah, itu semua qawlan sadida. Ada dua balasan yang Allah berikan, diberi taufik untuk beramal soleh dan diberikan ampunan. Oleh karena itu, salah satu amalan pengundang ampunan Allah adalah menjaga lisan. Hanya berkata yang baik. Kenapa? Menjaga lisan ini bisa menurunkan ampunan, mengundang turunnya ampunan. Pertama, menjaga lisan ini wujud nyata aplikasi dari keimanan. Kata lain dari tauhid, dan kita sudah jelaskan, tauhid itu penghapus dosa yang sangat besar. Wujud tauhid, wujud keimanan, salah satunya menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau

diam. Kalau bicaranya nggak baik, dia ngomong tentang keburukan sehingga menyakiti orang, imannya tergerus tuh. Imannya terkikis, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. 3 kali menyatakan begitu. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa? Beliau menyatakan, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka nyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Salah satu termasuk dengan lisannya. Ngomongnya nyelekit, bikin orang sakit hati, imannya, kata Nabi SAW, tidak ada. Dan iman adalah kata lain dari tauhid. Dan tauhid penghapus dosa. Ini yang menyebabkan bahwa menjaga lisan ini penghapus dosa. Kedua, penyebab laqatul wajh kepada orang sehingga membuat orang senang, itu juga menghapus dosa. Apalagi dengan disertai ucapan yang menyenangkan. Apalagi ucapan itu sebaik-baik ucapan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengatakan la ilaha illallah. Itu al-hasanatul kubra. Kebaikan yang sangat besar. Maka menghapus dosa yang jumlahnya sangat besar juga. Makanya Allah Azza wa Jalla melisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, kalau kita sudah berbuat dosa, maksiat, keburukan, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Sebagaimana sabda beliau, وَأَتْبِئِسْ سَيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini alasan kedua, kenapa perkataan yang baik atau menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Dan semua kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Alasan ketiga, kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa-dosa? Karena menjaga lisan menyenangkan hati orang, membuat orang bahagia, membuat orang merasa aman, tentram, nyaman, yakin bahwa dirinya tidak akan disakiti oleh kita. Dan ini hakikat dari seorang muslim begitu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Tidak pernah menyakiti. Walaupun hanya dengan omongan. Bahkan dengan ekspresi. Kan ada ekspresi yang membuat orang tersinggungnya. Jebi gitu. Ngalelewe, jebewe. Itu membuat orang tersinggung. Sekali bicara yang baik. Mungkin ilmu, nasihat, mungkin saja sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Dan membahagiakan orang lain merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib.
Berkata Nabi SAW, inna min ahabbil a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Apapun bentuknya, tidak hanya berupa perbuatan, tapi juga berupa perkataan. Perkataannya itu bikin adem, bikin tenang, bikin tentram, bikin senang, bikin bahagia. Maka karena itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tak heran sebagai orang yang Allah cintai, dicintai perbuatannya, dicintai juga orang yang berbuatnya, Allah menurunkan banyak anugerahnya kepada orang itu. Tidak hanya pahala, keriduannya, rahmatnya, kecintaan dan kasih sayangnya, termasuk juga ampunannya, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang ketiga, kenapa menjaga lisan ini merupakan amalan penghapus dosa. Karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berjanji kepada siapa yang Allah cintai, Allah akan ampuni dosanya. Alasan keempat. Ada amalan lisan tertentu yang apabila dilakukan menyebabkan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Semua zikir, semua bacaan Al-Quran itu menghapus dosa. Apalagi istighfar. Istighfar isinya apa? Istighfar itu isinya permintaan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Iya itu. Itu mah nanti akan dibahas tersendiri. Tapi ada zikir doa tertentu yang isinya bukan minta ampunan, tapi mengakibatkan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Di antaranya, nih, amalkan nanti malam. Pada waktu akan tidur, ada zikir yang apabila dibaca menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dan ini bisa kita lakukan tiap hari, tiap malam menjelang tidur. Hafalkan zikir ini. Zikir ini familiar. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi penempatannya yang tidak spesifik dibaca menjelang tidur. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Siapa orang yang ketika dia naik ke tempat tidurnya, dia membaca doa berikut. Doa ini sering kita dengar. Zikir bukan doa. Apa isi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, sering kita dengar kan? Tidak ada yang asing, familiar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan, saya Al-Albani memasukkan dalam silsilah alhamdulillah wala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ya sekali cukup. Maka dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng tapi bangga.
Enteng tuh muda.

Bangga itu besar, bukan bangga proud, bukan. Tapi maksudnya besar fadilahnya, keutamaannya, keagungannya, karena dosa sebanyak buih di lautan terampuni. Ini yang pertama. Kedua, masih tidur nih. Tengah malam kita suka lilir kan? Lilir itu tidak ada terjemahannya. Lilir itu bangun sebentar, ya enggak? Terus tidur lagi, itu namanya lilir. Dalam bahasa Indonesia mah terbangun paling gitu aja. Kalau dalam bahasa Sundanya terbangun kahudangkeun. Beda dengan lilir. Ketika malam, tengah malam kita lilir, ingat ya ingat. Apalagi kalau mimpi, mimpinya jelek lagi ya. Ada zikir. Mau mimpi jelek, mau tidak. Mau mimpi bagus, mimpi jelek, umpamanya dikejar-kejar orang gila. Tapi mau lari, beratnya bukan mainnya. Ada singa mengejar kita. Wah, lari berat. Ada pohon, naik ke atas pohon. Singa nggak bisa naik. Kalau dia dikejar macan, jangan coba-coba naik. Macan jagonya tuh. Di pohon ada ular, piton, mengerikan. Akhirnya kita terbangun, lilir. Ada zikir, ada doa. Itu hanya sekedar contoh, mau mimpi, mau tidak. Mau mimpi bagus, mau mimpi jelek. Mungkin saja mimpi bagus, mimpi akan diampuni dosanya. Apalagi kalau bangun, lalu berwudu, lalu sholat. Luar biasa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qal Allahumma gfirli. Auda'a ustujiba lahu fa in tawadda'a thumma salla qubilat salatuhu. Siapa orang yang terbangun di malam hari, lalu dia mengucapkan zikir. Zikirnya mirip yang tadi, tapi sedikit berbeda susunan kalimatnya. Zikirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai ampuni aku. Atau dengan doa lain yang dia sukai, maka dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Karena itu malam hari, apalagi lilirnya, lilir itu terbangunnya itu sepertiga akhir malam. Saat semua doa didengar dan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Yang berdoa padaku hari ini, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta, aku pasti akan berikan. Allahu Akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Terus tambah doa apapun yang kita inginkan. Bagi yang selama ini jomlo, silakan minta jodoh kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung yang soleh, solehah gitu ya. Bagi yang sudah punya jodoh, ingin minta lagi, silakan minta saat itu. Ya, jangan lupa juga minta sholat, kubilat sholatuh. Kalau dia terus berwudu lalu sholat, sholatnya niscaya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata ada keterangan yang spesifik tentang zikir tertentu dibaca di momen tertentu, siapa yang mengamalkannya diampuni dosa-dosanya. Dan ini termasuk amalan lisan, walaupun isi zikirnya tidak ada.

ada permintaan ampunan. Coba yang tadi dikatakan, mau tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak ada permintaan ampunan, ya. La haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu enggak ada permintaan ampunan. Itu zikir hanya mengagungkan Allah azza wajalla. Tapi efeknya Allah turunkan ampunan. Akibatnya Allah ampuni dosa-dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Artinya sangat banyak itu dosa. Terhapus. Dan itu bisa dilakukan setiap malam oleh setiap hamba. Maka malam hari adalah momen pensucian diri dari dosa-dosa. Dalam bentuk mengamalkan amalan tadi, mau tidurnya baca itu. Ketika malamnya lilir, baca lagi zikir yang diajarkan tadi, terus diakhiri, ditutup atau dibarengi dengan doa apapun yang dia suka, maka dosanya juga diampuni malam itu dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada penjelasan awal tentang makna maghfirah. Efek turunnya maghfirah selain diampuni dosa, selain dibebaskan dari azab, selain mengurangi atau menghindarkan dari musibah, karena musibah itu turun akibat dosa. Musibah itu salah satu fungsinya azab atas dosa kita. Kalau dosa kita diampuni, musibah dikurangi. Musibah dihentikan, musibah dihindarkan. Ada selain itu yang menjadi bonus bagi kita. Apa itu? Kemuliaan kita di mata manusia, harga diri kita, wibawa kita terjaga. Karena apa? Dosa, kesalahan, maksiat, dan aib serta kekurangan kita ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tercakup dalam makna maghfirah. Maghfirah itu di dunianya itu dosa-dosa ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tidak tahu, terus dosa-dosa tersebut dihapus, tidak akan ada dalam catatan amal buruk nanti di akhirat. Musibah-musibah sebagai hukuman atas dosanya juga dikurangi, bahkan di stop. Nanti di akhirat selamat dari murka dan azab Allah. Termasuk di alam kubur? Ya, termasuk di alam kubur. Termasuk apakah di alam mahsyar? Ya, di alam mahsyar penderitaan itu termasuk bagian dari azab atas dosa kita. Di alam mahsyar aja kan azab itu sudah terasa. Matahari sangat panas, dekat 3 mil. Kita keringetan, terendam oleh keringatnya, bukan kita lah. Orang-orang, semoga kita mah tidak. Ada yang terendam sampai setelinganya oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalannya itu dengan wajahnya, bukan dengan kedua kakinya. Ada orang dibangkitkannya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Serta berjalan di atas wajahnya dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Itu aja sudah penderitaan. Dan itu azab. Maka orang yang diampuni dosanya akan terlepas di alam mahsyar itu dari penderitaan seperti itu. Ketika orang kepanasan, saking dekatnya matahari, mereka dapat naungan di bawah arsy Allah. Demikian juga ketika dibagi buku catatan amal, mereka menerima dengan tangan kanan dengan sumringah. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ fayaquluha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah bahwa fi aishatir radiyah. Jadi begitu diterima, senang baca buku saya, sumringah dia, gitu kan. Ketika ditimbangnya juga lebih berat keamanan. Ketika tidak berat, tidak capek, membaca zikir tadi tidak membuat nafas kita tersengal, terengah-engah, tidak

Sebagai tipe perkat, tidak membuat kita keringetan, tidak membuat kita harus keluar uang, enggak perlu wifi, enggak perlu kuota lagi. Cukup sambil ngagoler, sambil berbaling kita baca zikir tadi. Ente lisan ini, bibir ini luar biasa nikmatnya ya. Yang terutama bisa mengungkapkan apapun selain bisa makan, minum dan seterusnya. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan dan dua bibir? Ini nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan ini lisan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna syukur. Al-Ghazali rahimahullah, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar min Hajjul Qasirin, bahwa makna syukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi. Menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau mensyukuri nikmat harta, gunakan untuk ketaatan. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya gitu ya, pakai nolong orang dan seterusnya. Mensyukuri nikmat lisan pakai untuk ketaatan, pakai untuk baca Quran, untuk kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat, sangat pedih. Oleh karena itu, siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, untuk ketaatan, berarti dia mensyukur nikmat lisan, Allah akan memberikan tambahan nikmat lain. Akum lazidannakum. Dan ampunan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengannya, dengan ampunan ini terlepas dari murka dan azab Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatsan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kata Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Allah akan pertanyaan yang akan diajukan ketika hisab itu, salah satunya adalah pertanyaan tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti benar-benar akan ditanya tentang semua. Seluruh kenikmatan adalah ampunan. Maka berdasarkan hal itu, kesuksesan dalam hidup hanya bisa diraih dengan dua hal. Dijauhkan dari azab, dari siksa neraka, dapat insya Allah kita akan selamat sebagaimana peribahasa dalam golongan orang-orang yang Allah anugerah hidayah untuk menjaga lisan, sehingga kita semua selamat dari murka dan azabnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, kita masuk di sesi tanya jawab. Persilakan. Kalau Ikhwan bisa ngacung akhwat. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menurut orang tua saya ini anak yang tersesat semenjak kenal sunnah. Mereka terdoktrin ustadz-ustadz dan kiai yang selalu menebar fitnah Wahabi. Sampai orang tua saya sering ngajak untuk diskusi dengan pakar. Bagaimana beliau untuk meluruskan saya kembali, katanya. Bagaimana sikap saya selama ini? Saya diam karena takut tidak bisa menjaga lisan dan dihadapi.

hadapan orang tua saya. Juga saya takut terkena syubhat jika saya dipertemukan dengan ustaz mereka. Iya, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang, tidak hanya satu. Kita, jangankan kita, Nabi SAW dianggap sesat. Al-Quran menyatakan, fi dholalin kabir. Ketika ahli neraka masuk neraka, ditanya oleh malaikat, apakah dulu belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Dia jawab, iya. Tapi kami dustakan. Kami berkata, ini enggak benar ini. Allah enggak nurunkan masalah ini. In antum illa fi dholalin kabir. Kalian ini tidak lain kecuali beralam kesesatan yang nyata. Jadi ahli neraka dalam ayat ini dulu menuduh kepada orang yang mendakwahinya dengan tuduhan kamu tuh yang sesat. Al-Quran menjelaskan begitu yang difahami oleh ahli ini. Jadi setiap yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah dituduh sesat ya. Nabi Muhammad SAW dituduh sesat. Semua para nabi dituduh sesat. Tapi nanti di akhirat mereka terang-terangan dulu kami menuduh sesat. In antum illa fi dholalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Islam awalnya dianggap aneh, asing, dianggap sesat, dan kelak di akhir zaman akan dianggap aneh, asing, sesat seperti awalnya. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing, yaitu orang yang memperbaiki sunnahku. Yang janganlah deni. Itu ibarat api. Apabila kita kasih bensin, kasih kayu bakar, akan semakin besar nyalanya dan lama. Kalau dibiarkan, biarkan. Nanti padam sendiri. Untuk memadamkan api, enggak perlu dibiarkan usaha gigi. Biarkan saja sampai habis kayu bakarnya, padamlah apinya. Tapi kalau kita kasih kayu bakar, kasih bensin, kasih minyak tanah. Apalagi minyak tanah mahal, kemudian jarang. Jangan dibuang-buang energi kita. Biarkan, senyumin aja ya. Dulu para nabi tidak lepas dari celaan, dari hinaan, dari tuduhan sesat, tuduhan tukang sihir, tuduhan pendu.

0: Nggak ada orang yang lapor ke kiainya, anak saya sesat setelah ngaji. Gimana sesatnya? Bangun jam 3 tahajud coba. Saya bangun sudah beres semuanya. Anak saya yang bungsu jadi pinter juara ke-1 asal nama Kabocet. Itu gara-gara anak saya ngaji itu sesat banget dia. Apa begitu? Ya mungkin ya. Pasti seneng, pasti bangga gitu. Oleh karena itu maka nanti tuh bapakmu ajak ngaji biar sesoleh kamu. Bisa begitu tuh. Bapakmu nyebelin luar biasa gitu. Kata bapaknya, ajak juga ibu tuh. Bareng ngaji itu. Kalau hasil ngaji kayak gitu, gak akan ada orang yang nuduh sesat ya. Tapi kalau hasil ngaji pulang rumah, bu ini bid'ah, gak boleh. Bapak ini syirik. Eh kamu ini maksiat. Jadi bagaimana jika kita sudah berazam? Azam itu apa? Berazam mungkin ya, bertekan. Allah akan memberikan maghfirah pada kita, sedangkan kadang jadi malu sama Allah karena dosa terulang lagi dan ana rasa putus asa. Syukran. Nah, baik dosanya dosa yang sama atau dosa lain. Tapi kalau umpamanya seseorang berdosa lalu tobat. Tapi sementara kuling daun dulu. Tidak sah tobatnya. Atau judi, aduh kalah-kalah wae, boke. Udahlah selama boke, tobat. Tapi nanti kalau muncul rezeki lagi, pasang lagi. Tidak sah tobatnya, tidak diterima tobatnya, tidak menghapus dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau sekali lagi seperti tadi, tobatnya benar, sudah bertekad tidak mengulang lagi. Tanpa sengaja terjebak pada situasi yang menyebabkan kita terjerumus lagi, ya itu mah dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama sudah memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Yaitu bertekad tidak kembali, berhenti, menyesal, minta maaf ke orang kalau itu dosanya ke orang. Dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat dan ikhlasnya. Sudah sah tobatnya menghapus dosa. Adapun tanpa sengaja terjerumus lagi, tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam.
0: Cara berdoa sebelum salam yang sesuai syariat. Ya, setelah kita umpamanya, wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah berhenti sampai di sana. Sebelum salam kita nambah dengan doa lain. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menambahkan doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca doa itu dalam salatku. Lalu Nabi SAW mengajarkan, "Qul, katakan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini dalam bab doa ketika tahiyat. Ketika tasyahud akhir. Sebelum salam. Ini salah satu doa yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir. Nah ini salah satu contohnya. Untuk dosa yang diampuni, apakah termasuk dosa besar? Sumuhun dosa besar. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid sementara kajian sedang berlangsung? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah ibadah sunnah, sedangkan mendengarkan ceramah agama adalah wajib. Berarti dalam hal ini mendahulukan ibadah sunnah daripada

ada yang wajib. Itulah produk akal. Jadi kesimpulannya begitu. Merujuklah kepada sunnah Nabi SAW. Suatu saat Nabi sedang khutbah Jumat. Mustami jamaah wajib enggak mendengar khutbah? Wajib, bukan sunnah. Datang seseorang masuk masjid, gek langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Beliau bertanya, hal solait rakaatain, apakah kamu sholat? Sudah sholat dua rakaat? Ya belum. Kum fasholli rakaat. Bangkit kamu, sholatlah dua rakaat. Akhirnya orang itu berdiri dan sholat dua rakaat di saat Nabi sedang khutbah. Padahal mendengarkan khutbah, salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dua rakaat. Fala yusallatul masjid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Oleh karena itulah maka yang berkumandang, mereka berdiri menunggu azan selesai. Begitu selesai azan, baru sholat tahiyatul masjid. Salah, keliru. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Sedangkan mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Maka ketika dia masuk masjid azan sedang berkumandang, sholatlah tahiyatul masjid dua rakaat agar pas imam awal mengawali khutbahnya dia sudah mendengarkan. Itu kalau Jumatan. Tapi kalau umpam wajib saja, tetap orang itu diperintahkan sholat tahiyatul masjid, apalagi mendengar kajian. Oke. Maka nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid dulu, ya. Apakah orang yang sudah berhaji dosa-dosanya diampuni sampai kita meninggal? Enggak, sampai haji aja. Setelah haji lalu berbuat dosa lagi, ya dosanya dicatat lagi, enak aja. Ini yang menyebabkan seusai haji orang teh maksiat lagi. Dosanya sudah haji, dosanya diampuni sampai mati. Salah, sampai haji. Nanti setelah haji dosa lagi, ya dicatat lagi. Kemarin ada tuh orang rajin ke masjid sebelum haji. Setelah haji, karena jet lag, karena capek, seminggu libur ke masjid. Apa alasannya? Dia sudah tercover oleh sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya berbanding berapa? 100.000 kali. 100.000 kali itu bisa mengcover berapa puluh tahun tuh. Tidak sholat, dosanya itu luar biasa ya. Dari menyuruh sholatnya dapat pahala. Sekaligus dia dosa besar karena dia sering gak sholat. Kitanya gimana? Ikuti omongan dia. Udah adzan, jangan ngobrol terus. Udah berdiri langsung, wudhu langsung ke masjid. Walaupun dianya sendiri bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan. Biar itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita, diem, jangan ngobrol wae. Itu ketika ngaji, gitu ya. Jadi kesalahan dia ketika menegur adalah tanggung jawab dia, dosa dia. Tanggung jawab kita adalah mengikuti isi pesannya yang baik. Yang diri ibu-ibu yang suka ngobrol ketika ngaji. Kehel tuh dah. Dan ngeganggu konsentrasi orang yang digibahinya. Ataukah tidak? Kalau yang digibahinya tidak tahu bahwa kita gibahi, jangan memberitahukan. Karena memberitahukannya menyakiti. Maka dengan cara itu insya Allah dianggap sudah tobat dari gibah. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Suami saya suka datang ke orang yang pintar, ke profesor gitu. Ke orang yang pintar dalam garis miring bisa. Yang tidak sesuai syariat Islam alias menyebut. Aduh. Saya selalu mengingatkan kalau perbuatan itu salah, tapi suami tetap melakukan di belakang saya. Bagaimana saya menyikapi dan menjelaskan sedangkan saya belum cukup ilmu.

Ya, cukupkan dulu ilmunya dengan cara baca dulu artikel tentang hukum kedukun. Bila perlu, hafal dalil yang menyampaikannya, madharat, coba tulisan atau ceramah, ya. Pedaran ustaz dengan dalil yang lengkap, perdengarkan kepada dia. Atau nih, Pak, ini ada, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, yang terutama coba ajak Pak ngaji yuk. Di mana? Di Uhuwah. Nah, boleh nanti ditanyakan? Boleh. Boleh nanti bertanya langsung, diskusi sama ustadznya langsung gitu ya. Atau boleh dalam pertanyaan seperti ini.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh dai atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap but sampai berantem dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropahnya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya, dari sikap, dari kata-kata. Karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, "Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham." Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. "Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya." Nah, begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. "Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap." Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. "Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa." Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu.

0: Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok, ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi, ya. Kalau memang murni cari duit dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh enggak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musholat sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya, ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika, ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya, ini gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya, selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat, gitu, ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya, ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub, pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaifu Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibali. Wa in tasaddaqtu famin qibali. Wa in ballagtu risalatik famin qibali. Wa in syakartu famin qibali. Fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayahmu. Kalau aku bersedekah, dari riwayat ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah.

ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif. Dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari, banyak enggak gitu tasrifan.

Fahsya dan munkar itu akhlak yang buruk. Perbuatan keji, perbuatan munkar itu nyata-nyata keburukan akhlak. Mestinya tertegah oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya itu makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan melahirkan kemuliaan akhlak, akan mengikis seluruh akhlak-akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Makanya siapa orang yang sholat, tapi seusai sholat akhlaknya tetap buruk, itu sholat bukannya diterima, bukannya dibalas dengan surga, bukannya berbahagia, karena itu yang Allah janjikan kepada orang yang sholat. Dia akan berbahagia, dia akan diberikan surga firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Orang yang sholatnya khusyuk pasti bahagia. Makanya di akhir penjelasan tentang ciri-ciri orang mukmin yang sholatnya khusyuk yang bahagia itu, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausum fiha khalidun. Itu janji Allah. Tapi itu janji kepada orang yang sholatnya benar, yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah. Diterima itu sholatnya, dia bahagia. Dia dibalas dengan surga. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, Allah cabut janjinya kepada orang itu dan diberikan ancaman. Allah menyatakan fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, bukan fi sholatihim. Allah tidak menyatakan fawailul musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, tidak, tapi an sholatihim sahun. Kalau khusyuk tadi fi sholatihim khasyun, ini an. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna an di sini artinya dia lalai dari hikmah sholat, tujuan sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tujuan sholat harus diwujudkan seusai sholat. Seusai sholat, tidak ada lagi kekejian, tidak ada lagi kemungkaran, ucapan ataupun perbuatan. Seusai sholat, tidak ada lagi akhlak yang buruk, tidak ada lagi akhlak yang menyakiti orang lain. Seusai sholat, akhlaknya mulia. Itu hikmah sholat, itu tujuan sholat. Kalau orang setelah sholat tetap keji dan munkar, berarti dia lalai dari tujuan sholat. Kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang yang sholat. Yaitu setelah sholat akhlaknya tetap buruk. Setelah sholat tetap keji dan munkar. Setelah sholat kebiasaan-kebiasaan buruknya tidak hilang dari dirinya. Maka ditolak sholat itu dan diancam dengan azab. Makanya berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif, qala ba'du salaf, man 'amila hasana thumma atbaha bil hasana fadzalika 'alamatu qabuli hasanatil ula. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu amal baik, lalu setelah itu dia ikuti dengan amal baik berikutnya. Setelah sholat, akhlaknya jadi mulia. Sholatnya amal baik, kemuliaan akhlak juga amal baik. Maka amal baik kedua ini menjadi tanda amal baik pertama tadi diterima oleh Allah. Kenapa? Fa'innallaha idha taqabbala amali abdin. Idha taqabbala amala abdin. Waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dah. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah kasih bar amal soleh berikutnya. Ini balasan yang segera. Jadi kalau seseorang setelah selesai sholat fardu, dia terdorong untuk wirid. Dengan wirid yang disunnahkan.

lalu berdoa. Wirid dan amal dan berdoa seusai sholat fardu amalan soleh. Setelah beres wirid, berdoa dengan khusyuk, lalu sholat ba'da. Apabila ada hidayah untuk infak dan amal soleh. Begitu seterusnya tuh. Tak semua orang kan bisa begitu. Banyaknya orang begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang langsung pergi. Itu wirid-wirid acan. Istighfar wa tilu kali. Bari di bekal di jalan ya tadi. Ada yang begitu? Banyak. Ada lagi langsung ngodok HP. Langsung chatting. Data derderan wa nuju sholat. Oh si fulan. Atau browsing. Atau wah macam-macam. Dilalaikan. Orang itu seusai sholat tidak diberi hidayah untuk wirid, untuk zikir, untuk berdoa, untuk sholat ba'da, untuk baca Quran. Maka menunjukkan orang itu ditolak sholatnya. Ditolak atau diterima ibadah memang urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi Allah kasih tanda. Tak kasih indikasi siapa orang ibadahnya diterima dan yang ditolak, Allah kasih tuh. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah fadhalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, diikuti oleh kejahatan, diikuti oleh keburukan. Keburukan itu sebagai tanda ibadah kebaikan pertama tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Makanya tidak dibalas dalam bentuk diberi hidayah untuk melakukan ibadah dan amal soleh berikutnya. Dibiarkan, dicabut lagi itu hidayah dari diri orang itu. Kalau hidayah dicabut dari diri seseorang menunjukkan orang itu sudah maksiat. Masa ibadah, dalam ibadahnya itu dia melakukan banyak mengabaikan hak-hak Allah. Umpamanya kita sholat. Di dalam sholat kita banyak mengabaikan hak-hak Allah. Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutabah dosa. Eta teh. Makanya diancam oleh azab, oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya tak heran apabila seusai sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi seusai salam apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok istighfar kayak udah berbuat dosa? Betul, sudah berbuat dosa. Apa bentuk dosanya? Dosanya adalah mengabaikan hak Allah di dalam sholatnya. Khusyuk adalah hak Allah. Ikhlas adalah hak Allah. Itu yang banyak kita abaikan. Makanya siapa orang yang sholat seusai sholat, dia ikuti dengan perbuatan buruk. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid nyolong sendal. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid ngambil kenceleng. Seusai sholat berjamaah keluar dari masjid langsung ngerokok. Itu keburukan yang menjadi indikator ditolaknya sholat kita tersebut. Termasuk kalau orang sudah ibadah, sholat, saum, haji, umrah, tapi akhlaknya buruk. Akhlak yang buruk mengindikasikan ibadah tadi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk saum, Nabi SAW menekankan selama saum itu jaga mulut, jaga perilaku, jaga akhlak, jangan sampai merusak saum yang sedang dilakukannya. Seusai saum, penjagaan mulut dan perilaku dari hal-hal yang buruk itu sudah terbiasa. Jadi selama saum dipermulia akhlak. Ada ancaman siapa yang selama saum akhlaknya buruk, ucapannya nyelekit, perbuatannya menyinggung, saumnya ditolak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia, yang buruk, yang menyinggung, yang menyakiti,

tidak menjaga diri dari perilaku yang bodoh, Allah enggak butuh kepada saum. Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan lapar dan haus yang dilakukannya. Ditolak, lalu apa yang dia dapat? Hanya lapar dan haus. Rubba sha'imin hadduhu min syamihi al-ju' wal 'athas. Ini yang hasan yang dibawakan oleh para ulama. Banyak orang yang saum, tapi yang dia dapat dari saumnya hanya haus dan lapar. Pahalanya tidak, ampunannya tidak, janji surga tidak diberikan, janji diselamatkan dari api neraka juga tidak diberikan. Yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena selama saumnya dia hanya melakukan saum secara hissi, secara zahir. Tapi hakikat dari saumnya dia mengabaikannya. Saum itu kan, filosofi saum, kita dilatih untuk menjauhi perkara-perkara yang hukum asalnya mubah. Selama 13,5 jam lah kalau di kita mah. Makan, minum, hubungan suami istri hukum asalnya mubah, ya enggak? Tapi selama saum haram. Nanti setelah buka boleh lagi. Kalau yang tadinya halal saja, sementara waktu haram untuk dilakukan, wajib dijauhi, apalagi yang hukum asalnya haram. Harus lebih dijauhi lagi selama saum. Dan harus menjadi kebiasaan menjauhi dosa dan maksiat yang diharamkan seusai saum. Sehingga kalau selama saum dididik mulutnya dijaga, perilakunya dijaga. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jangan sampai melakukan keburukan. Ternyata akhlak adalah buah dari seluruh pengamalan ajaran Islam. Buah dari akidah, tauhid, iman adalah akhlak. Buah dari ibadah, baik sholat, haji, umroh, ataupun saum, ataupun infak dan sedekah adalah akhlak. Makanya begitulah cara Nabi memuliakan akhlak manusia, menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia. Agar manusia akhlaknya bagus, imannya ini. Tanpa iman enggak mungkin menghasilkan akhlak yang mulia. Agar akhlak manusia itu baik, ibadahnya ini harus diperbaiki. Mustahil akhlak mulia bisa diraih tanpa ibadah yang benar dan berkualitas. Makanya beliau 13 tahun akidah manusia dipupuk. Setelah pindah ke Madinah baru ditunjang dengan ibadah. Jadilah para sahabat memiliki kualitas akhlak yang luar biasa, menjadi manusia terbaik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia untuk memberantas keburukan akhlak dan untuk menerapkan kemuliaan akhlak. Kuntum khaira ummah. Makanya Nabi SAW pun menyatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Begitu cara Nabi menyempurnakan akhlak manusia, diperbaiki akidahnya, diperbaiki juga ibadahnya, membuahkan kemuliaan akhlak. Saking pentingnya ini akhlak, Nabi memberi iming-iming. Besar apa? Sebesar pahala dari saum di malam harinya, tahajud di malam harinya, saum di siang harinya. Tiap hari begitu. Coba kebayang kalau ada seseorang, malamnya semalaman tidak tidur, tahajud. Siang, selama siang tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Saum sampai maghrib. Setelah maghrib mah buka. Malamnya melakukan ibadah terbaik di malam hari, yaitu sholat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari, yaitu saum. Kebayang besarnya pahala. Dan itu dilakukan tiap hari. Sampai bergelar qawwam dan sawwam.

Dalam bahasa Arab ini disebut dengan sebutan sighat mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Orang yang melakukan qiyamul lail, ibadah di malam hari, baik sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran, dan seterusnya, disebut qa'im. Kalau sekali, dua kali. Tapi kalau terus-terusan disebut qawwam. Orang yang saum di siang hari disebut sha'im. Tapi kalau terus-terusan disebut sawam. Sawam dan qawwam, ahli ibadah baik di malam hari ataupun di siang hari. Dan kebayang pahalanya luar biasa besarnya. Ternyata seorang muslim yang ibadahnya pas-pasan, hanya terbatas pada perbuatan amalan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, menjauhi yang haram, tapi kadang yang makruh, apalagi yang mubah dilakukan, disebut muslim yang musaddad. Musaddad itu simple, sederhana, tidak bagus-bagus amat gitu. Tapi akhlaknya mulia. Kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim yang musaddad itu mampu meraih pahala ahli tahajud dan ahli saum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, dengan kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih derajat sawwam dan qawwam, ahli saum dan ahli tahajud. Maknanya pahalanya, sebab makna darajat, darajat ini sering diungkapkan asal dianggap ungkapan dari pahala. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan yarfa'il lahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan beramal dan berilmu beberapa derajat. Ini surah Al-Mujadilah. Yang oleh Imam Bukhari dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadhlul Ilmi. Berkata Imam Ibnu Hajar, raf'ud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Kalau derajatnya tinggi, dunia akhirat itu menunjukkan pahalanya besar. Makanya tadi orang muslim yang musaddad tapi akhlaknya baik, maka itu mencapai derajat, maksudnya meraih pahala yang sama dengan ahli saum di siang hari dan ahli tahajud di malam hari. Makanya ketika pahala dari akhlak ini ditimbang, itu paling berat. Padahal timbangan amal baik itu yang sangat berpengaruh pada keselamatan kita di akhirat nanti. Kan nanti kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Setiap kita pasti ada amal baik, amal buruk ya. Kita suka sholat? Suka. Saum? Suka. Baca Quran? Oh doj. Ngaji begini? Rajin. Suka ghibah? Sok. Nggak bohong? Sering gitunya. Sultan kesama? Oh sok. Ketika kita ghibah, ketika kita dusta, ketika kita melakukan maksiat terancam neraka, ketika melakukan sholat atau ibadah lain dijanjikan surga. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Disebut ke surga, osok bohong. Osok ghibah, disebut ke neraka, osok sholat. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu aw. Perberat timbangan amal kebaikan agar kita selamat. Salah satu amalan yang memperberat

memperberat timbangan amal kebaikan adalah akhlak yang mulia. Ma'athqalu yaumal qiyamah fi mizanil mu'min indallah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Ini paling berat nih. Pahalanya besar ditimbang begitu berat. Karena kata Imam Syekh Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ketika membahas bab Al-Mizan, apa sih yang ditimbang di dalam timbangan di akhirat nanti? Para ulama menyatakan ada tiga pendapat. Ada yang menyatakan salah satunya lah pahala dari semua amalan. Kata Ibnu Abbas, kullu thawabi a'mal ibni adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan Ibnu Adam itu berwujud pada hari kiamat. Bungkelkan. Apa wujudnya? Wallahu alam, jangan tanya, saya jawab sekarang. Ustaz, apa wujud pahala di hari kiamat? Saya jawab tegas, tidak tahu. Dan enggak ada keterangan. Kemudian itu yang ditimbang. Dosa juga berwujud, kemudian disimpan di daun timbangan yang satu lagi, lalu ditimbang. Mana yang lebih berat? Pendapat kedua, ada yang menyatakan buku catatan amal. Yang ketiga, ada lagi yang menyatakan bahwa yang ditimbang adalah badannya. Makin berat badan, makin gemrot, makin bagus. Singendut atau kayak gitu. Enggak, berat ringannya timbangan di akhirat bukan berdasarkan bobot badan di dunia. Karena Nabi SAW menyatakan nanti pada hari kiamat akan datang orang yang badannya besar dan gemuk. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih. Tapi ketika ditimbang bobotnya tidak lebih dari berat sehelai sayap seekor nyamuk. Padahal badannya gede. Mungkin kalau ditimbang di dunia lebih dari sekintal. Tapi pas di akhirat mah masih lebih berat sehelai sayap seekor nyamuk. Tapi sebaliknya suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu naik ke atas pohon itu buah yang di Arab naon untuk takjil korma, duh ini hese nyebut korma gitu. Naik ke pohon korma, terlihat kedua betisnya oleh para sahabat, kaget semuanya melihat sangat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud, kecil sekali, melebihi kecilnya betis anak-anak. Nabi SAW juga melirik. Apa kata beliau? Wallahi innahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi Allah, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibanding gunung Uhud pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena fisik yang kecil, yang kerempeng tadi dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai jihad fisabilillah. Makanya itu yang membuat bobotnya semakin berat. Sebaliknya orang yang tadi tinggi besar gemuk, ditimbang seringan bahkan lebih ringan daripada sehelai sayap dari seekor nyamuk. Karena tidak dipakai ibadah. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan yang ditimbang adalah badannya. Secapai apa tuh badan dipakai ibadah dan amal soleh? Selama apa itu ibadah badan dipakai melakukan kebaikan, itu akan mempengaruhi bobot dia di akhirat nanti. Kalau dipakai dosa maksiat akan enteng ringan, tapi kalau dipakai ibadah amal soleh akan menjadi berat dalam timbangan kebaikan. Nah, jadi banyak pendapat para ulama, setidaknya tiga. Ada yang ditimbang itu pahala, ada badannya, ada buku catatan amal. Salah satu yang ditimbang adalah pahala. Dan pahala yang akan menyebabkan timbangan amal kebaikan kita sangat berat adalah dari akhlak.
Ini salah satu di antara keutamaan akhlak. Keutamaan lain, orang itu paling dekat kedudukannya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kedudukannya dekat dengan Nabi di akhirat, berarti orang itu mulia, ya. Karena kedudukan Nabi pasti paling tinggi. Kalau dekat, berarti orang itu mulia. Mendekati dari derajat Nabi SAW. Sebaliknya, kalau orang jauh kedudukannya di akhirat dari Nabi SAW, berarti dia itu orang hina, rendah. Ternyata rendah tingginya derajat, hina mulianya seseorang di akhirat, salah satunya ditentukan oleh akhlak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, menunjukkan semakin mulia derajatnya di akhirat dan semakin dicintai oleh Nabi SAW. Karena tadi kita ketahui mulianya akhlak itu mengindikasikan akidahnya, imannya, tauhidnya bagus. Bagusnya iman melahirkan kemuliaan akhlak, juga ibadahnya juga bagus. Bagusnya ibadah melahirkan kemuliaan akhlak. Udah, orang yang akhlaknya mulia mah pasti kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Sebaliknya beliau menyatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang memiliki tiga karakter. Tiga karakter itu menunjukkan keburukan akhlak dalam bentuk ucapan dan perilaku. Pertama, asar-sarun. Asar-sarun itu cerewet, banyak omong. Kata orang Tasik mah, loba catur tanpa bukur. Maksud loba catur bukan tukang catur sekak seter sembrut, bukan. Tapi loba catur teh banyak omongan. Tanpa bukur, tahu bukur? Naon bahasa Indonesia na bukur tanya. Isinya sayur terdiri dari dua, bukur dan kuah. Kuah itu airnya, ya. Nah, bukurnya itu bukur. Kalau sayur lodeh atau sayur asam, ya bukurnya daun-daunannya itu. Kalau gulai, bukurnya ya daging-dagingnya itu, gitu ya. Kalau sudah habis daging, oh iya mah tinggal kuahnya, bukurnya habis. Jadi inti dari sayur, kuahnya apa bukurnya? Dua-duanya. Kalau nggak ada air, bukan sayur. Dioseng palingnya atau digoreng. Loba catur tanpa bukur artinya banyak omong tapi nggak ada isi. Cerewet, bawel. Isinya nyelekit, isinya menyinggung, isinya mendolimi, isinya bikin orang sakit hati. Al-mutasyadikun dari asyadku. Asyadku ini rahang. Maknanya orang yang ketika berbicara itu suka membagus-baguskan omongannya, sikapnya, mungkin susunan bahasa untuk menarik perhatian orang. Agar dipuji, disanjung, agar diberi apresiasi, agar dapat panggung, gitulah. Itu al-mutasyadiqun. Dua-duanya keburukan akhlak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna athar-tharun wal-mutasyadiqun. Famal mutafaihiqun. Wahai Rasulullah, kami tahu arti dari athar-tharun dan al-mutasyadiqun.
apa yang dimaksud al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi samar maknanya. Mereka tidak sotoy, lalu difahami sendiri. Tidak. Tapi bertanya, apa al-mutafaihiqun? Dijawab al-mutakabbirun. Sombong, arogan, takabur. Asa aing, teruskan. Asa aing, uyah kidul. Kalau diterjemahkan, merasa dirinya seperti garam selatan. Gitunya, gak nyambung. Disebut uyah kidul itu sebab disebut pang asinna cenah dibanding uyah kaler. Uyah kan kualitasnya diukur dari apa? Kadar asinnya. Makin asin dianggap makin bagus. Makin irit kalau nyayur, kalau masak. Asa aing uyah kidul teh merasa paling asin, merasa paling pinter, seni, sombong, arogan gitu. Dan itu juga akhlak yang buruk. Arogan dengan keilmuannya, arogan dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pengalamannya, dengan kelebihannya. Orang lain diremehkan, orang lain dihinakan, orang lain seperti enggak dianggap, tidak memiliki kemampuan apapun. Ini keburukan akhlak. Ternyata itu yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi SAW. Artinya dia akan rendah, akan dihinakan pada hari kiamat. Jadi salah satu di antara keutamaan akhlak, orang itu akan dimuliakan pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Nabi SAW dan juga akan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang kedua. Keutamaan akhlak yang kedua. Keutamaan akhlak yang ketiga. Akhlak yang mulia ini yang menjadi inti dari materi kita. Akhlak ini adalah tali pengikat persatuan dan kesatuan. Akhlak ini lem pakai L bukan pakai R. Beda kan? Lem perekat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena akhlak yang mulia pasti mengundang simpati orang. Semua orang suka kepada orang yang akhlaknya bagus, baik. Jangankan orang, binatang pun kalau diperlakukan oleh orang secara baik, secara lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan perhatian, itu binatang suka, ya enggak? Ada enggak macan, harimau gitu, atau singa yang sangat baik ke orang sampai kangen? Iya, ketika si macan, harimau itu diurus sejak kecil, sejak bayi, dinangnak nenek gitu kan, sampai akhirnya akrab, sangat akrab dengan majikannya. Pas suatu saat ada aturan negara, gak boleh, ini sudah gede harimaunya, kalau masih kecil gak masalah, ini sudah gede berbahaya, harus dilepas di hutan bebas. Sedih kan kedua-duanya, dilepas sambil nangis. Setelah setahun dua tahun kangennya gak ketulungan, si orangnya itu nyari lagi ke hutan, ketemu. Itu si harimau dari jauh ngegabruk, dipeluk, digalentoran, gitu kan? Itu binatang. Diperlakukan secara baik, secara mulia, dia juga jadi suka ke orang tersebut. Apalagi manusia yang tadinya benci menjadi suka, yang tadinya anti menjadi simpati, yang tadinya menentang menjadi mendukung, hanya karena diperlakukan secara baik. Allah yang menjamin idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim.
Balas tuh keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak yang baik. Idfa billati hi ahsan. Orang lain berbuat buruk, oleh kita dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Makanya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum birifqi. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Wajib kamu berlaku lemah lembut. Ini salah satu kemuliaan akhlak nih. Jangan kasar. Karena tidaklah kelemah lembutan terdapat dalam sesuatu, apapun sesuatu itu. Berdakwah, mendidik, bermuamalah, disertai dengan kelemah lembutan. Itu akan memperindah, memperbagus sesuatu tersebut. Dakwah dengan lemah lembut akan lebih kena di hati. Mendidik dengan lemah lembut itu akan menyerap ke anak didik. Bermuamalah dengan tetangga, dengan kawan ketika berjual beli dengan lemah lembut akan mengundang persaudaraan dan persahabatan, akan indah enak. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Coba umpamanya ketika bermuamalah jual beli kasar, tidak ada kelemah lembutan. Ketika datang tukang sayur, kata emak-emak teh, "Mang, berhenti, kalau enggak saya tampar kamu." "Ini berapa daging?" "150. "Mahal amat," katanya. "Mau nyekek kamu?" Umpamanya, kata si Mang, "Ibu tarik baranya, rek aja kelut ya teh." Pasti dalam Al-Quran menyatakan, "Fabima rahmati minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidal qalb, lan faddu min hawlik." Karena rahmat Allah kepada kamu, wahai Muhammad, kamu bersifat lemah lembut, bersikap lunak kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Dakwah tapi kasar, di dalamnya terdapat celaan, cemoohan, hinaan, kata-kata dasar tolol, dasar bodoh, dasar goblok, dasar calon neraka. Wah, itu orang yang didakwahi lari itu. Jangan didalih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah matanya merah, suaranya tinggi seperti panglima yang mengomando pawahannya, wah kayak gitu, didari dengan itu. Itu mah bukan kasar, tegas. Harus dibedakan antara tegas dengan kasar dan kerasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas, suaranya tinggi, tapi enggak ada celaan, tak ada cemoohan. Tak ada kata-kata yang menyinggung orang lain yang sedang didakwahi, dinasihatinya. Enggak ada. Itu tegas. Kalau umpama, "Hei tolol, hei bodoh, hei goblok, hei wah segala macam." Itu mah bukan tegas. Tapi apa? Kasar. Harus dibedakan antara kasar dengan tegas. Tegas isinya benar. Membuat orang sadar. Membuat orang terlecut, membuat orang merenung. Kalau kasar, membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati. Di dalamnya terdapat cemoohan, hinaan, makian, dan ujaran kebencian. Jangan sampai dakwah kasar didalili dengan hadis tadi. Hadisnya pasti benar. Aplikasinya, penerapannya yang salah. Kalimatul haq wa urida bihil batil. Kata-kata yang benar tapi diaplikasikan, dimaksudkan secara batil, diterapkan secara salah dan keliru. Enggak. Jadi arifku, kelemah lembutan, salah satu di antara kemuliaan akhlak. Ternyata mengundang simpati. Semua orang suka, semua orang sayang. Kalau semua orang simpati, suka, senang kepada akhlak yang mulia, kepada orang yang akhlaknya baik, akhirnya mendekat,
akhirnya berkawan, bersahabat, bersaudara, akhirnya menyatu. Dari sini

0: lahir persahabatan. Dari sini lahir persatuan dan kesatuan. Dari sini tercipta ukhuwah Islamiyah. Dari mana? Dari kemuliaan akhlak. Jadi kemuliaan akhlak tali perkat, tali pengikat persatuan atau lem perkat ukhuwah Islamiyah di antara sama muslim. Sebaliknya keburukan akhlak adalah pemecah belah persatuan, perusak ukhuwah Islamiyah. Karena siapapun yang orang yang akhlaknya buruk pasti dibenci, pasti tidak disukai. Ada orang yang pelit, egois gitu ya, tidak peduli kepada orang lain, kita enggak suka kepada dia. Ada orang yang sukanya itu menyakiti, ya, menyinggung perasaannya, kata-kata kasar, kita benci kepada dia, akhirnya menjauh. Tidak mau dekat, tidak mau bersahabat, apalagi bersaudara sama dia. Enggak, malah yang ada tali persaudaraan, nasab juga, enggak. Karena apa? Karena keburukan akhlaknya, lahirlah kebencian, lahirlah permusuhan, lahirlah perpecah belahan. Makanya berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Min Hajjil Qasidin, dalam babul ulfah wal ukhuwah, bab persatuan dan kesatuan, beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata tamrati husnil khuluq wal furqata tamrati su'ul khuluq lianna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik melahirkan saling cinta, saling menyayangi, akhirnya bersahabat, bersaudara, bersatu, terciptalah persatuan dan kesatuan. Dan sesungguhnya perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Akhirnya timbul perpecah belahan. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap ukhuwah Islamiyah. Lihat bagaimana pengaruh akhlak terhadap persatuan dan kesatuan. Ternyata itu sangat menentukan. Nyaman tidaknya kehidupan kita di lingkungan kita, di tengah komunitas kita, sangat ditentukan oleh akhlak orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman dekat, orang-orangnya baik, kalau bicara santun, kalau umpamanya kita kelihatan ada kesusahan, dia peka, menolong, memperhatikan, peduli, membantu, sikapnya ramah, tidak egois, tidak pelit. Bagaimana perasaan kita hidup di tengah orang-orang yang seperti itu? Betah dan tenang. Tidak khawatir terhadap apapun. Kalau ada apa-apa ke saya, kawan-kawan di sekitar saya pasti tidak akan diam. Nyaman, betah. Maka dia akan bertahan di lingkungan seperti itu. Tapi coba sebaliknya, kalau ada kawan, jangankan semualah, dari 100 orang ada 1-2 yang nyebelin. Kalau bicara nyelekit, sering menyinggung. Kalau ngomong tidak dipikirkan apakah akan menyenangkan atau menyakiti orang lain, tidak peduli dia. Hanya 1-2 orang. Dia egois, dia tidak perhatian. Dia umpamanya suka ngorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita. Betah enggak? Takut dengan mulutnya, takut dengan perilakunya. Karena nyaris tidak ada orang yang selamat dari cacian makian orang itu atau kejahatan orang itu. Maka status keislaman dia dipertanyakan. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah Orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan baik lisannya ataupun perbuatannya. Keberadaan orang seperti itu di tengah-tengah komunitas kita membuat hati kita tidak nyaman berada di lingkungan sebelah. Bayangkan kalau yang kayak begitu mayoritas. Betah enggak? Enggak betah. Baik lingkungan bertetangga ataupun berorganisasi. Umpah para aktivis di organisasi itu bukan tetangga, ada berjauhan kan? Rumahnya tidak ketemu sehari-hari di rumah tetangga kita. Tapi bertemunya cuma di aktivitas seperti ini. Tapi ada satu dua orang pika sebelum gak nyaman tuh. Pokoknya namun si eta mah orang mau aldahek. Kan gitunya. Timbul perpecahan. Lihat. Keterkaitan iman dengan persatuan dan kesatuan luar biasa. Persatuan dan kesatuan tercipta karena adanya kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak lahir karena bagusnya ibadah, amal soleh, bahkan iman yang dimiliki seseorang. Ciptakan persatuan dan kesatuan dengan cara memperbaiki iman. Dengan cara meluruskan keimanan kita. Dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh haji kita, semua amal soleh kita. Perbaiki dari segi kualitas, keikhlasannya, kekhusyuannya kalau ibadah itu melahirkan memerlukan kekhusyuan seperti sholat, seperti baca Quran, zikir, wirid, berdoa, dan yang lain-lainnya. Dari aspek mutaba'ahnya, dari seluruh aspek, perbaiki kualitas ibadah kita. Perbaiki kualitas dari iman kita, maka yakinlah dari hal tersebut lahir kemuliaan akhlak dan kemuliaan akhlak akan menciptakan persahabatan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hal itu kita melihat antara iman, ibadah dan akhlak di dalam agama kita merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi berhubungan satu sama yang lain. Akhlak buruk menunjukkan, mengindikasikan buruknya ibadah, buruknya iman orang seperti itu. Perbaiki imannya, perbaiki ibadahnya, dengan sendirinya akhlaknya nanti akan terperbaiki. Buruknya akhlak mengindikasikan orang seperti itu perlu direvisi, direnovasi ibadah dan imannya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya memperbaiki iman dan ibadah agar melahirkan akhlak yang mulia? Perlu nggak itu dibahas? Ya iyalah perlu. Kita tahu untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, ibadah dan iman yang harus benar. Tapi pertanyaan, gimana memperbaiki iman dan ibadah, ya enggak? Ini akan menjadi materi kita di Tabligh Akbar berikutnya. Sekarang mah waktu sudah untuk menjelaskan sudah habis, sampai 9:30, sudah lewat malah ya. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 23 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan. Untuk ikhwan boleh ngacung, boleh pakai tulisan. Untuk akhwat kalau di sana ada mic, silakan pakai mic, pakai lisan, tapi bicaranya jangan digenit-genitkan. Boleh juga memakai tulisan. Dengan syarat jangan bertanya yang susah-susah ya, yang mudah dijawab saja. Ya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Ada mai? Yes. Waalaikumsalam. Mic.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi saya dapat mengamalkannya sehingga berakhlak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sering yang akan saya sampaikan di daerah, terutama di daerah saya di kampung gitu kan, kita sedang berusaha mengikuti mutaba'ah pada Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka ini menganggap kita ini seolah-olah kurang berakhlak yang baik. Nah, bagaimana menyikapi di sini dan apapun yang mereka sindirkan kepada kita, tetap kita bersabar, tetap kita mutaba'ah terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua mungkin
0: hijilah ngantri itu yang mau tanya hijil waktunya terbatas.
1: Jazakallah khair.
0: Jazakallah. Itu belum tentu dua loh. Nanti yang ketiga satu-satu. Iya. Bagaimana kalau ada orang lain yang menuduh akhlak kita kurang baik? Mungkin benar. Harus introspeksi. Jangan arogan dengan kesunahan kita. Karena kita menganggap kita satu-satunya yang berpegang pada sunnah, yang lain tidak, lalu bersikap eksklusif. Akhirnya kurang ramah, kurang baik ke tetangga. Kurang bijak di dalam mengingkari kemungkaran. Akhirnya masyarakat menganggap kita ini tidak mau bersosialisasi. Sudah penampilan fisik kita memang berbeda dengan yang lain. Kita berjenggot, kita cingkrang, kejidatnya hitam, istri kita juga bercadar. Sudah mengerikan. Ditambah sikapnya kayak begitu. Kalau ada yang nuduh teroris, wajar. Karena kurang mulianya akhlak kita. Ingat, ikhwan, hasil ngaji harus terasa oleh semua orang di sekitar kita. Hasil ngaji itu harus positif. Hasil ngaji harus bermanfaat bagi keluarga, tetangga, dan orang-orang yang lebih jauh lagi. Orang yang sering ngaji harus lebih ramah, peduli, perhatian kepada orang lain. Kalau ada tetangga yang sakit, kita harus menjadi orang pertama melayat, memberikan bantuan, mengulurkan tangan untuk menolongnya. Kalau berjumpa dengan orang, wajib kita memasang wajah yang ramah, yang full senyum. Dengan kata-kata yang santun. Salam dulan, assalamualaikum, kumaha damang. Kula warga sararae. Karena ada di Sunda, tapi ke orang Arab jangan. Gimana istrimu? Jangan ke orang Arab. Istri orang mana? Di Sunda mah asa ke alamnya. Kalau di Sunda, bojote orang mana? Gitu. Oh, orang ditu. Senang diperhatikan. Jangan coba-coba dilakukan ke orang Arab. Apain nanya istri saya? Tersinggung mereka. Tapi kan ada ieu mah di Tasik. Kulawargi daraman gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sing sarehat sadayana. Sing lancar rezekina. Oh, amin gitu. Pas belah ayat eta mah aminna gede. Seneng mereka itu, ya. RT mengumumkan besok hari Ahad kerja bakti. Kerja bakti. Biar ada pengajian. Nanti pengajian bisa lain. Kerja bakti kan tidak tiap bulan. Belum tentu setahun sekali. Kerja bakti dulu, tinggalkan dulu ngaji. Bila perlu, tidak hanya tenaga, alat. Tuh, bedog, tuh, hiji ewang. Terus kita siapkan juga minumannya. Setelah capek, bapak-bapak mengangalaleut heula. Atau kayak ke RT kan. Ini untuk minum dan konsumsinya dari saya. Sehingga semua orang mengenal kita orang yang dermawan, ramah, bersosialisasi, perhatian, suka nolong. Maka penampilan fisik dan pakaian kita yang tadinya menyeramkan itu sirna dalam pandangan mereka. Akhirnya muncul kesan yang baru. Yaitu kalau ada seorang lelaki yang cingkrang, berjenggot, jidatnya hitam, istrinya bercadar, pasti orang itu baik, pasti orang itu ramah, pasti orang itu menyenangkan. Coba lahirkan kesan seperti itu. Ubah sikap kita dalam bermuamalah, bertetangga, bersosialisasi. Citrakan bahwa kita orang yang paling peduli. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa a'lamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, saling menasihati. Status dia sebagai orang yang paling penyayang terhadap makhluk mendorong dia untuk mengajar, berdakwah, menasihati dengan sebaik-baik cara. Targetnya agar orang itu faham, mengerti, berubah dari buruk kepada baik. Targetnya bukan menyakiti, biar orang ini sadar, sakit hati, puas kita. Bukan. Makanya kalau targetnya agar orang itu faham, mengerti, dan berubah, lemah lembut tadi.

Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling jauh dari masyarakat. Orang yang rajin ngaji adalah orang yang paling dibenci oleh lingkungan. Rubah semuanya itu. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlak kita baik seperti itu, dan mereka tahu baiknya kita karena rajinnya kita ngaji, apakah mereka akan anti kepada pengajian? Tidak, pengajian ini melahirkan kemuliaan akhlak. Nanti bisa-bisa tetangga bilang ke kita, tolong anak saya tuh bandel, melawan ke orang tua, bawa ngaji biar akhlaknya mulia. Kan begitu bisa-bisa nanti. Akhirnya kita bawa, ya, yuk jajan bakso. Hayu, saya yang traktir, kata kita teh. Tapi ngaji dulu ya, tenang. Ngaji dulu, awalnya karena bakso. Tapi begitu sampai di pengajian, pintu hatinya terbuka, hidayah Allah masuk, berubah. Akhirnya rajin ngaji, berubah akhlaknya. Tetangga yang lain, si anu nu pikar sebelun, akhirnya jadi pikar sepun, kumaha eta teh? Nanya ke ayahnya, diajak ngaji itu ke si fulan, tolong bawa anak saya juga. Kan gitu nantinya, merembet sa'RT eta ngaji nanti. Jadi jalan dakwah, jadi jalan turunnya hidayah. Nabi SAW menyatakan, ya Ali, li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairullaka min humrin ni'am. Hey Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Jadilah kita sebagai penyebab turunnya hidayah Allah kepada manusia, ya. Jadi kalau ada tuduhan itu, kalau ada orang yang mengorek-ngorek kesalahan, kekeliruan kita, introspeksi. Yang kaya begitu lebih kita butuhkan daripada ribuan orang yang memuji dan menyanjung kita. Yang memuji, menyanjung, membuat kita terlena, takabur, ujub. Yang mencela, yang mengorek-ngorek dan mengkritik kita, itu yang membuat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Itu yang lebih kita butuhkan. Wallahu a'lam bissawab. Ke Ahwat dulu, kayaknya tulisannya Ahwat ya. Kalau Ahwat ada mic silakan. Kalau enggak punya, beli sendiri. Bagaimana menghadapi orang yang suka menyakiti dengan kata yang nyelekit, egois, hanya dia yang benar, sering nyinggung, semua yang Ustaz sebutkan tadi, qadarullah ada di orang tersebut. Anak dan orang tersebut dalam lingkungan yang setiap hari ketemu. Jangan-jangan orang itu ada di sini sekarang. Dan lebih parah, jangan-jangan sarwana. Taib. Orang seperti itu selalu ada di setiap lingkungan. Dan itu tantangan. Jangan ingin hidup enak terus. Tanpa tantangan, tanpa godaan, tanpa gangguan. Karena dunia ini adalah negeri ujian. Darul bala wal imtihan wal ibtila. Negeri ujian, negeri cobaan. Ya. Jadi jangan berangan-angan ingin hidup tiis celi erang mata. Cuma hidup enggak mau ada masalah lah. Mati aja tuh. Maka tidak akan ada masalah dalam hidup. Tapi ada masalah nanti di akhirat. Di alam kubur ya. Dan ujian cobaan itu yang lebih membuat kita lebih berkualitas, lebih dewasa, lebih matang, lebih bijak. Jangan hindari tantangan. Hadapi. Dengan mampunya kita menghadapi tantangan, kualitas kita akan lebih baik, sehingga lebih siap menghadapi tantangan lain yang lebih berat daripada sebelumnya. Menghadapi orang seperti itu, pertama, sabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Allah berfirman, idfa' billati ya ahsan.

Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan itulah hakikat dari ihsan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan makna ihsan, fa'ahsinu innallaha ma'al muhsinin, berbuat ihsanlah kamu, Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat lain, Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Kata beliau, laisal insan antuhsina ila man ahsana ilaik, wa innamal ihsan antuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Orang lain berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Bukan itu ihsan. Itu memang harus bagus. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Mereka berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Dan itu enggak semua orang bisa. Rata-rata kalau orang jahat kepada kita, kita dendam, kadang-kadang balas dendamnya 2 kali lipat. Betul apa benar? Dia nyebut kita monyet, kamu kunyuk, gorila, sapi, wah macam-macam disebut gitu ya. Jadi pertama jangan balas keburukan dengan keburukan. Gimana caranya bisa sabar? Gimana bisa agar tidak sakit hati dan tidak dendam serta tidak kecewa? Pertama, coba ubah cara berpikir kita. Celaan dia, hinaan dia, omongan atau kezoliman dia lah, katakannya kasarnya, dia kan zolim. Itu menguntungkan kita. Tidak ada sedikit pun yang merugikan kita. Pada hakikatnya dia itu sedang berbuat kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang tidak mampu kita bayar. Apa kebaikannya? Orang itu sedang memberikan pahalanya kepada kita dan mengambil dosa-dosa kita. Kalau ada orang berbuat buruk, zalim, jahat kepada kita, itu sama dengan gini. Sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untukmu. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Siapa yang untung? Kita yang untung. Lebih sering zalimnya, lebih banyak pahala yang dia berikan ke kita, lebih banyak dosa yang kita berikan kepada dia. Lama-lama pahala kebaikannya habis. Lama-lama dosa kita habis diambil. Pahala kita nambah, dosa kita berkurang, pahala dia habis, dosa dia numpuk. Bangkrut dia di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu istilah ekonomi bangkrut. Disangkanya Nabi bertanya urusan dunia. Makanya berani para sahabat menjawab al-muflisu indana ma la mala lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Oh, bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati alladhi man jaa bisolatihi wa saumihi. Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala saum, semua pahala-pahala kebaikannya. Wa qad syatama hadza wa dharaba hadza wa dhalama hadza wa safaka damma hadza, gitu ya. Orang itu datang dengan membawa pahala dari amal ibadah, tapi dia pernah mencela si fulan, menghina si alan, pernah memukul, pernah menumpahkan darah, pernah mendzalimi si anu, maka diambil pahala kebaikan dari si pelaku kezaliman, dioffer ke orang yang menjadi korban kezalimannya. Kalau pahalanya habis sementara kezalimannya masih ada yang belum terbayar, diambil dosa orang yang dizalimi, ditanggungkan kepada orang yang zalim. Bangkrut dia. Karena enggak punya modal untuk bahagia di akhirat. Modalnya pahala, pahalanya habis. Istilah orang Sunda mah modis teu, modal ledis becus henteu. Dikasih modal 1 miliar untuk usaha, habis hutang weh.
tahu seudung-udung gitu ta. Celaka dia ya. Coba orang itu perlu dikasihani. Makanya ketika orang berbuat dolim ke kita berupa dicela, dihina, dibongkar aib-aib kita, difitnah kita, tersenyumlah. Karena itu berarti tambahan pahala bagi kita tanpa harus beramal. Pahala dari dia ditransfer ke kita. Bergembiralah. Jangan bersedih. Karena dosa-dosa kita digugurkan, dioper kepada dia. Tanpa harus bertobat dari dosa itu, gugur dengan sendirinya, dioper ke dia. Maka ingat kepada hal itu, kita gak akan sedih, gak akan sakit hati. Kasihan kepada orang itu. Orang itu pahalanya gak seberapanya. Bahwa ayak wante pahala nata dari ibadah-ibadah. Kalau ibadahnya benar, gak mungkin melahirkan kezaliman seperti itu tuh. Sudah pahalanya enggak seberapa, dioffer lagi ke kita. Dosa orang itu pasti banyak. Sudah dosa banyak, diambil lagi dosa kita kepada dia. Kasihan tidak? Kasihan. Makanya Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau dicela oleh seseorang, beliau mengambil sekantung kurma dari rumahnya, kemudian datang kepada orang itu. Ini balasan saya atas perbuatan kamu. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan hal yang sama. Orang itu kaget. Saya tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Sudah. Kamu sudah memberi pahalamu ke saya. Dengan cara mencela saya, menggibahi saya. Ini hadiahnya. Tuh. Kan malu. Saya tidak bisa berikan lagi pahala saya ke kamu dengan cara mencela kamu lebarnya. Pahala itu mahal gitu. Nah, ingat kepada hal itu, insya Allah adanya orang yang berbuat zalim tidak akan menciutkan nyali kita, menyedihkan kita, mengecewakan kita, bahkan kita akan tetap tegar menghadapi semua. Silakan cela, pantang. Siapa yang ingin, yang mencela saya dengan niat agar membuat saya sakit hati, bersedih, salah. Saya enggak sedih, enggak sakit hati. Senang, silakan celah. Ayo lagi, mana celahan mana? Cuma segitu. Pantang saja sudah. Allahul musta'an. Ustaz, qadarullah bapak saya harus dioperasi. Kami sedang mengusahakan melalui BPJS. Yang kami tanyakan hukum BPJS. Itu semacam asuransi ya. Iya, hukum asal tidak boleh, hukum asal ya. Asuransi apapun namanya tidak boleh. Kecuali kalau diwajibkan. Di negara-negara barat wajib semua orang punya asuransi. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, termasuk umroh, itu ada asuransi. Sekian. Apabila kita mau berdakwah ke negeri kafir, ke Eropa, ke Asia Timur, itu wajib ada asuransi. Salah satu syarat apply visa ke kedutaan negara yang kita akan kunjungi, selain tiket pesawat, booking hotel di sana, termasuk asuransi. Kalau enggak bisa. Itu wajib. Maka kalau asuransi termasuk BPJS itu diwajibkan dan kita tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, madarat. Seperti konon beberapa waktu yang lalu, semoga tidak berlanjut terus ya. Kalau orang nggak ikut BPJS, nggak bisa memperpanjang SIM, STNK, kayak gitu ya. Umroh juga nggak boleh, haji nggak boleh. Sampai kemarin berapa bulan yang lalu, saya nggak punya BPJS. Oh nggak punya, nggak bisa umroh, Ustaz, harus ada. Terpaksa. Akhirnya kita harus membayar BPJS. Tapi ketika ada klaim, kita dirawat umpamanya. Jangan kita lah. Seseorang umpamanya dirawat. Di rumah sakit. Terus di cover sama
asuransi atau BPJS, sehingga gratis. Pas keluar harusnya sekian nih gratis, di cover sama BPJS. Boleh enggak? BPJS itu biayanya dari mana? Dari setoran kita setiap bulan. Kalau biaya perawatan kita itu tercover oleh setoran kita selama ini, berarti enggak masalah. Umpamanya kita sudah 10 tahun. Sebulan umpamanya 100 ribu umpama ya. Setahun berarti 1,5 juta. 10 tahun berarti 1,2 juta. 10 tahun berarti 12 juta. Setelah 10 tahun kita ke rumah sakit, biaya rumah sakit 10 juta di cover sama BPJS. Berarti enggak masalah karena uang yang sudah kita setorkan 12 juta masih sisa 2 juta, berarti itu uang kita. Enggak masalah, ya. Kecuali kalau kita umpamanya baru 4 bulan ngurus BPJS. Setoran baru 400 ribu, lalu orang itu ke rumah sakit. Dirawat sampai 5 juta. Di cover sama BPJS kita free. Padahal uang kita baru 400 ribu. Berarti sisanya 4 juta 600 itu bukan uang kita. Uang orang lain yang tidak halal bagi kita. Maka wajib kita keluarkan uang sebanyak 4 juta 600 ribu itu, lalu kita salurkan seperti kita menyalurkan uang bunga. Sumbangkan ke MCK umum atau ke mana saja untuk penyaluran uang riba seperti itu, ya. Itu kalau yang memang harus mengikuti asuransi termasuk BPJS tersebut. Wallahu a'lam bissawab. BPJS yang gratis, terus yang mengcover siapa? Kan harus bayar. Kalau kita dirawat harus bayar, yang bayar siapa? Nah, kalau umpamanya BPJS gratis, terus kita dirawat, terus orang lain yang bayar. Kalau yang bayar itu negara, berarti itu tanggungan negara, enggak masalah. Memang orang yang tidak mampu harus ditanggung oleh negara, ya enggak? Oleh penguasa. Kalau enggak mau menanggung, jangan menjadi penguasa lah. Berkuasa ingin, tapi menjamin kesejahteraan rakyatnya, enggak mau, licik itu. Ada lagi Ikhwan dulu yang ngacung tadi. Iya, mic.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ingin ibadah berlipat-lipat dan diterima oleh Allah, sementara kalau sudah menginjak usia tua kita hanya tinggal semangat doang gitu. Sebab apa? Sebab semakin banyak lupa sholat, lupa rakaat, lupa sholat, terus mau ingin bagus dalam bacaan sholat, punya penyakit stroke misalkan, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi penghalang ketika sudah usia tua. Tapi sementara hati ini benar-benar ingin full beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana solusinya?
1: Baik. Barakallahu fik. Iya. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan itu, ini pelajaran bagi orang yang kondisinya masih segar bugar. Lihat, orang yang kondisinya sudah kurang bugar, ingin ibadah maksimal tapi tidak bisa. Sementara yang segar bugar, tidak ingin ibadah walaupun bisa. Kalau tahu ibadah, ala kadarnya. Ini masih untung di dunia. Di alam barzakh, apalagi di akhirat, banyak orang yang ingin ibadah, ingin sujud lagi, tapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Sementara di dunia, banyak orang yang masih bisa ibadah, tapi tidak mau, tidak ingin. Di akhirat, orang disuruh sujud kepada Allah, ingin sujud, tapi tidak mampu. Tubuhnya tegak, tidak lentur. Allah menyatakan yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud tapi pas mau sujud enggak bisa. Keras saja badan. Kata Allah, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka itu tertunduk dan mereka diliputi kehinaan. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sebab dulu ketika di dunia mereka diseru, diajak untuk sujud dalam keadaan mampu sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Di dunia mampu sujud tapi tidak mau, di akhirat mau sujud tapi tidak mampu. Akhirnya sudah terlambat, yang ada penyesalan. Jadi antum yang masih muda, segar bugar, masih mampu, maksimalkan. Kemampuan ada, tinggal kemauan. Tadi Bapak tadi, kemauan ada, tapi kemampuan terbalik. Nah, mumpung belum sampai kepada kondisi seperti ini, pacu kemauan kita, keinginan kita, dan pakai kemampuan kita untuk ibadah secara maksimal. Syarat diterimanya ibadah secara total 4. Pertama, niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, mutaba'ah. Tata cara ibadahnya mengikuti syariat, mengikuti contoh dari Nabi SAW. Dua syarat ini disebut syarto sihhatil amal. Dua syarat sahnya amalan, diterimanya amal. Dua syarat yang terakhir, yang ketiga, al-akhdu bil-quwah. melaksanakan amal ibadah itu dengan sepenuh kesungguh-sungguhan, sepenuh kekuatan, semaksimal yang kita bisa. Jangan ibadah asal-asalan. Jangan ibadah ala kadarnya, seadanya. Jangankan Allah yang maha sempurna. Kita aja yang tidak sempurna menyuruh orang mengerjakan sesuatu tapi asal-asalan. Kesel enggak? Kesel. Umpama mang pangecetkeun ya bade lebaran. Kamarinya bahasa Ramadan. Kedah beres, siap. Meng saulas ningali HP. Tung ka mana we kitu. Kita lihat kesel enggak? Kesel. Apa yang harus yang kita lakukan? Ditegur keras, dan kalau masih gitu dipecat, ganti dengan yang lain. Kita kesel. Kalau ala kadar, kalau asal-asal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Guru ya, ngasih PR asal-asal dikerjakan we. 3 kali genap 12. 4 kali 7 25. Asal dikerjakan mah dikerjakan, tapi asal-asal. Atau begitu diperiksa nol, dijewer, mana itu yang mikir itu kan gitunya. Baheula. Da guru ayeuna mah malah ada wani ngajewer. Sekali wae jewer, bapana manggil polisi. Dulu mah enggaknya. Nah, itu orang. Kalau melihat kerja orang yang kita suruh asal-asalan, kita kecewa, kita marah. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Al-akhdu bil-quwah. Ya. Khudhu ma'aita'atainakum bi-quwah. Ambil apa yang kami berikan kepadamu dengan segenap kekuatan. Aplikasikan dengan kesungguh-sungguhan. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, al-musara'ah. Bersegera. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila magfirati min rabbikum. Ini sari'u, ini sabiqu. Dua-duanya artinya balap. Bersegera, cepat-cepat. Tong lengle, tong talangke, tong hararese, bisi ditek, teke bikin bete. Tong kaleket. Kita juga tuh kesal. Kita nyuruh umpamanya anak kita nyupir tuh cepat. Nyuci piring maksudnya. Siap mah kehela nuju seru ya. Sekali, dua kali lengle. Kehel teh. Ya. Akhirnya apa yang sedang dia mainkan diambil. Tah sapukeun tuh teras kotor barala. Kehula sekedap. Sekali dua kali tengah gue ketir gue sapu nak cebrot. Kehul kita. Kehul. Kanu lengle. Kaleket talangke. Terhara rese. Allah menyatakan. Wala taniya fi dzikri. Tong lengle, tong talangke, tong hara rese di dalam mengingat aku. Nih, empat syarat diterima ibadah. Ikhlas, mutaba'ah, sesungguh-sungguhnya semaksimal mungkin dan sesegera mungkin ya. Maka kalau empat ini dilakukan, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selama mampu lakukan begitu. Nah, adapun karena kondisi, karena sudah sepuh, mungkin sudah pikun, terkena stroke ya, mungkin antum tidak terbayang. Yang mengalami bukan membayang tapi merasakan. Atau yang ada keluarganya, keluarganya upaya ada salah satu anggota keluarga yang stroke atau sudah pikun. Itu melihat betapa susahnya ngomong. Ngomong biasa aja. Hafalan sudah hilang. Fatihah juga mungkin hanya sebagian. Apalagi doanya, apalagi jumlah rakaatnya berapa. Caranya kadang-kadang dari berdiri langsung sujud, langsung tahiyat. Nggak ada ruku, nggak ada itidal. Kadang yang harus 4 rakaat cuma 1 rakaat. Ya, itu terjadi ya. Bagaimana dengan orang seperti itu? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jadi itulah yang mampu dia lakukan. Di luar kemampuan dia ya sudah, itu tidak dihisab. Jadi Allah tidak akan membebani seorang dengan satu kewajiban sekecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau orang umpamanya sedang sholat pleng teh harus baca apa lagi, enggak tahu tadi teh baca apa lagi sudah lupa. Jangankan jumlah rakaat 4 ya. Kita suruh dia mengulang 3 kata. Coba umpamanya lampu, pintu dan kursi, sebutkan lagi. Enggak tahu naon tadi teh. Piring, gelas, sendok, yang tidak disebut malah dikatakan. Karena memang daya tangkapnya, volume otaknya sudah mengkerut. Fungsi otaknya sudah jauh berkurang. Baik dari aspek daya ingat ataupun daya analisa. Memahami ucapan orang susah, bisa salah paham. Mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, tepara ruguh. Orang yang diajak bicaranya tidak paham maksudnya apa. Akhirnya keheul sorangan, keheul kabatur, keheul diri sorangan. Nah, teu paham wae, ngambek. Ya sangat mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, maka itu sudah di luar kemampuannya, ma'fu, dimaafkan. Jadi kalau tidak bisa khusyuk, tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna, karena uzur, karena sakit, atau karena hal-hal lain, di luar kemampuan dia, insya Allah dimaafkan. Dan walaupun umpah sholatnya salah, rokaatnya kurang, bacaannya kurang, tetap Allah terima karena itulah kemampuan dia. Ya, Allahu'alam. Terakhir ya, Afan izin bertanya. Saya punya teman yang baik dalam ibadahnya. Tapi kelakuannya dia suka selingkuh, loh, sama suami orang. Apakah kita wajib meninggalkan orang itu tidak berteman? Berarti akhwat ininya. Ah ya, akhwat nukia di Tasik. Di Tasik ya. Selingkuh dengan suami orang, berarti dia masih punya suami. Rakus tewargu hiji. Tapi ibadahnya bagus. Ingat, ibadah yang bagus melahirkan akhlak yang bagus, kelakuan yang bagus. Kita menilai ibadah dia bagus itu hanya aspek lahiriahnya saja. Ingat, manusia terdiri dari 2 unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin, ruh dengan jasad. Itu yang namanya manusia. Kalau hanya jasad tanpa ruh, bangkai namanya. Kalau hanya nyawa tanpa jasad, ruh nama, bukan manusia. Kita disebut manusia karena 2 ini. Semua syariat Allah tertuju kepada 2-duanya. Dan kelak akan dihisab 2-duanya. Orang-orang durhaka, antara ruh dan badannya bertengkar nanti. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nanti ruh semua banyak pihak di akhirat bertengkar. Guru dengan murid, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, pengikut dengan pemimpin. Semua bertengkar, termasuk orang dengan badannya sendiri bertengkar. Termasuk ruh dan jasadnya bertengkar. Kata ruh, kamu yang salah ke jasadnya. Karena kamu yang berbuat. Kata si jasad, kamu yang salah karena kamu yang memerintahkan, saya tinggal pelaksana aja. Saya hanya pelaksana, kamu yang nyuruh. Saling menyalahkan. Allah mengutus malaikat, melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada 2 orang, satu buta, tidak bisa melihat tapi bisa bergerak. Satu lagi lumpuh, bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Kata si lumpuh, itu ada buah di kebun orang, ambil yuk. Iya, hayu. Tapi saya nggak bisa bergerak, hanya bisa melihat. Kata si buta, saya bisa bergerak, cuma tidak bisa melihat. Akhirnya, kata si lumpuh, ikuti instruksi saya. Kamu gerak, ke depan 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Geser ke kiri 2 langkah, 1, 2. Ah, julurkan tanganmu, ajrug. Apa ajrug itu? Loncat. Ah, dapat dibagi 2. Siapa yang salah, si buta apa si lumpuh? Dijawab oleh jasad dan dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil, satu yang menginstruksikan, satu yang melaksanakan. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Akhirnya dua-duanya diazab. Jadi taklif, pembebanan syariat kepada manusia tertuju kepada ruh dan jasad. Tapi sayang, rata-rata yang melakukan ibadah dari diri kita hanya jasadnya, ruhnya tidak. Coba ketika kita sholat, hanya raganya ya berdiri, ya sedekap, baca-baca, ruku, itidal, sujud, begitu. Ruh kita kemana? Ikut sholat? Enggak. Jiwa kita kemana? Ngapain? Ikut sholat? Tidak. Jiwa kita mengembara ke sana kemari, ingat ke pekerjaan, ngitung hutang, ngitung laba, rugi, untung gitu kan. Ingat kepada, aduh pekerjaan tadi gagal, harus diulang nanti mahar. Jadi nyusun program kerja, mengevaluasi kerja masa lalu, menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada yang gitu sholatnya? Banyak apa sedikit? Banyak apa semua? Di sini ada? Ruhnya enggak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya saja. Betul apa benar? Betul dan benar. Termasuk saya, pengributnya. Kadang apa sering? Itu kadang, itu sering. Selalu. Nah, itu penyakit manusia. Ya. Jadi, karena rata-rata orang ibadahnya hanya raga, batinnya tidak ikut ibadah. Makanya seusai ibadah, akhlak buruknya tidak berubah. Rajin tahajud, rajin saum, rajin baca Quran, rajin ngaji, rajin selingkuh. Serba rajin. Ada yang salah dalam ibadahnya. Tapi rajin, mungkin secara fisik ya. Dia rajin. Tapi apa ikut apa jasadnya, ruhnya, jiwanya ikut enggak ibadah? Rata-rata tidak. Akhirnya hambar ibadahnya, kurang berefek pada jiwanya sehingga tidak merubah karakter buruknya menjadi baik. Pernah kan ada seseorang, ya Rasulullah, ada si fulanah tuh. Sholatnya baik, rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia dalam neraka. Kenapa ibadahnya rajin tapi ke neraka? Ibadahnya yang harusnya rajin, kalau diterima pasti akhlaknya baik. Tidak akan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga adalah indikasi bahwa ibadahnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin aspek niat, mungkin aspek kekhusyuannya, atau aspek mutaba'ahnya, pokoknya ada yang kurang dari hal itu sehingga ditolak, sehingga terbukti dari buruknya akhlak dia seusai sholatnya. Ya, Allahu a'lam. Apakah harus dijauhi? Nasihati. Orang itu harus didakwahi, diingatkan. Karena efek dari perbuatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi rumah tangga orang jadi kacaunya. Rumah tangga orang lain yang diselingkuhnya hancur. Citra. Jangan-jangan ini suka ngaji juga, akhwat. Berjilbab, bercadar, selingkuh. Na'udzubillah. Di mana ngaji nak? Di Aisyah. Sah penyelenggara nak? Yasin. Mudah-mudahan tadi disebut saha ustadna. Ustadz Bubun. Kan orang Yasin Ustadz Bubun. Allahul musta'an. Terakhir, bonus tadi terakhir. Ini bonus. Ustaz, maaf, menyambung dengan pertanyaan BPJS. Ini Ustaz, Bapak saya sudah enggak kerja petani. Adik saya belum mapan. Terus saya seorang istri. Apakah boleh menggunakan BPJS yang dijamin negara? Ah, kalau dijamin negara berarti sudah jaminan negara. Memang negara harus menjamin orang yang tidak mampu, ya. Masa diterlantarkan begitu saja? Cukup ya, sampai di sini puas tidak puas, selesai tidak selesai, sudah. Nanti tunda pertanyaan itu untuk tabligh akbar yang akan datang. Tiga tahun lagi. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Faghudibar fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna sadaqal kalami kitabullahi ta'ala wa akhiral hadiyah hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah ajma'in. Walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqna al-insana fi kabad," kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah ya rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya. Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya. Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Tayyib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap rahmat Allah tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan dan apa yang terjadi di padang mahsyar, dan salah satunya yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini

adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Tayyib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik. Perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat, dihitung, ya, amalan-amalannya. Taib, maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullahu taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadithu anhu sayakunu min khilal ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya, bagi ikhwah sekalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing, ya, dengan kalimat ini. Tapi oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya, maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Quran kita berbahasa Arab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki, ya, kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat, ya, yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun. Ya.
Miuzanun. Taib. Wan qalabatil wawu ya'an likasri ma qablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab ya, itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasrah. Ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya, sehingga dirubah wawu menjadi ya, ya menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Mizan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu'. Ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf, ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham, ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari ya kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Taib. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu bihal asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui, maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayurkah, timbangan untuk alat-alat beratkah sekalipun, ya, untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi, ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan. Ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yada'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumal qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat, maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan yang nanti akan diletakkan di sana, ya, berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib. Karena mizan ini adalah gaib. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya? Adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini begini begini, nanti akan ada orang bisa begini bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya, maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala. Di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, Surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di mana kata Allah tabaraka wa taala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin,
timbangan-timbangan, ya. Yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik. Taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml, semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini? Ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya. Taib al-muhin, yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya, dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh, ya, bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan, ya, ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia, ya, bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini? Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qawluhu Subhanahu wa taala. Masih dari firman Allah tabaraka wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa taala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuhu, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Taib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, taib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Taib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana di antaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa taala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya.
kerugian kita sekarang di dunia dari harta, benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat ketika ditimbang amal kita ternyata, ya, lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri, kerugian diri sendiri. Artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab, akan ada bagian dari tubuh yang mereka, ya, harus merelakan untuk di azab oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya. Ketidakmauan untuk mengikuti taib arahan agar tidak melakukan larangan-larangan, ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumal qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadis. Wa min adilati sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Yeah. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat. Habibatan ila Ar-Rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Khafifatan 'ala lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, khafifatan 'ala lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi SAW, thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim.
dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Ya. Tayyib. Maka ini menjadi di antara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Di antara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Tayyib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya. Zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Tayyib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya. Tayyib, silakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Tayyib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tayyib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar ke sana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Tayyib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Tayyib, simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat, yang memenuhi timbangan, yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Tayyib, mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Tayyib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Tayyib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah, ya, dalil tentang adanya mizan di yaumul qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Kemudian selanjutnya, ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma' as-salaf ala thubuti dzalik, ya, maka telah datang, ya, penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Tayyib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini, ya? Karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Tayyib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia,
ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar maknawi saja, maknawi tidak nyata, hanya permisalan. Taib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Hakiki, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan maknawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang, sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Taib. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib. Ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan, ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia, ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya, ya, ya, menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya, maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak. Akal kita begitu pendek. Akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk, ya, percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, yang termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkretan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah, ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya? Enggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Tayib, maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Tayib, contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah. Taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil di dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita taib untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan
Di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Taib di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yudhu'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah alaihi wasallam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi," bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik." Fayud'u sirat mithla haddil Musa. Fataqulul malaikah, "Man tujizu ala hadha?" Taib. Al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Tapi menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya, yang satu maksudnya kalau demikian. Akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Kemudian mizan ini di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Tayyib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qista. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang? Ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Ma alladhi yuzanu fil mizan? Alladhi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada tiga perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad, apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang.
Tayyib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan tayyib habibatan ilar rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti dua kalimat ini akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Tayyib. Fatudu alhasanat fi kaffihi wa sayyi'at fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadza zahirun nusus almadhiyah, dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu suhaiful a'mal, ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib, ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Tayyib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Tayyib, bayangkan betapa banyak dosanya. Tsumma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh? Ya. Dari catatan dosa-dosamu ini, fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun, Allah bertanya, engkau punya uzur tidak? Alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhabur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah, ya, keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulula, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Tayyib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan, ya. Innalaka indana hasanat, justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma alaikal yaum, ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini, ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam, ya, kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah, maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitokoh ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP, ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitokoh ini,
ya, fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitokoh kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dua kalimat syahadat. Tayyib. Fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah? Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat? Apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudzlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah. Dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya, ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi, kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya qawaidul arba', kitabut tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam, ya kalau bisa satu jam, taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita, sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya. Catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu. Orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaum al-qiyamah. Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Almuhimlah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan ya sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah sallallahu wasallam, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu wasallam. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta ya kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang di apa? Yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya. Maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang ya ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya ya. Tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil ya atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan ya, apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh. Ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, enggak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis ada 70.000 dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur ya, mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib, mereka yang tidak dikai ya. Taib, sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatayur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Taib, itu pun dengan catatan di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka langsung masuk surga taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib. Menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama
bagi mereka yang lebih berat timbangan amal salehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya, taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka, taib, mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi nggak langsung masuk neraka. Ya, kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mengampuninya. Ya, masih ada kemungkinan, masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman, ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya, maksiatnya lebih berat. Nauzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu, ya, apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik, ya, ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka. Ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Taib, ya. Adapun orang-orang yang selamat tadi, yang golongan yang pertama, itu tidak akan mendapat kesulitan apapun, ya. Taib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini, ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu, betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Taib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diletakkan di antara surga dan neraka, ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu, ya, diketahui kondisi mereka. Taib. Ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf, ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya. Sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi Al-A'raf. Taib. Ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga. Mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Taib. Wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini, ya, berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah.
ya, rusak, dia menjadi cacat. Tapi kalau orang masuk ke dalam neraka, sehingga Ashabul Araf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki, ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para Ashabul Araf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata Ashabul Araf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian

bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Tayyib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tayyib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka. Ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Tayyib. Dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Tayyib. Maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Tayyib. Maka inilah hasil akhir, ya, dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya, ya, daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Tayyib. Sehingga di sini apa? Yang akan ditimbang perlu diketahui pula, ya, diantaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Tayyib. Sehingga kalau kita bertobat, sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas, ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka, tayyib, akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Tayyib. Jadi kalau ini dua orang berbeda, ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Tayyib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Tayyib. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, ya. Beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini, ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir, itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya. Karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, tayyib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam salat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Tayyib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf, ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Tayyib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah, tayyib, mengampuni dosa-dosa kita, ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana, ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya. Tayyib. Dan
Ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.

0: Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa madarat? Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong, iya herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidaknya tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami, tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat,
6: namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka, supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur, ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa makan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita. Suami kita. Anak kita. Ayah kita. Ibu kita. Tetangga kita. Teman bisnis kita. Rekan kita. Yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya. Dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah s.a.w. bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
4: dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidah kami misal unsayain gitu ya, bahwa bagi laki-laki itu ya dia dua bagian daripada wanita, itu Allah yang membaginya. Ya, itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya semua setuju dulu. dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, berdasarkan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga pada tanggal 13 Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, bisa menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor berapa? 29. Yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita baru sampai mana? Biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Mas'ud. Hari ini insyaallah kita akan mulai membahas tentang kandungan yang ada dalam hadis ini. Saya pikir tadi kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Ternyata ketika dibaca, dikupas, ternyata enggak cukup satu pertemuan. Mungkin dua atau mungkin tiga, kita lihat saja nanti. Pertama kita akan bahas asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan asbabun nuzul. Ya. Para ulama mengistilahkan dalam hadis itu asbabul wurud. Kenapa hadis ini bisa sampai diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Background kisahnya itu apa? Ini kita bahas dulu. Sebenarnya sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, cuman kita akan perjelas hari ini. Jadi kisahnya, lengkapnya hadis ini, kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata. Orang ini bicara sama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ubdi'a bi fahmilni. Wahai Rasul, aku tidak punya tunggangan. Ini dikisahkan tunggangan untuk pergi berjihad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengumumkan akan adanya keberangkatan pasukan untuk berjihad. Perjalanan jauh butuh apa? Butuh kendaraan, butuh tunggangan. Orang tersebut datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya. Aku enggak punya tunggangan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebuah momen kejadian di mana sebagian sahabat enggak bisa berangkat karena enggak punya tunggangan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'. Orang-orang yang enggak bisa berangkat jihad itu mereka pulang dalam keadaan merbes milih. Apa merbes milih? Nangis. Karena enggak bisa berangkat jihad. Begitulah para sahabat Nabi SAW ketika gagal untuk melakukan sebuah kebajikan. Sedih. Jenengan naik pengajiannya prai sedih napa seneng? Sedih napa seneng? Sedih nggih. Nek jalane mian bocah SD prai ya. Prai. Kalau sampai ketinggalan pengajian itu sedih. Nah, ketinggalan subuhan itu sedih. Ya. Oh, kemarin ada penggalangan dana. Ya Allah, kok aku enggak tahu ya. Bukan alhamdulillah yang ora teka. Enggak seperti itu. Maka para sahabat Nabi SAW direkam dalam Al-Quran itu. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'. Mereka pulang dalam keadaan nangis. Nah, sahabat ini sebelum pulang dia usaha. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku enggak punya tunggangan. yang bisa aku naiki untuk berangkat jihad.

Ini sahabat enggak. Padahal berangkat jihad itu resikonya apa? Mati. Resikonya meninggal dunia. Hilang nyawa. Jadi kan kalau motor hilang, berangkat ngaji resikonya apa? Apa resikonya? Mati? Sahabat Nabi SAW, mereka berusaha untuk tetap berangkat. Berjihad. Maka setelah kendaraan atau tunggangannya mati, beliau cerita kepada Nabi SAW bukan untuk mengeluh, tapi untuk mencari solusi supaya bisa tetap berangkat. Fahmilni. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, perkenankan aku untuk bonceng tungganganmu. Bonceng untuk jihad, bukan bonceng untuk nonton konser. Ya. Gak ada tunggangan, usaha nyari tunggangan. Ternyata apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma indi, sudah penuh. Tungganganku sudah penuh, nggak bisa lagi. Angkote wis kepek. Tunggangan Nabi SAW sudah penuh, gimana? Nah, kebetulan saat itu ketika orang ini sedang curhat sama Rasul SAW, ada orang yang dengar. Begitu dengar, qala rajulun, seorang yang hadir saat itu, dia berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasul, aku bisa tunjukkan kepada orang ini tunggangannya siapa yang masih kosong. Dan dia mau untuk diboncengi. Karena belum tentu ada orang tunggangannya kosong tapi mau diboncengi. Ada? Banyak. Aja lah, kotor lah. Maka orang ini berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, aku tahu ada orangnya ini. Aku bisa menunjukkan kepada orang ini yang bisa diboncengi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Berarti yang dapat pahala yang menunjukkan, kayak wonge kayak bisa ditumpangi, apa yang punya kendaraan lalu ditumpangi, mana yang dapat pahala? Dua-duanya. Kur modal abab. Abab apa-apa istilahnya? Modal ngomong saja. Aku sih wis karo bojoku mangkat mengjensut. Tapi kayaknya Pak Anu kayak biasanya mangkat dewekan. Jajal mengana. Ternyata Pak Anu ini, ya Allah kebenaran jenengan. Aku ke kecamatan lagi hilang. Ora bisa motoran dewek. Jenengan bae sing ngarep ya. Anda yang menunjukkan itu dapat pahala. Sebanyak orang yang mengamalkannya. Inilah asbab wurudnya hadis.

0: Sebab kenapa hadis ini bisa diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah bercerita tentang jihad sebenarnya. Apakah artinya amal soleh ini cuma melulu masalah jihad saja? Jawabannya tidak. Karena kalau kita perhatikan, walaupun sebabnya khusus, spesifik cerita kejadian masalah nopo jihad, akan tetapi ternyata redaksi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sifatnya umum. Barang siapa menunjukkan kebaikan. Kebaikan itu umum atau tidak? Umum. Kepada orang lain. Orang lain umum atau tidak? Umum. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mengamalkannya. Berapa orang? Umum. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa seratus. Sehingga hadis ini begitu pendeknya, akan tetapi kandungannya ternyata sangat luas. Inilah keistimewaan sabda-sabda Nabi SAW. Kalau enggak salah kita pernah sampaikan di sini bahwa Nabi kita SAW salah satu mukjizatnya adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah kalimat-kalimat yang simpel redaksinya tapi luas maknanya. Sehingga ketika kita kupas dalam 1, 2, 3, 4 kajian itu bukan karena ustadznya yang hebat, bukan. Itu karena memang hadis Nabi SAW itu, kalau dijabarkan itu akan sangat luas sekali. Yang istimewa itu hadisnya, bukan ustadznya, bukan. Dari mana kita bisa menangkap keumuman yang ada di dalam hadis ini? Saya berusaha untuk menyimpulkan, kita bisa kupas keumuman yang ada dalam hadis ini dari tiga sisi. Dari berapa sisi? Dari tiga sisi. Yang pertama, bagaimana? Apa? Bagaimana? Yang kedua, siapa? Dan yang ketiga, apa? Coba diulangi. Yang pertama, bagus. Yang kedua, ya. Yang ketiga, apa? Malam ini kita cuma bahas bagaimana saja. Siapa dan apa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa maksudnya bagaimana, siapa dan apa? Barang siapa menunjukkan kebaikan. Bagaimana cara menunjukkannya? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua apa tadi? Siapa? Siapa yang ditunjuki kebaikannya? Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, kebaikan itu wujudnya apa? Yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan tersebut? Ini sifatnya umum. Yang kedua, siapa orang yang kita tunjuki kebaikan? Ini juga sifatnya umum. Yang terakhir, kebaikan itu wujudnya apa? Ini juga umum. Sehingga hadis ini ketika kita kupas, kita akan temukan samudra Ilmu yang ada dalam sabda Nabi SAW yang simple ini. Kita awali dengan poin yang pertama. Bagaimana barang siapa menunjukkan kebaikan? Yang namanya kebaikan itu kan saat kita tunjukkan perlu cara. Nabi SAW di dalam hadis ini tidak mengatakan barang siapa yang ceramah kebaikan. Enggak. Nabi SAW dalam hadis ini juga tidak mengatakan barang siapa menulis kitab tentang kebaikan. Enggak. Nabi cuma mengatakan barang siapa menunjukkan kebaikan. Kata menunjukkan ini sifatnya umum sekali. Luas. Kalau cuma berceramah dan nulis kitab, berarti siapa yang bisa melakukan? Ulama, ustaz, kiai, terus jamaah, gigit jari. Berarti sing ngelipat pahala kur ustaz erok. Enggak. Barang siapa menunjukkan, caranya macam-macam, bukan cuma dengan ceramah. Nih saya kasih contoh. Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan lisan. Napa? Lisan. Bisa dengan perbuatan. Bisa dengan tulisan. Saya kasih contoh berapa? Tiga. Yang pertama, lisan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, tulisan. Kita bahas lisan dulu. Menunjukkan kebaikan dengan lisan. Contohnya nopo, mulang ngaji. Mulang ngaji. Ngajarin anak-anak baca tulis Al-Quran. Saya tanya, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Oke, bocah-bocah ini pada bisa ngaji apa urung? Dereng. Ini. Ya pagi ya. Sada, udu sada, alif. Kene kanan dure apa ki? Yura ngerti ki jenis fathah. Alif fathah a. Nek nang isor jenengane kasrah. Alif kasrah i. Nek nang dhuwur jenenge dhammah. Alif dhammah u. Ki jadi macane apa? A i u. Itu namanya mengajarkan kebaikan dengan lisan. Ditelateni di musolane jenengan, di masjidnya jenengan, bocah lima, bocah telu, bocah pitu, bocah sepuluh. Mulai dari enggak bisa apa-apa sampai bisa baca Al-Quran. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Setiap huruf 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf, dia akan mendapatkan pahala, pahalanya dikalikan 10. Berarti satu huruf 10 pahala. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih gharib. Berarti kalau membaca bismillahirrahmanirrahim pinten pahala? Pinten pahala bukan pinten huruf. Huruf erin, pinten huruf? 19. Berarti pahalanya pinten? 190 pahala. Nek lare-lare sing jenengan wulang niku lare sedoso, anak 10 yang jenengan ajari, berarti setiap anak membaca bismillahirrahmanirrahim 190 kali 10 pinten? 1900 pahala. Dalam sehari bocah niku maos bismillahirrahmanirrahim ping pinten ping kopang kaping berkali-kali. Kalau dia baca itu setiap sholat saja, setiap sholat saja, cuma dibaca dalam Al-Fatihah, berarti berapa rokaat? 17. Kali 10 anak, pira gue? Akeh. Padahal itu kita baru ngitung Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika sholat dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim? Dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin berapa huruf? Ar-Rahmanirrahim berapa huruf? Sampai Ihdinas Siratal Mustaqim berapa huruf? Apakah dia cuma baca Al-Fatihah saja? Dia juga baca suratan. Berapa pundi-pundi pahala yang akan kita dapatkan? Capek kita ini pulang kantor, meluangkan sebagian waktu kita ba'da maghrib sampai isya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, itu akan dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dibonusi sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita biarkan TPQ-TPQ di musola kita mati? Karena gak ada yang ngajar. Ini contoh menunjukkan kebaikan dengan apa? Lisan. Ada yang lain, Ustaz? Ada. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf. Amar niku apa? Mengajak. Ma'ruf niku kebaikan. Nahi artinya melarang, mungkar, kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini ciri khasnya umat Islam. Dan umat Islam itu memiliki kebaikan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan karena amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam itulah umat yang terbaik dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam itu umat yang terbaik. Alhamdulillah. Tapi ada syaratnya. Kalau menjadi umat yang terbaik, syaratnya ta'muruna bil ma'rufi. Kalian amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkari. Kalian nahi mungkar. Ini dua sejoli nih. Amar ma'ruf nahi mungkar, mboten pareng di pisah-pisah. Amar ma'ruf tok nahi mungkar mboten. Atau sebaliknya, nahi mungkar tok amar ma'ruf mboten. Ini dua sejoli yang tidak boleh dipisah-pisah. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga enggak dipisah-pisah. Digabung jadi satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian umat Islam akan menjadi umat yang terbaik dengan syarat kalian satu amar ma'ruf, dua nahi mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Ini salah satu mengajarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus pakai etika. Tidak boleh asal-asalan. Wis sing penting maju bae tabrak mboten. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalun thalath. Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Berapa? Tiga. Dari tadi kita tiga. Moga-moga orang kewalik-walik. Ya. Tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi tiga kriteria. Yang pertama rafiqun bima ya'muru rafiqun bima yanha. Yang pertama dia harus lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Harus lembut. Dengan cara yang baik. Berarti yang dominan lembutnya. Kalau suatu saat perlu keras, perlu tegas, ya enggak apa-apa. Tapi yang dominan harus nopo? Kelembutannya. Yang kedua, adilun bima ya'muru adilun bima yanha. Adil ketika amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar. Enggak boleh sembarangan. Menempatkan pada tempatnya amar ma'ruf sama orang Islam, sama orang kafir, sama yang sudah sama-sama ngaji, sama yang belum ngaji, yang masih awam. Beda tekniknya, caranya, sama anak-anak, sama orang tua, beda. Kalau orang tua ini dewek kayak bocah TK, boleh ngomong, ya orang bisa. Adil, meletakkan pada tempatnya. Gak boleh sama orang tua kayak mulang bocah TPK, ya. Kayak gue kira ngerti pak-pak. Masya Allah. Anda ini lagi bicara sama siapa? Sama orang tua yang telah melahirkan, ya, yang telah merawat. Ada etikanya. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Lembut, nama adil. Yang ketiga. Alimun bima ya'mur. Alimun bima yanha. Berilmu saat amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ma'ruf itu apa? Paham mungkar itu apa? Punya ilmu. Ini ma'ruf kenapa? Karena ada dalilnya dari Al-Qur'an. Dari hadis Nabi SAW. Ini mungkar kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Nabi SAW. Ini dalilnya. Kalau enggak pakai ilmu, bahaya. Nanti bukan jadi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jadi amar mungkar nahi ma'ruf. Kenapa? Kebalik. Wong pengajian malah dibubarakan. Maksiat malah dijaga. Sikap priwe. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar nanti jadinya. Nopo? Amar mungkar nahi ma'ruf. Ya. Aduh Ustaz. Kayaknya nyong makomerung kutul ngonoh. Saya belum cukup Ustaz ilmunya. Ustaz baru ngaji sekali dua kali. Ya sudah. Ya, kalau memang belum sampai, masih ada cara lain ngajak kebaikan dengan lisan selain langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Ustaz? Ngasih tahu, anak pengajian neng kana. Itu menunjukkan kebaikan atau bukan? Menunjukkan kebaikan. Bukan jenengan yang ngisi, tapi menunjukkan, anak pengajian apik lo neng kana. Setiap malam anu di masjid anu, masjidnya sindi loh, masa orang ngerti ge. Tak share location-nya. Cari sendiri nanti pakai Google Map. Syukur-syukur ya diboncengakan. Siap-siap Ustaz. Akhwat Ustaz. Enggak boleh. Ibuku dewek. Oh ya ora apa-apa. Ustaz, kalau ngasih tahu gelombang radio dakwah itu termasuk Ustaz? Ya termasuk. Ya, termasuk. Ana radio apik lho. Apa? Ya. Gelombangnya apa? 88.8 FM. Ku siapa gue isine dangdut apa? Oh, gue spesial gue. Jarang radio kaya gue. Jenengan cari we ketemune sing isine beda dhewek nang kono kowe. Siapa ya temenan? Ora percaya jajal sih. Bikin penasaran. Nah, kalau jenengan sudah tahu orangnya pengaji, isinya apa sih? Ya pengajian loh, pengajian moh. Tapi kalau jenengan kasih apa? Kasih stimulus, ya, kasih bikin dia penasaran. Apa sih waspunya beda lah. Orang umum. Jajal baik. Subhanallah, jamaah yang kami hormati. Sekitar beberapa tahun yang lalu, saya pernah kedatangan tamu dari Semarang. Dia sopir taksi. Dia itu datang ke Purbalingga karena ternyata selama di Semarang sambil nyopir, dia itu sering dengerin pengajian. Rekaman-rekaman pengajian di sini, di Jensu, di Masjid Agung gitu. Akhirnya dia pengen untuk datang ke sini, datang ke rumah, pengen ketemu, cerita. Dia itu juga pertama kali dengerin radio dakwah itu ya, karena ada penumpangnya yang ngasih tahu sama dia. Ketika biasa kan, kalau orang di mobil kan dia perlu rungon-rungon, perlu sesuatu yang didengerin. Kalau nonton kan bahaya. Nah, maka yang paling pas di mobil ya radio. Ada orang ngasih tahu sama dia. Penumpang dia ngasih tahu sama dia. Pak, ini ada radio bagus. Kasih tahu. Subhanallah, orang ini ya, memang Allah takdirkan orang ini hatinya halus lembut gitu ya. Begitu buka dengar Al-Qur'an, dia langsung ada ya? Kok ada radio isinya bacaan Al-Quran? Selama ini kan begitu buka kan orang dangdut. Nopo? Pop. Nek orang pop. Rock and roll. Kalau enggak gendingan. Ini kok begitu buka Al-Quran. Selesai Al-Quran pengajian. Subhanallah. Akhirnya dia simak. Lama-lama dia jatuh hati dia. Akhirnya selalu dia setel. Selama dia nyopir selalu dia setel. Dan selama penumpang yang naik di taksi dia itu dengerin radio tersebut, kata beliau hampir tidak ada yang protes. Rata-rata penumpangnya ini malah, niku gelombang nopo, niku radio nopo, gelombangnya pinten. Bayangkan. Butuh modal enggak? Ya cuma dia ke apa, sudah ada di mobil dia, tinggal disetel saja. Jenengan punya SPBU. Punya SPBU. Daripada disetel dangdutan, orang genah, mendingan disetel radio dakwah, ada pengajian, orang ngisi bensin, dapat nasihat, dapat ilmu. Naik angkot, ya, daripada angkot belakang itu isinya stiker, jaluk bae. Pasang stiker radio. Ya. Orang jadi apa? Tertarik. Baliho-baliho pinggir jalan itu. Ya Allah. Kadang kita bosan. Foto kabeh. Ya. Pilih saya. Kalau pilih saya bakalan ini. Ya mudah-mudahan sih janjinya ditepati. Mudah-mudahan. Tapi kan coba kalau seandainya baliho-baliho itu isinya adalah nasihat. Ya. Manfaatkan perjalanan Anda dengan berzikir kepada Allah. Om, sholat om. Hati-hati dengan riba. Tutup auratmu. Coba, akan berapa ribu, berapa juta manusia yang membaca baliho poster tersebut kemudian dapat hidayah, berapa pahalanya? daripada kur pasang apa? Foto. Ya, kita lanjutkan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
0: Tadi kita baru membahas cara menunjukkan kebaikan dengan lisan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi menunjukkan kebaikan itu tidak melulu dengan lisan. Dengan perbuatan pun bisa. Ya.
1: Senyum.
0: Ya. Mengamalkan ajaran Islam. Itu juga termasuk menunjukkan kebaikan. Senyum, salam, sapa, salaman, 4S. Ya. Ketemu orang, ya di toko, masuk toko, di masjid, di pasar. Ya. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan. Termasuk mengajarkan kebaikan dengan perbuatan, berbakti kepada orang tua. Memberi contoh kepada anak-anak kita, bagaimana kita berbakti dengan orang tua kita. Sehingga secara tidak langsung nanti anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita sebagai orang tua dia. Karena setiap hari anak kita melihat bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Sayang kepada anak dan istri. Ini termasuk mengajarkan kebaikan. Tetangga kita melihat, oh Masya Allah Pak Anu setelah ngaji, tambah lembut dengan anaknya, tambah lembut dengan istrinya. Akhirnya tetangga pun akan mencontoh hal tersebut. Manusia kan punya tabiat suka nopo? Nyontoh. Suka meniru. Berdakwah, mengajarkan kebaikan dengan praktek perbuatan jujur di kantor. Punya dedikasi yang tinggi dalam bekerja di kantor. Itu termasuk mengajarkan kebaikan. Sehingga akan membawa kejujuran dan dedikasi yang tinggi itu ke kantor. Semuanya akan terbawa. Bukan malah kita yang terbawa. Arus, jujur, acur. Ya. Justru kita yang membawa warna baru, jujur ora, acur. Ora jujur, acur. Ya. Kita membawa suasana baru kejujuran di kantor kita. Itu termasuk mengajarkan kebaikan. Berbagi makanan kepada orang lain. Rutin dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang tidak mampu. Dulu jarang sekali hari Jumat orang bagi-bagi makanan. Sekarang Masya Allah. Begitu ada yang menghidupkan, yang lainnya ikut-ikutan dalam kebaikan. Rutin sholat berjamaah di masjid. Walaupun awalnya cuma kesebelasan. Anda sebagai imam, anak sebagai makmum. Itu termasuk mengajarkan kebaikan. Betapa banyak masjid-masjid yang awalnya tidak ada sholat jamaah sama sekali. Ataupun kalau ada, cuma maghrib. Isya sudah bubar. Apalagi zuhur sama asar. Tapi begitu ada yang menghidupkan azan, awalnya mungkin dianggap aneh. Orang umum teman sholat di masjid asar. Ya. Tapi lama-lama ada yang tergerak. Dan banyak yang membuktikan. Awalnya cuma dua. Lama-lama 10, 20, 30. Berkembang. Ya. Seandainya para ahli maksiat mereka semangat untuk menularkan maksiat mereka. Kenapa Orang-orang yang sudah tahu kebaikan, mereka tidak bersemangat untuk menularkan kebaikan. Kalau seandainya maksiat itu banyak pionirnya, pionir nopo? Maksiat. Kenapa kebaikan orang-orang tidak mau menjadi pionir-pionirnya? Lekton. Ngerti lekton? Tank top, tank top. Kaos singlet yang ketiaknya kelihatan, kelek, keton. Ya. Itu dulu itu kan cuma buat apa? Daleman, pakaian dalam. Tapi begitu ada pionir lekton pakai itu di luar, perempuan lagi. Sekarang coba lihat, jangan dilihat. Betapa banyak wanita-wanita yang tidak malu pakai tank top di luar. Katok pendek, hot pants. Mana ada dahulu orang keluar perempuan pakai celana pendek. Tapi begitu ada yang mengawali jadi pionir hot pants. Sekarang betapa banyak wanita-wanita yang tanpa malu bahkan bangga pakai celana pendek keluar rumah. Kalau mereka pede dengan ketelanjangannya, kenapa kita tidak pede dengan pakaian yang menutup aurat? Bukankah telanjang atau pakaian yang minim itu simbol keterbelakangan? Sedangkan pakaian yang lengkap adalah simbol peradaban. Kenapa sekarang dibalik? Keren kalau pakai apa tadi? Tank top sama hot pants. Kuno kalau pakai jubah, pakai jilbab gede, apalagi pakai cadar. Jadilah pionir-pionir kebaikan. Apa Ustaz buktinya kalau telanjang itu adalah simbol keterbelakangan? Ya contohnya manusia-manusia purbakala. Ya. Meganthropus. Ya. Terus apalagi Pithecanthropus. Coba lihat gambarnya. Ana sing nganggo jilbab. Nuwun sewu, pol-pole segitiga pengaman. Itu pol sudah. Itulah zaman purbakala. Kenapa sekarang simbol atau kebiasaan orang purbakala kemudian dibalik menjadi simbol kemodernan? Kita harus rubah dong. Bangga, pede dengan pakaian yang menutup aurat. Ya. Akan tetapi perubahan berpakaian itu harus diikuti dengan perubahan perilaku. Jangan sampai sudah jilbabnya gede, ngomongnya sih nyelekit. Ya ora cocok. Oh berarti ngesuk ganti baju Ustaz. Ya bukan, bukan ganti baju, ganti perilaku. Ya. Jadi harus diiringi, jangan sampai timpang perubahan penampilan. Harus diiringi dengan perubahan perilaku dan tutur kata. Ini dengan perbuatan. Lisan, perbuatan, terakhir apa tadi? Tulisan. Dengan tulisan bagaimana Ustaz? Nulis kitab. Wah, Masya Allah. Contohnya, Imam Nawawi rahimahullah. Berapa usia beliau? 45 tahun. Berapa usia beliau? 45. Tapi lihat karya yang beliau tinggalkan buat kita. Salah satu buku kecil beliau menjadi bestseller internasional. Apa itu? Arba'in Nawawi.
1: Arba'in Nawawi.
0: Kecil bukunya. Segini bukunya. Cuma tipis gitu. Isinya 40 sekian hadis. Jadi bestseller. Dunia. Ya. Padahal usia beliau cuma berapa? 45 tahun. Apakah cuma itu karya tulis beliau? Oh, banyak. Buku yang hampir setiap masjid ada. Riyadus Salihin. Itu karya beliau. Dari ujung dunia timur sampai barat. Ada buku Riyadus Salihin. Coba. Berapa pahala yang didapatkan sama Imam Nawawi? Buku yang sekarang kita kaji di dalam pengajian ini. Apa itu? Bulughul Maram. Karya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wafat pada tahun 852. Sampai sekarang insya Allah beliau dapat pahalanya.
1: Ustaz, aku yang ngarang buku rung bisa.
0: Ya, kalau Anda pengen dengan tulisan, sesuaikan dengan kadar. Ya, share artikel. Tapi sebelum di share dibaca dulu. Share. Berarti baca. Baca dulu. Benar apa enggak? Jangan-jangan keliru. Ya. Atau yang punya keahlian desain, bikin poster, pesan-pesan nasihat yang bagus penampilannya, share. Yang ahli bikin aplikasi, misalnya aplikasi mencari kajian yang benar misalnya. Kan orang kadang-kadang bingung nyari pengajian, banyak banget pengajian, yang benar yang mana, jangan-jangan kesasar. Pengen ngaji malah diajari bikin bom. Kan repot. Mau bikin aplikasi. Sehingga setiap orang pergi kemana akan ketahuan. Oh, ngaji yang benar itu di mana. Yang baik, yang recommended di mana. Intinya, ini kita baru bahas poin yang pertama. Apa? Bagaimana. Berarti masih ada sisa. Siapa dan apa. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Wallahu a'lam bishawab. Besok ba'da subuh jangan lupa fikih Asmaul Husna di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat, itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa' lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustaz-ustaz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri enggak begitu faham, enggak begitu mengerti. Orang yang enggak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha
6: wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
4: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil. Kan gitu ya? Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita gak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya. Ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita mengikuti mereka. Kita bukan salaf. Tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh, kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biisan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat, walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lain. Diikuti. Salaf adalah sahabat, pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Makanya mengatakan dakwah salaf sesat berarti menyesatkan dakwah para sahabat dan para ulama tabi'ut tabi'in. Oh, bukan salaf yang salafinnya. Salafin itu pengikut salaf. Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kene. Ya. Setali empat uang. Jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepada-Mu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Berkata para ulama kita di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda. Apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial. Saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan. Diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat

Muhammad futni wa ana aqul la ba'd la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secari kain, sehelai, kalau secari kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan. Yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama.

0: lain untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala, itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang betul, karena dengan mengenal Allah kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa. Kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hakina adab benar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
3: Pulau Senua,
1: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya. Hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya apa namanya beritanya dari mana?
3: Jatuhnya mendekati syirik itu kan
1: ya? Ya seperti ini masuknya khurafat, itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat, ya maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri nggak begitu paham, nggak begitu mengerti. Orang yang nggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu shorof. Ya kalau dia menguasai nahwu shorof, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu shorof. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk
4: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan

السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tidak ada satu pun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah, wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah,

0: Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaris sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran.

0: dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim. dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة سكالين كم حرمتي، betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa dok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustadz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dia. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobat dia, ya Allah sayangi dia, bolak-balik sampai qomat dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin. Ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya bunyi kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol, pak. Kayak orang tahu ketemu karo tanggane, kayak bisa setahun orang ketemu. Ya, wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol yang kok baik. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah, sing manga. Kek kue jenani udu. Ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya, supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas. Maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sun, sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup banget? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu saat penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria, apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Ke hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak, ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih,

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan pendengar beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas tentang para malaikat. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak berpasang-pasangan, tidak memiliki anak, tidak berkeluarga, tidak menikah, dan para malaikat juga berbicara. Malaikat juga oleh Allah diberi kemampuan untuk mancala putra, mancala putri, untuk menyamar. Menyamarnya dalam bentuk merubah bentuk dan ukuran tubuhnya dari tubuh yang asli. Aslinya para malaikat tidak seperti manusia. Ukurannya juga tidak besar ukurannya. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Seperti manusia biasa. Adapun manusia tidak bisa merubah bentuknya. Dari bentuk manusia ke bentuk makhluk lain tidak bisa. Paling menyamar dengan cara pakai topeng ataupun pakai make up atau pakai alat tertentu. Tapi bentuk asli manusianya nggak bisa dirubah. Kalau malaikat, ukuran dan bentuk tubuhnya bisa berubah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikat. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan malaikat menyamar menjadi manusia banyak. Di antaranya Al-Quran Surah Az-Zariyat 24-25. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما

Qala salamun qaumun munkarun. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Ketika para tamu itu masuk menemui Ibrahim, lalu menyampaikan salam, lalu dijawab salamnya, kata Ibrahim, kalian kaum yang tidak dikenal. Kaum ini, orang ini, tamu ini berupa orang. Padahal para malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu. Makanya oleh Nabi Ibrahim disuguhi. Disuguhi daging anak sapi yang dibakar. Disuguhkan tapi tamu itu tidak mau menyentuhnya. Sampai Nabi Ibrahim takut. Akhirnya mereka terus terang bahwa kami para utusan Allah yang dulu pernah diutus kepada kaum Nabi Lut. Seperti yang diungkapkan di dalam surah Hud ayat 77-78, Allah menyatakan, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Ketika para utusan kami datang kepada kaum Nabi Lut. Utusan di sini maksudnya para malaikat. Tapi dalam bentuk orang. Malaikat tidak tahu saat itu bahwa tamu ini Nabi Lut tidak tahu bahwa tamu ini malaikat. Disangkanya orang. Maka terasa sangat berat oleh Nabi Lut sampai menyatakan hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat berat. Kenapa berat? Sebab tamu ini pemuda-pemuda yang kararaset, gara ranteng. Kulitnya putih menarik, sedangkan kaumnya adalah penganut LGBT. Mereka gay, mereka homoseksual, mereka penyuka sesama jenis laki-laki. Pasti kaumnya ini akan menggoda, akan berbuat yang membuat beliau malu. Dan betul kata Allah, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Datanglah kaumnya, bergegas, mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka orang-orang yang suka berbuat keji, yaitu mengadakan hubungan sesama jenis. Qala, berkata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banatihunna athharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajul rasyid. Hai kaumku, tu ada anak-anak perempuan bangsaku, mereka lebih suci bagi kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan permalukan aku di hadapan tamuku, tidak adakah di antara kalian yang waras? Itu kata Nabi Lut. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, tubda lahumul malaikatu fi surati syababin hisanin imtihanan wa ikhtibaran hatta qamat ala qaumi Lut al-hujjah wa akhadahumullahu akhdha azizin muqtadir. Malaikat menyamar dalam bentuk pemuda yang gagah, yang ganteng, sebagai ujian bagi mereka. Sampai Allah memiliki alasan untuk mengazab kaum Lut dengan azab yang dahsyat. Karena apa? Karena penyimpangan mereka. Ini menjelaskan malaikat menyamar menjadi orang biasa, tapi tidak ada keterangan baik dalam ayat, dalam hadis yang sahih. Siapa saja nama-nama malaikat dan berapa orang, berapa malaikat yang datang baik kepada Ibrahim ataupun kepada Nabi Lut
maka tidak ada keterangan. Dalam ayat yang lain, pernah juga malaikat datang kepada Maryam. Walaupun kepada Maryam, malaikat datangnya dalam bentuk laki-laki, tidak dalam bentuk perempuan. Nanti ini disimpulkan oleh para ulama bahwa malaikat hanya menyamar sebagai orang, tidak pernah menyamar sebagai binatang, dan malaikat hanya menyamar sebagai laki-laki, tidak pernah menyamar sebagai wanita. Walaupun yang didatanginya adalah wanita, sebagaimana kisah Maryam. Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat 16-19. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyara sawiyya. Ceritakan olehmu di dalam kitab tentang Maryam. Ketika Maryam ini memisahkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat di sebelah timur. Lalu Maryam mengambil tempat dan mengulurkan hijab, hordeng, penutup agar tidak terlihat orang. Maka kami utus kepada Maryam ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sini malaikat Jibril. Kami utus malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang tegap. Maryam tidak tahu bahwa ini malaikat. Qalat berkata Maryam, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari kejahatanmu. Kalau kamu betul-betul orang bertakwa, jangan ganggu aku. Maryam tidak tahu, disangkanya lelaki ini lelaki iseng, nakal yang mau mengganggu. Qala, laki-laki itu berkata, innama ana rasulu rabbik liahabbaka lak gulaman zakiyah. Aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahukan kepadamu tentang akan lahirnya seorang anak suci dari rahimmu. Jadi ternyata ini adalah malaikat. Dan ini menunjukkan bahwa Jibril tersebut datang dalam bentuk seorang laki-laki. Diterangkan di dalam surah lain, surah Ali Imran 45-47. Kata Allah, idh qalatil malaikatu ya Maryam, inna allaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِوَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Ingatlah ketika para malaikat berkata, hei Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat dari Allah. Maksud kalimat di sini, kalimat kun. Kun itu artinya jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah. Maksudnya jadi orang, jadi bayi yang ada dalam kandungan Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Orang yang lurus di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang dekat. Dia bisa berbicara kepada manusia ketika anak ini masih di dalam buaian.
sampai dewasa dan termasuk orang soleh. Berkata Maryam, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak padahal belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuh aku. Maryam orang solehah, wanita solehah, selalu menjaga diri, bagaimana mungkin hamil dan punya anak? Dijawab, demikianlah Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Apabila Allah menetapkan satu perkara, dia hanya cukup berkata, kun fayakun. Jadi kamu, maka jadilah dia. Nah, ini kalimat Allah yang menyebabkan terciptanya Nabi Isa, Isa bin Maryam. Makanya Nabi Isa disebut kalimah Allah karena tercipta dengan kalimah kun. Nabi Isa juga ditiupkan ruh kepada janin yang ada, sebagaimana seluruh manusia juga ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud Nabi Isa ruh Allah, kami tiupkan fanafakhtu fihi min ruhi, kami tiupkan kepadanya sebagian dari ruhku. Maksud ruh Allah di sini adalah ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan aku berikan rizkiku kepada manusia. Apakah rizki bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi rizki milik Allah yang kemudian diberikan. Demikian juga aku tiupkan kepada Nabi Isa ruhku, sebagian dari ruhku. Karena ruh Allah itu banyak diberikan kepada seluruh makhluk. Nah, satu di antara ditiupkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tapi ruh ini, ruh ciptaan Allah, milik Allah, bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Adam, aku tiupkan kepada Adam ruhku. Sama dengan kepada manusia, fanafakhu fihi min ruhi, lalu Allah meniupkan kepada manusia sebagian dari ruh Allah. Sama Nabi Isa, Nabi Adam, semua manusia ditiupkan ruh Allah kepada mereka. Maknanya ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lebih menjelaskan bahwa malaikat, termasuk malaikat Jibril, menyamar seperti manusia, terlihat seperti manusia, dan ini menunjukkan merubah bentuk dari bentuk asli. Bentuk asli manusia bukan manusia. Merubah ukuran dari ukuran yang asli. Ukuran asli malaikat Jibril kan besar. Sayapnya aja ada 600. Satu sayapnya kalau dibentangkan menutupi seluruh ufuk. Tak terbayang sebagaimana besarnya malaikat Jibril. Tapi menyamar sebagai orang dengan ukuran orang biasa. Mengecil berarti. Dan Allah memberikan kemampuan. Itu ayat-ayat yang menjelaskan para malaikat menyamar menjadi orang. Hadis lebih banyak lagi. Hadis yang masyhur disebut hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Sebab saat itu Jibril datang ke Nabi dan para sahabat yang sedang berkumpul. Jibril datang dalam bentuk orang. Rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat putih. Tidak terlihat bekas safar pada dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya, disebut orang jauh. Seger kelihatannya. Tidak ada bekas-bekas safar, lelah, dekil, kucel, enggak ada. Seger, fresh, bersih. Disebut orang dekat, enggak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu
bertanya kepada Nabi SAW dengan sikap yang sangat akrab. Nabi juga seperti sudah tidak asing lagi dengan orang ini, akrab. Bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Dijawab. Setelah beres dijawab, orang ini pergi, lalu kata Nabi, ya Umar, atadri manisa'il. Hei Umar, tahu enggak kamu siapa yang bertanya? Dijawab, Allahu wa rasuluhu alam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Kadang Jibril datang dalam bentuk seorang sahabat yang dikenal soleh dan tampan, kasep, tegap. Namanya adalah Dihyah Al-Kalabi. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa kana Jibril alaihi salatu wasallam ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi dalam bentuk Dihyah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, uridu alayyal anbiya fa'idha Musa dharbun minar rijal ka'annahu min rijali syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa'idha aqrabu man ra'aitu bihi syabhan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim wa fa'idha aqrabu man ra'aita bihi sahibukum yakni nafsuhu. Wa ra'aitu Jibril fa idza aqrabu man ra'aita bihi syabhan Dihyah wa fi riwayah Dihyah bin Khalifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku para nabi. Salah satunya ketika Mi'raj. Maka ketika aku berjumpa Musa, orang yang paling mirip Musa itu penampakannya seperti laki-laki bangsa Syanu'ah. Siapa atau apa bangsa Syanu'ah? Syanu'ah itu kabilah ma'rufah fi janub al-jazirah al-arabiyah. Itu satu kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di jazirah Arab bagian utara sana. Dan dikenal kekar kuat. Nabi Musa itu seperti itu. Karena memang Nabi Musa kan tenaganya sangat kuat. Sekali pukul orang mati. Terus batu ditakol ku tongkat, dekok itu batu. Terus aku pun melihat Isa bin Maryam. Maka orang yang paling mirip dengan Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Ini adalah paman dari Mughirah bin Syu'bah. Dan ini dikenal sebagai seorang sahabat yang soleh. Aku pun melihat Ibrahim. Maka orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Artinya aku. Nabi Ibrahim mirip dengan Nabi SAW. Aku pun melihat Jibril. Maka orang yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihyah. Dalam riwayat lain, Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dihyah seorang sahabat pemuda yang masyhur dengan ketampanannya. Ya soleh, santun. Bikin orang suka menatap dan melihatnya. Pikaresepeun Dihyah. Ini menunjukkan malaikat Jibril kalau tampil menjadi orang, tampilnya menjadi orang yang tampan. Dan
Pertama kali Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sebuah tempat namanya Bani Sa'ad. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'amu ma'al gilman." Ini bukan ketika Jibril memberi wahyu, bukan. Kalau memberi wahyu tempatnya di mana? Di Gua Hira. Itu mah setelah Nabi usianya 40 tahun sudah dewasa. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil sedang bermain-main, didatangi Jibril di sebuah tempat namanya Bani Sa'ad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan anak-anak temannya, datang Jibril. Ditangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dadanya dibedah. Dikeluarkan hatinya. Kemudian ada segumpal daging dari dadanya yang dikeluarkan, lalu berkata, "Jibril, hadza haddu syaitani minka." Ini bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu dicuci dengan air zam-zam yang ada di wadah yang terbuat dari emas. Dibersihkan, diisi dengan hikmah, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya dan kulitnya dikembalikan seperti semula. Tapi tidak utuh, ada bekas di belah. Nah, orang-orang anak-anak saat itu kaget, lalu berlarian pulang ke ibunya masing-masing sambil berkata, "Inna Muhammadan qad qutilu." Muhammad dibunuh. Bayangkan itu lagi bermain, diambil, ditangkap, lalu dadanya dibelah, pasti dadanya keluar kan. Wah, pasti mati ini. Muhammad dibunuh. Lalu orang-orang tua pun berlarian, berdatangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk lemas dengan muka yang pucat. Kata Anas, "Wa qad kuntu ara athara dzalikal mukhayyat fi sadri." Aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya, bekas operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Inilah beberapa hadis tentang para malaikat, termasuk malaikat Jibril menampakkan diri dalam bentuk orang. Apakah selalu yang didatangi malaikat ini para nabi? Tidak. Selain nabi juga ada. Tadi Maryam bukan nabi didatangi. Ada enggak selain Maryam dan selain para nabi didatangi oleh malaikat? Ada. Ada. Orangnya orang soleh? Iya, orang soleh. Bahkan orang durhaka juga ada. Sebagaimana pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini tahu enggak bahwa dia didatangi oleh malaikat? Awalnya tidak tahu, tapi akhirnya tahu. Kata Abu Hurairah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, farsalallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turid." Ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat di tengah perjalanannya. Malaikat ini berupa orang biasa. Lalu berkata malaikat, "Mau ke mana engkau?" Orang ini menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku mau berkunjung ke saudara saya di kota ini. Orang malaikat tadi bertanya, "Hal laka alayya min ni'matin tarubbuha?" Kamu punya nikmat yang akan kamu bagi dengan saudaramu? Dijawab, tidak. "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wajalla." Yang mendorongku karena aku cinta kepada dia karena Allah. Sahabatnya, saudara seiman ini.
Maka malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaik. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, aku utusan Allah kepadamu. Nah, baru terus terang. Aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Jadi datang malaikat dalam bentuk orang tapi. Dan orang ini sedang melakukan sebuah amal soleh berkunjung kepada saudaranya. Karena cinta, karena Allah. Orang seperti ini nanti di akhirat akan Allah berikan mimbar atau kursi yang bercahaya. Kata Nabi SAW, tun sobu li ta'ifati minan nas karasiu au manabiru min nur haulal arsy yaumal qiyamah. Kata Rasul SAW, nanti pada hari kiamat akan disiapkan beberapa kursi atau beberapa mimbar yang bercahaya di sekitar arsy. Alaiha qaumun, di atas kursi itu ada satu kaum. Wujuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan di malam purnama, artinya sumringah. Kelihatan ekspresi kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka pun gemerlap bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyun wa syuhada wa salihin. Tapi para nabi, para syuhada, para salihin itu iri dengan kedudukan mereka. Maksud iri bukan dengki, tapi ingin, kabita bahasa Sunda. Para sahabat bertanya, man ha'ula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, siapa mereka itu? Terangkan sifat mereka kepada kami. Beliau menjawab, humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasiruna fillah, terus wal mutanasihuna filah wal mutazawiruna filah. Mereka orang-orang yang memiliki lima sifat. Lima sifat dalam kehidupan bersosial, bertetangga. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini pertama. Kedua, mereka orang-orang yang suka saling bermajlis karena Allah. Ini kedua. Ketiga, orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Ketiga, keempat, orang-orang yang saling menolong karena Allah. Yang kelima, saling mengunjungi karena Allah. Ini istimewanya. Orang yang kehidupan sosialnya bagus, bertetangganya bagus, berkawan, bersahabat, akhlaknya bagus, saling mencintai, saling menolong, saling menasihati, saling membantu, saling mengunjungi, gitu ya. Ini akan Allah istimewakan di akhirat. Jadi orang itu sedang beramal soleh, Allah mengutus malaikat hanya untuk memberitahukan bahwa Allah mencintai orang itu karena kecintaan orang itu kepada saudaranya karena Allah. Ada enggak orang durhaka tapi juga didatangi oleh malaikat? Ada. Nih sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna thalathatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma fa arada Allahu ayabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Ada tiga orang di kalangan bani Israel, tiga-tiganya cacat. Yang satu abros, bahasa kita na abros teh budug. Kulitnya itu penuh apa? Borok gitu ya. Yang kedua aqra. Aqra itu rambutnya tidak ada, botak, lecir. Bahasa Jepang nama karineki. Bukan bahasa Jepang, bahasa Sunda itu namanya. Yang ketiga buta, tidak bisa melihat. Allah ingin menguji mereka.
Diutuslah kepada mereka satu malaikat. Faqala fa'atal abras. Datanglah malaikat ini kepada orang yang budug dia tadi. Datangnya dalam bentuk orang. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa sih yang paling kamu sukai? Yang paling kamu inginkan? Orang ini menjawab, launun hasan wa jildun hasan. Wa yadhhabu anni alladhi qadaran yannas. Aku ingin warna kulit yang bagus, kulit yang mulus. Hilang dari diriku budug yang menyebabkan orang melecehkan aku, menjauhi aku, menghina aku. Diusaplah orang ini oleh malaikat tadi. Maka tiba-tiba sembuh, budugnya hilang. Kulitnya berubah menjadi bagus dan mulus. Wa utiya launan hasanan wal jildan hasanan. Diberikan kulit yang bagus dan mulus. Setelah itu ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, al ibil. Yang paling saya sukai unta. Maka diberikan seekor unta yang bunting. Akhirnya untanya itu lahir. Memiliki banyak anak. Terus berkembang biak. Sampai untanya memenuhi satu lembah. Orang ini ya menjadi bagus kulitnya, kasep, kaya raya. Tadi namanya miskin ya, budug. Dihina orang karena miskinnya, karena budugnya. Sekarang berubah menjadi bagus kulitnya, halus dan kaya raya. Dihormat orang. Lalu orang ini didoakan, barakallahu laka fiya, semoga Allah beri barokah kepadamu dalam hartamu. Setelah itu malaikat mendatangi si botak. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa sih yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sya'run hasan. Aku ingin memiliki rambut yang bagus, wa yadhhabu 'anni alladhi qadaran yannas, dan hilang cacat yang menyebabkan aku dihina manusia, sok disebut si botak wae. Maka diusaplah kepalanya. Tiba-tiba berambut. Bagus rambutnya lagi. Hitam mengkilat. Tidak ada ketombean. Mudah disisir. Lalu ditanya, ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sapi. Maka diberikan sapi yang bunting. Lalu didoakan, barakallahu fihi laka, semoga Allah memberikan barokah di dalam hartamu. Lalu beranak pinak sampai satu lembah dipenuhi oleh sapi. Tadinya botak dan miskin, sekarang menjadi berambut bagus dan kaya raya. Datang lagi lah malaikat kepada orang yang buta. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari faubsir bihin nas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Diusap matanya, tiba-tiba melek, melihat dengan penglihatan yang jernih, yang tajam, yang bersih. Rata-rata orang sekarang sudah 30-40 tahun ke atas, matanya sudah mulai berkurang kan ya, bolor, sudah plus atau minus atau silinder gitu ya. Kalau maca harus di kejauhan pakai kacamata, ada lagi yang harus dekat gitu kan.
Nah, ini mah berjernih, normal. Terus ditanya harta apa yang paling kamu sukai? Kambing. Dikasih kambing yang bunting. Akhirnya orang ini yang tadinya cacat, buta dan miskin menjadi melek dan kaya raya. Akhirnya tiga orang tadi memiliki binatang ternak yang memenuhi satu orangnya satu lembah. Kebayang ada berapa ribu tuh. Kalau diuangkan pasti miliaran tuh. Jadilah orang ini orang normal dan kaya raya. Maka setelah itu datanglah malaikat kepada mantan si budug. Dalam bentuk orang yang budug juga. Orang ini datang lalu berkata, rajulun miskin qad inqatat bil jibalu fi safari fala balagha lil yaum illa billahi thumma bik. Aku orang yang miskin. Habis perjalanan perbekalanku di tengah jalan. Aku tidak bisa sampai ke tempat yang aku tuju pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Minta. Minta apa namanya bantuan. Orang ini punya banyak unta kan? Selembah gitu. Pasti apa? Uangnya banyak, dijual satu ge jutaan atau lebih mahal dari sapi. Sekarang sapi minimal 30 juta. Kalau unta mungkin 40 atau 50 juta, jual satu juga. Oh, ini ada ribuan, miliaran. Tapi apa yang dikatakan orang itu? Kata orang yang bodoh tadi, as'aluka billadhi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Maka aku meminta atas nama Allah yang telah memberikan kulit yang bagus dan mulus kepadamu dan memberikan harta berupa unta yang melimpah agar aku bisa sampai ke tujuan safarku. Orang ini malah menjawab, al-huquq katsirah. Oh, kewajibanku banyak. Harus ngasih makan anak istri, harus mengeluarkan upah untuk tukang mengembalakan, tukang ngurus ini, ngurus itu. Ya, pokoknya mah banyak cingcong, banyak alasan. Akhirnya tidak ngasih. Pelit. Kata malaikat yang menjelma menjadi orang buruk tadi, ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqdirukan nas faqiran fa'atakallah. Rasa-rasanya aku kenal kamu deh. Bukankah dulu kamu budug seperti aku, dihinakan oleh manusia? Bukankah kamu fakir seperti aku? Dan lalu Allah memberikan harta yang melimpah ini kepadamu. Si mantan budug ini berkata, innama warathu hadzal malka kabiran an kabir. Aku memperoleh harta ini warisan dari ayahku, dari kakekku, gitu tuh. Bohong apa dusta? Bohong dan dusta, ya. Maka malaikat yang menyamar menjadi orang budug ini berkata, in kunta kadziba fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang dulu. Apa akibatnya? Akibatnya satu demi satu untanya mati terkena hama atau virus atau apalah. Mati secara cepat. Sedikit demi sedikit kulitna atel digarok, boleksek, borok, nyebar deui wae eta. Akhirnya dia kembali seperti semula, ya budug ya miskin. Karena tidak bersyukur dia. Datanglah malaikat kepada mantan si botak. Dalam bentuk orang miskin yang juga botak.
Sama seperti orang yang tadi, yang mantan bodoh. Saya kehabisan bekal. Tidak bisa sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Aku minta atas nama Allah yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus dan harta yang banyak, agar aku bisa sampai ke tempat tujuanku. Orang ini menjawab yang sama. Banyak kewajiban yang seharus saya inikan. Jadi banyak keluhan. Bukan memberi, padahal tak perlu mengeluh kalau enggak mau memberi. Maya. Lalu ditanya, rasanya aku kenal kamu, bukankah dulu kamu botak seperti saya dan miskin? Dia menjawab, enggak, ini warisan kok. Didoakan, in kunta kadhiba fasayyaraka Allah ila ma kunt. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu ke keadaan kamu yang dulu. Dikabul. Sedikit demi sedikit rambutnya rontok lagi. Satu demi satu sapinya mati lagi. Sampai sapinya habis, rambutnya habis. Dia kembali ke semula. Botak lagi, miskin lagi. Durhaka kan dua-duanya. Datanglah malaikat kepada yang tadinya buta. Lalu berkata, rajulun miskin wabnus sabil inqata'at bil jibalu fi safari fala balagha ila al-yawm fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagha biha fi safari. Saya orang yang miskin. Saya ibnu sabil, saya habis bekal, tak akan bisa saya sampai ke tempat tujuan saya kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Maka aku meminta satu kambing saja atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu, agar aku bisa sampai ke tujuan safarku. Nah, yang mantan buta ini berkata, qad kuntu a'ma, dulu pun saya buta seperti engkau. Faradallahu ilayya basari, lalu Allah mengembalikan penglihatan saya seperti semula. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Ambil kambing yang kamu suka, tinggalkan yang kamu mau tinggalkan. Demi Allah, aku tidak keberatan tentang kambing yang mau kamu ambil. Karena Allah, silakan pilih. Si buta ini mah, bager solehnya. Ngaku, dulu juga saya seperti kamu, ya buta, ya miskin. Jadi ingat masa-masa dulu ketika menderita, bayangkan ya buta, ya miskin, dihina orang, diejek orang, atau tidak dipedulikan orang, kan gitu. Akhirnya muncul empati kepada orang yang nasibnya sama seperti dia dulu gitu. Ya buta, yang miskin. Kamu ambil, mana kambing yang kamu suka? Tinggalkan sisanya. Apa kata malaikat yang menyamar menjadi orang buta? Amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhitu ala sahibaika. Silakan kamu ambil hartamu ini, kata malaikat. Aku ini hanyalah diutus Allah untuk menguji kalian. Allah ridha kepada engkau dan Allah murka kepada dua kawanmu tadi. Akhirnya kambing orang ini tetap, bahkan tambah subur, tambah barokah, tambah banyak, tambah kaya raya. Dan penglihatan orang ini tetap tidak dibutakan kembali oleh Allah. Tetap bisa melek, bisa melihat. Tuh. Jadi terlihat siapa yang syukur, siapa yang kufur terhadap nikmat. Yang kufur nikmat diambil lagi itu. Semua nikmat, dua jenis nikmat, ya, ya kesehatannya, ya hartanya, diambil lagi. Karena tidak syukur alias kufur. Yang bersyukur mah dua nikmat ini tetap, bahkan nikmat hartanya ditambah. Dari beberapa penjelasan tadi kita mengetahui beberapa kesimpulan tentang
aksi penyamaran para malaikat. Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk berubah wujud menjadi manusia. Padahal bentuk asalnya dan ukuran asalnya tidak seperti manusia. Mereka besar-besar, kuat-kuat, manusia kecil. Terus wujudnya berubah, asalnya wujud asli malaikat menjadi wujud manusia. Kedua, dallatin nusus ala tamatsul malaika bisuratil basar wa nuzuluhum ilal ard wa mukhatabatuhumul anbiya wa ghairuhum. Keterangan tadi pun menjelaskan bahwa malaikat hanya menjelma menjadi manusia. Turun ke muka bumi berbicara dengan manusia, baik nabi ataupun orang biasa. Ketiga, malaikat pun suka mendatangi orang durhaka, selain orang soleh. Seperti yang terjadi pada diri si buduk dan si botak tadi. Keempat, tamatsulul malaikah innama huwa fi suratil basar walam yadul dalilun sahihun ala tamatsulihim bi ghairi suratil basar mimma yadullu ala ikramil basar wa anna suwaruhum syarifah tatamatsalu bihal malaikah. Keempat, para malaikat hanya dalam bentuk orang, tidak pernah malaikat menyamar selain dalam bentuk orang, dalam bentuk benda mati, tidak. Apalagi dalam bentuk binatang. Tidak ada hadis yang sahih. Dan ini menunjukkan mulianya malaikat dan para malaikat, mulianya manusia dan malaikat hanya berwujud atau menjelma menjadi makhluk yang mulia. Ada hadis malaikat berupa binatang tapi dhaif. Siapa? Malaikat pemikul arsy. Kita tahu malaikat pemikul arsy pada hari kiamat 8 malaikat. Adapun sekarang tidak ada keterangan. Tapi ada keterangan hadis yang dhaif, malaikat yang memikul arsy sekarang ada 4 malaikat. Satu berupa orang. Satu berupa singa jantan yang besar. Satu lagi berupa sapi jantan yang juga besar, satu lagi berupa burung yang sangat besar. Tapi hadis ini dhaif. Satu-satunya hadis yang menjelaskan malaikat berupa binatang, singa, burung, dan sapi jantan yang besar ini. Tapi hadisnya dhaif. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan tentang malaikat pemikul arsy. Kelimanya, malaikat hanya menjelma menjadi laki-laki. Tidak pernah menjadi perempuan walaupun yang didatanginya adalah perempuan. Seperti siapa? Maryam. Maka jangan tertipu kalau suatu saat ibu-ibu lagi tahajud malam-malam. Karena tiap malam selalu tahajud. Gelebeg di ayah putri mancala gelis nakawanti wanti endah nakabida mida. Sahaya abdi te malaikat Jibril. Langsung bohong, malaikatnya tidak pernah menjelma menjadi wanita. Walaupun yang didatanginya wanita seperti Maryam. Langsung usir, ta'awudhu langsung, a'udhu billahi minka, a'udhu billahi minasyaitan. Itu pasti setan, ya. Inilah penjelasan tentang penyamaran malaikat. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk yang pertama kita persilakan bapak-bapak dulu. Mangga Pak Kusnadi. Mike.

0: بسم الله أستاذ، bagaimana kalau kita ingin melaksanakan atau terbiasa melaksanakan saum ayyamul bait? Kemudian bulan Zulhijjah kan tanggal 12-13-nya tasyrik gitu ya. Apakah bisa dipundurkan atau dipajukan ke tanggal berikutnya atau sebelumnya?
1: Iya, barakallahu fiik. Ayyamul bait artinya pertengahan bulan. 13, 14,